0: pankreas ya, dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Kesenjata untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karyayuda, Karsa Yuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsa Yuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
3: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya
4: media. Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
4: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Dutar.
6: Laporan khusus. Untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
8: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
7: sampaikan kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
7: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
8: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
10: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
8: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
11: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
8: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
9: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
12: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
13: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Yang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik peringkat Pro 1 RRI Sengalian Bangka Belitung pukul 7:26 waktu Indonesia Barat, dan nanti kami juga ajak Anda untuk mengikuti rangkaian acara kita berikutnya, Opini Publik. Dan selanjutnya menemani Anda yang pagi hari ini mungkin sedang mempersiapkan segala sesuatu ya untuk aktivitas pagi Anda, saya akan hadirkan dulu satu pilihan lagu hiburan.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Opini Publik.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Jumpa lagi kita pagi hari ini dalam acara Opini Publik untuk edisi Rabu 30 September 2026 pendengar. Dan tentunya mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya. Oh ya, hari ini tinggal 30 September. Nah, ini juga salah satu momentum peringatan G30 SPKI ya. Jadi untuk pemasangan bendera, tentunya bendera setengah tiang pendengar. Jadi kalau kita sedikit flashback ya di masa 30 September ya, tentunya ini adalah salah satu hal ya untuk mengenang tragedi G30 SPKI pendengar. Ini salah satu peristiwa kelam yang mengubah arah politik Indonesia ya. Kalau kita pernah baca, mungkin juga Anda pernah baca di catatan Detik Jogja, malam pada tahun 1965 itu menjadi saksi penculikan dan pembunuhan 7 perwira tinggi Angkatan Darat yang kemudian dikenal dengan pahlawan revolusi. Jadi peristiwa ini juga tentunya pendengar menorehkan luka mendalam ya, sekaligus menjadi pelajaran berharga tentang rapuhnya stabilitas negara ketika konflik ideologi memuncak pendengar. Jadi sejarah mencatat bahwa ketegangan politik telah lama tumbuh sebelum pecahnya tragedi tersebut. Jadi PKI memperluas pengaruhnya sampai akhirnya menimbulkan kecurigaan Angkatan Darat ya. Dan pada malam 30 September tersebut, pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung bergerak cepat menculik para jenderal dari rumah mereka lalu membawa mereka ke lubang buaya. Jadi dari titik inilah ya arah politik Indonesia bergeser membawa perubahan besar pada kepemimpinan nasional. Dan momentum ini dikenal pendengar dengan berbagai kegiatan terutama sebagai sarana pendidikan sejarah. Penetapan hari kesaktian Pancasila yang jatuh sehari setelahnya tentunya tidak lepas dari kejadian ini pendengar. Jadi peringatan G30 PKI menjadi pengingat bahwa persatuan bangsa harus dijaga dengan kewaspadaan dan sikap kritis terhadap ancaman ideologi yang merusak dasar negara, pendengar. Baik, dan pendengar untuk kesempatan pagi hari ini kami juga mengajak pendengar ya untuk sharing dalam acara Opini Publik mengenai fenomena yang terjadi di Sasa sekarang. Nah, ini ada informasi pendengar mengenai Pertamina Patraniaga Sumatera bagian selatan mengapresiasi Polda Bangka Belitung yang tindak kendaraan salah gunakan BBM bersubsidi, pendengar. Ya, jadi Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel mengapresiasi Polisian Daerah atau Polda Bangka Belitung yang menindak 229 unit kendaraan yang diduga menyalahgunakan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di daerah ini. Pendengar, ya dikatakan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi di Pangkal Pinang kemarin, pendengar. Jadi dikatakannya Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam operasi menertibkan penyalahgunaan BBM bersubsidi pada 25 hingga 27 September 2026. Nah, itu menjaring sebanyak 229 unit kendaraan dengan rincian 144 kendaraan yang melakukan pengisian berulang dan 70 kendaraan berplat nomor palsu serta 15 kendaraan bertangki modifikasi, pendengar. Jadi sekali lagi yang mengapresiasi langkah Polda Bangka Belitung dalam memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Sinergi ini akan terus diperkuat untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai dengan peruntukannya dan tentunya diterima oleh masyarakat yang memang berhak ya. Dan selain itu ia juga menyampaikan untuk operator SPBU yang juga diduga terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU Desa Badau. Ya, pengelola SPBU telah mengambil tindakan berupa PHK atau pemutusan hubungan kerja. Jadi selanjutnya proses penanganan ini diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi ia menegaskan bahwa Pertamina Patraniaga akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran, pendengar. Nah itu ya informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Dan itu tadi mengawali acara opini publik kita mengenai Pertamina Patraniaga Sumatera Selatan mengapresiasi Polda Bangka Belitung yang menindak kendaraan yang salah gunakan BBM bersubsidi, pendengar. Baik, kita lanjut lagi dengan informasi lain, pendengar. Nah, ini juga masih berkaitan dengan kabut asap ya. Ini kiriman dari Kalimantan, pendengar. Ini kabut asapnya di wilayah Belitung ya. Jadi stasiun meteorologi kelas 3 HAS Hananjudin memastikan sebaran kabut asap yang menyelimuti wilayah Pulau Belitung pada Sabtu lalu. Nah, ini juga merupakan kiriman dari Kalimantan Tengah menyusul maraknya titik panas di wilayah tersebut, pendengar. Jadi dikatakan oleh prakirawan stasiun meteorologi kelas 3 HAS Hananjudin, Sasa di Tanjung Pandan, mengatakan bahwa fenomena ini dipicu oleh pola angin yang bertiup secara konsisten dari arah timur ke tenggara menuju barat laut hingga utara ya. Jadi Sasa menegaskan bahwa hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hasil pemantauan di Belitung ya, nah itu sama sekali tidak mendeteksi adanya titik api dengan level tinggi atau titik merah yang menunjukkan potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan di daerah tersebut, pendengar. Nah itu ya, kalau kita di Sungai Liat juga kerasa ya, walaupun tidak sangat mengganggu, tapi sudah ada kabut-kabut seperti itu, pendengar. Ya, nah ini informasinya yang kami hadirkan untuk Anda ya, berkaitan dengan kabut asap di wilayah Belitung, pendengar. Dan kali ini kita lanjut kembali dengan informasi-informasi lain. Nah ini ternyata tanggal 26 September kemarin di wilayah Bangka Selatan itu meraih rekor muri pembuatan terasi seberat 300 kg, pendengar. Ya, ini sebuah terobosan yang dilakukan ya. Jadi pemerintah Kabupaten Bangka Selatan meraih rekor museum rekor dunia Indonesia atau MURI melalui pembuatan terasi seberat 300 kg yang diikuti oleh 300 peserta di lapangan arena Sport Center Tobuali, Bangka Selatan ya, itu hari Sabtu lalu, dengar. Jadi kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan terasi sebagai salah satu produk unggulan daerah sekaligus mengangkat potensi kuliner dan ekonomi kreatif masyarakat Bangka Selatan ya. Ini rekor MURI ini diberikan atas pembuatan terasi dengan bobotnya 300 kg, pendengar, yang dilakukan secara bersama-sama dalam kegiatan tersebut ya. Baik, kali ini pendengar kita sapa dulu pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Ini sudah ada pendengar kita yang bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, terputus ya. Dicoba lagi untuk pendengar yang mau bergabung di kesempatan pagi hari ini. Jadi silakan saja. Nah, ini kita juga dapat kiriman video dari pendengar kita, dari Bung Dian di Riding Panjang. Iya, ini nampak sepertinya kabut asap ya, Bung Dian ya. Iya, ini mulai kerasa sekali ya. Dan kita lanjut dulu, ada pendengar kita yang mau bergabung. Halo, selamat pagi.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
0: Herlanda.
1: Oh, dari Herlanda di Tanjung Ratu ya?
0: Iya.
1: Baik, silakan Bung Herlanda, ada informasi apa?
0: Kabut asap nih, udah hilang-hilang.
1: Oh, kabut asap udah hilang-hilang. Lah kerasa di Tanjung Ratu lah berapa hari?
0: Entah, dari hilang, udah hitung lagi lah.
1: Lah ada terhitung lagi ya. Oh.
0: Pedas-pedas mate ya.
1: Apa?
0: Pedas-pedas mate.
1: Oh, pedas-pedas mate. Apakah ada kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah lintas timur?
0: Sering, Pak, tapi Lungo ningo api lah.
1: Oh, lungo ningo api, ikut berpartisipasi untuk membantu melihat saja. Baik, baik. Iya, ini
0: kumpulan dari kawan lah, kan adik-adik kan kebakaran kan.
1: Oke. Baik, baik. Jadi Erwanda jadi lihat kejadian kebakaran itu di daerah mana ini Bung Herlanda?
0: Lintas timur kan sambil jalan di Rebu.
1: Oh, lintas timur jalan ke arah Rebu.
0: Oh.
1: Iya, jadi
0: saya Senin.
1: Setiap hari ya. Setiap hari melihat itu.
0: Sering soal adik dikirim kawan di api biasanya.
1: Oke, baik. Itu saja informasinya Bung Herlanda.
0: Oh, jadi enggak, Mbak?
1: Ya, tugas. Baik. Terima kasih.

0: skupnya lebih ke lokal ya, karena beberapa kejadian juga di wilayah lintas timur ya, itu sering kali terjadi kebakaran ya. Baik, kita coba ke pendengar dulu nih, ada yang mau bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Novi.
0: Pagi, Bung Ramadan.
1: Ya, Mbak.
0: Baik.
1: Mbak.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Baik, Bung Ramadan, mungkin ada informasi, dua info dari pendengar kita pagi hari ini di wilayah Bangka Belitung, bicaranya soal kabut asap nih. Kalau Bung Ramadan ada info apa nih?
1: Oh, kabut asap. Kalau di sini kabut asap nggak ada, karena hukum adat di sini pakai, jadi nanti orang nggak bisa tebang kayu sembarangan.
0: Oh, ada hukum adat di sana ya?
1: Oh, banyak.
0: Begitu.
1: Makanya kabut asap nggak ada.
0: Oh, begitu. Jadi kalau sekarang ini di wilayah Sorong itu yang sedang mencuat berkaitan dengan apa nih, Bung Ramadan?
1: Ya, karena belum turun-turun hujan nih, panas, orang banyak.
0: Iya, jadi belum turun-turun hujan juga sampai sekarang ya?
1: Mobil tangki itu udah hampir setiap hari panjang gitu. Air itu satu tangki yang 5.000 liter itu 250.000 paling rendah, terus itu tergantung jaraknya juga.
0: Oke. Adakah misalnya solusi dari pemerintah daerah setempat untuk membantu masyarakat yang sepertinya memang sudah mulai ini ya, kesulitan mendapatkan air ini ya?
1: Iya sih.
0: Ada nggak?
1: Nggak ada sih.
0: Nggak ada sama sekali. Memang sejauh ini masih diupayakan secara mandiri ya?
1: Entah sekarang mungkin karena efisiensi anggaran ya.
0: Oh.
1: Bayangkan efisiensi anggaran itu 50%.
0: Ya.
1: Sangat-sangat untuk mungkin membangun yang lain yang mungkin kesulitan, ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ya itulah akibatnya kalau efisiensi tapi jatuh ke daerah yang mengalami kesulitan pembangunannya,
0: ya kan?
1: Banyak itu masalahnya tuh.
0: Iya, siapa tahu dari pihak PDAM setempat yang mungkin bisa memfasilitasi masyarakat, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan air bersih juga belum ya? Belum dirasa ikut turun tangan ya?
1: Iya, tidak. Karena dia membiayakan, dia kan membiayai dirinya sendiri, perusahaan kan, buat karyawan, segala macam, gaji, perbaikan alat, dan
0: baik, juga. Baik, nah, baik. Oke.
1: Kalau mereka jual ke mobil tangki, mobil tangki sih murah, tapi yang mahal, bikin mahal kan mobilnya tangki.
0: Oke. Tapi Bung Ramadan, kalau untuk sumber air baku di wilayah Sorong itu masih banyak nggak?
1: Masih cukup lah, masih bisa.
0: Masih ya?
1: Beberapa tempat ya ada sih. Masih boleh lah, ada di gunung, ada di sungai ya. Cuma yang saya mau mungkin bilang bahwa sekarang kan setiap tahun kan begini. Kalau bisa pemerintah mulai sejak sekarang ini untuk tahun depan pada musim kemarau tahun depan bisa nggak mengurangi kebakaran, bahkan mungkin tidak ada, kayak setiap tahun kan terjadi dan terjadi.
0: Kejadian berulang ya.
1: Nah, berulang terus. Apa Pak sanggup nggak kalau mulai sekarang di tiga
0: dirancang ya. Seperti apa ya?
1: Jangan udah dekat-dekat baru mulai ini, nanti itu terjadi baru itu nggak bisa begitu. Jadi mitigasi itu jauh sebelumnya. Cara supaya kalau terjadi harus bagaimana, ya kan? Jadi pemerintah bisa mengatasi itu dengan bisa mengurangi, paling tidak mengurangi sangat besar. Negara-negara tetangga juga tidak terganggu, tidak komplain, ya kan? Jadi kualitas pekerjaan, kualitas ini pemerintah kita bagaimana mengatasi ya. Nah, jadi itu kan sangat apa rugi ya di samping transportasi laut, udara terutama ya.
0: Baik.
1: Laut dan terus terus termasuk juga itu terakibat juga apa namanya? Kejadian laut yang sangat banyak terjadi.
0: Iya. Baik.
1: Jadi kalau usaha ini ya, dia mitigasi dari saat sekarang itu ya, jangan tunggu lagi gitu.
0: Baik, berkaitan dengan air bersih sekarang ini karena memang masanya musim kemarau, Bung Ramadan, ini tapi masih sejauh ini masih bisa ya mendapatkan air bersih ya di sana ya?
1: Ya, dibeli Mbak.
0: Iya, dibeli ada. Maksudnya, tapi kan ada.
1: Ya, ada. Memang di sana nggak ada.
0: Iya, nggak. Siapa tahu ada yang tempat-tempat yang mungkin benar-benar tandus seperti itu kan?
1: Oh, iya. Nggak ada sih, masih bisa.
0: Masih bisa kalo, ya?
1: Kalau

0: gadget mungkin di NTT itu ya, biasanya musim kemarau sampai 6 bulan, mm-hmm. kemudian juga 6 bulan.
1: Iya, karena prediksinya kita juga ini kemarau lumayan panjang nih sampai di Februari ya.
0: Iya katanya sih, mm-hmm. ada juga yang mengatakan Oktober ya.
1: Mm-hmm. Ada yang bilang Oktober, tapi ada juga prediksinya katanya sampai Februari, Januari lah ya, paling akhir seperti itu.
0: Di sini pada tanggal 5 September kemarin ada turun hujan sebentar saja, cuma sebentar lewat.
1: Iya. Yeah.
0: Sudah nggak turun lagi sampai sekarang.
1: Iya, yeah. Nanti kita sholat istiqo' saja nanti.
0: Nggak banyak itu, hampir sering-sering turun loh, lama juga.
1: Iya. Yeah.
0: Dan pernah sampai lebih bilang hampir 24 jam loh. Dari pagi sampai pagi pula.
1: Iya. Iya. Iya. Siapa tahu nanti kita sholat istiqo ya.
0: Istiqorah ya istiqo.
1: Baik.
0: Tapi ya itu yang penting terlalu BMG update ya cuaca biar masyarakat senang juga mendengar dan juga kalau yang melaut atau kemana hati-hati kan.
1: Iya.
0: Iya. Sepertinya cuma tentang.
1: Iya, ini saja saya sampaikan informasi. Nah, ini tadi informasi di awal yang sudah saya sampaikan hari ini bertepatan dengan momentum ini ya, kita mengenang lah ya tragedi G30 SPKI jadi bendera setengah tiang ya hari ini ya. Iya. Betul. Dan juga tadi ada beberapa informasi juga mengenai apa namanya pengamanan lah ya seperti itu terkait mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi juga. Itu lebih ke info yang kita hadirkan di pagi ini Bung Ramadan.
0: BBM bersubsidi ya. Itu sih makanya saya bilang antrian-antrian itu.
1: Antrian-antrian ya, juga.
0: Kalau antrian itu kalau misalnya orang antri panjang kan, mungkin dari Pertamax pindah ke Pertalite ya, yang bikin antrian di mana SPBU yang untuk mengisi Pertalite kan, atau gimana? Kalau mungkin kemungkinan satu ya, karena harga Pertamax sekarang
1: Pertamax lebih mahal ya,
0: beralih ke Pertalite.
1: Iya betul.
0: Cuma terus langsung terus lagi sebagian yang mengisi lewat misalnya memodifikasi.
1: Betul. Nah itu ya. yang seperti ini yang ditertibkan.
0: Ulang-ulang lah. Kalau mereka jual lagi kepada pedagang kecil, mereka jual lagi, saya kira nggak apa-apa.
1: Iya, yang justru salah itu pengisian yang berulang-ulang, kemudian pakai nomor plat palsu, tangki modif.
0: Membantu mendistribusikan apa?
1: Betul.
0: Mendistribusikan BBM
1: kan, betul.
0: Pengendara lain bisa beli kepada eceran kan?
1: Iya, benar.
0: Itu kan mengurangi nanti di SPBU, tetapi yang tidak boleh haknya rakyat kecil untuk beli.
1: Iya, hak-hak masyarakat itu yang dirampas tapi, ya, diambil.
0: Pesan besar kan nggak boleh.
1: Baik. Ya, oke. Okay.
0: Perusahaan kan harus beli yang non-subsidi kan? Itu yang harus dilihat.
1: Ya, terima kasih Bung Ramadan sudah bergabung pagi hari ini ya.
0: Iya, sama-sama Mbak Rafi. Makasih ya.
1: Yuk.
0: Semoga lancar semuanya.
1: Amin.
0: Ya. Kasih.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Ramadan di Sorong sudah bergabung pagi hari ini. Kita ke pendengar lagi nih. Halo, selamat pagi Bung Irwan.
2: Selamat pagi, assalamualaikum. Ketika 01 nggak masuk-masuk.
1: Iya, ngantri. Tadi 94301 masih dipakai Bung Ramadan.
2: Iya, makanya saya juga paham itu kan.
1: Iya.
2: Itu kan walaupun bukan milik sendiri, tapi milik semua. Siapa yang cepat yang dapat.
1: Iya, silakan nih Bung Irwan. Mungkin ada tanggapan pagi hari ini. Saya pagi hari ini fokusnya ya tadi ada informasi dari pendengar kita mengenai kabut asap ya di wilayah Bangka Belitung yang udah mulai kerasa nih. Kemudian juga berkaitan dengan ya mengapresiasi lah kinerja dari Polda Bangka Belitung yang menindak kendaraan yang menyalahgunakan BBM bersubsidi nih Bung Irwan. Kalau dari Bung Irwan ada info apa pagi ini nih?
2: Beginilah, saya mungkin ada beberapa saya tanggapi. Kalau untuk di Jawa Barat, khusus Pulau Jawa itu kan sekarang kondisi dalam keadaan agak sedikit cuaca mendung tuh kan. Di Jawa Barat udah ada hujan tapi belum merata, baru hanya di Kabupaten Subang, Majalengka, Bandung sebagian kan. Nah, itu seperti antaranya.
1: Oh iya, berarti lumayan lah ya sudah ada hujan
2: lumayan.
1: Berarti ya.
2: Nah, kesini juga ke tempatnya juga udah pernah walaupun tidak lama tapi lumayan tuh kan. Untuk membersihkan debu-debu yang ya debu-debu di jalanan.
1: Itu mah lagu dangdut ya.
2: Ini tentang masalah. Kalau masalah memang tadi malam dengar berita kan di Bangkal Belitung masalah penyalahgunaan BBM, kemudian masalah di nonaktifkannya wakil gubernur.
1: Betul, iya, betul sekali. Ini yang lagi marak sekarang ya.
2: Ya iya, sekarang begini. Kalau untuk di Jawa Barat, khusus di Pulau Jawa, masalah BBM tidak begitu bermasalah dengan tidak ada semacam antrian. Di sini di Jawa Barat aja lah. Biasa kendaraan umum masalah BBM itu kan tidak, katakanlah tidak bermasalah aja. Berarti kalau untuk di Pulau Jawa, khusus Jawa Barat, tidak banyak oknumnya kan, seperti itu. Yeah. Beda dengan daerah-daerah seperti Sulawesi, Sumatera, khusus Bangkal Belitung juga banyak oknumnya di sini kan, karena mungkin banyak penambangan di sini. Yeah. Kalau untuk di Jawa Barat, khusus di daerah sendiri, jadi tidak ada bermasalah. Kalau toh misalkan begini, oknum-oknum yang menyalahgunakan BBM itu yang penghasilan yang triliunan itu tindak, memang masyarakat di bawah juga perlu, tapi disesuaikan dengan perbuatan mereka. Salah satu contoh misalkan ada masyarakat beli BBM dijual keceran dari harga 10.000 misalnya dijual jadi itu wajar. Cuman berapa sih, ada sampai ditadang polisi sampai begini sesuai tindak sesuai dengan perbuatan mereka. Jangan disamakan dong dengan yang menyalahgunakan BBM dan triliunan rupiah. Baik. Tidak jelas hukumannya. Iya. Bahkan masuk lapas juga lapas yang enak seperti yang sekarang kasus di Cibinong. itu yang rame itu kan. Itu. Iya, jadi sekali lagi inilah beda Pak Nopi. Maaf nih ya.
1: Iya.
2: Sekarang di zaman reformasi sekarang ini segala sesuatu bebas tapi penuh dengan permasalahan, banyak oknumnya. Beda dengan zaman Orde Baru, BBM tidak susah, pupuk tidak susah, harga-harga tidak susah, tidak. Tapi sekarang kenapa terlalu banyak oknum lain sebagainya? Itu seperti diantara. Jadi tindakan hukuman itu boleh, tapi sesuai dengan perbuatan mereka. Jangan disamakan dengan hukuman yang hanya tidak seberapa daerah dengan hukuman yang triliunan rupiah sampai dimasukkan ke itu pindah rumah, bukan hukum tapi pindah rumah lah itu kan sebetulnya, seperti sekarang yang lagi ramai kasus di Cibinong.
1: Iya,
2: itu seperti anaknya.
1: Okay, Bang Opi.
2: Jadi mau bagaimana maju untuk rakyat kecil kalau situasi terus begini, BBM dan sebagainya kan dimana salah gunakan, siapa, bukan mereka sih itu. Jadi sekali lagi bahwa tadi malam juga sampai waduh ini daerah bahan ngopi bermasalah gitu ya, BBM yang salah gunakan, terus dinonaktifkan jadi wakil gubernur.
1: Betul,
2: itulah. Jadi itu bahan ngopi yang pertama. Satu lagi saya ini kan saya kan di samping itu juga saya lebih senang mengikuti perkembangan olahraga dingin enak ya. Sekarang begini, di Asian Games kan sekarang kayaknya udah mendapat medali emas, 3 medali emas dari 2 bulu tangkis dan angkat besi. Kenapa yang lainnya tidak ikutin? Nah, seperti itu. Jadi seorang atlet itu patut kita hargai, patut kita banggakan yang sudah berprestasi. Jangan sampai atlet yang tidak berprestasi jangan sampai habis manis sepah dibuangkan.
1: Iya, mereka tuh jadi habis masa keemasan mereka ya, sudah ditinggal begitu saja.
2: Karena seorang art itu yang dikejar bukan materi, bukan jabatan, tapi prestasi demi bangsa dan negara, untuk Indonesia, kalau untuk daerah demi daerah itu sendiri. Tidak ada seorang atlet misalnya yang dikejar adalah mengejar materi. Kalau sudah berprestasi baru materi bisa menyusul. Makanya saya sangat setuju sekali bahwa presiden kita akan memberikan hadiah berupa berapa miliar bagi yang mendapat wajar. Itu kan karena mereka adalah seorang duta wakil Indonesia untuk mengharumkan bangsa di bidang olahraga. Karena olahraga itu udah berprestasi, tidak ada muatan apa-apa, murni dia berprestasi, bukan mencari jabatan. Terima kasih Bang Opi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kita, ada Bung Ahmad Irwan yang ada di Bandung ya, sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Nah itu tadi ada satu hal yang disoroti oleh beliau tadi, di samping memang menanggapi terkait mengenai penyalahgunaan BBM ya. Nah ini beliau juga menyoroti terkait mengenai prestasi-prestasi dari para atlet-atlet kita yang pernah menorehkan prestasi ya. Baik, kita coba ke pendengar dulu nih. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Dopi.
1: Ya. Yo, selamat pagi. Dengan siapa, Pak?
3: Pak
1: Sofian. Pak Sofian. Nijuk ya, Pak?
3: Iya.
1: Oke, silakan Pak Sofian.
3: Jadi masalah BBM ini. kalau saya ke Bandung, ke Jakarta itu
1: baik,
3: kota besar nggak ada retreat luar biasa.
1: Benar, iya. Nggak
3: ada, memang benar kata Pak Irwan.
1: Aha.
3: Pertama kali aparat ekonominya banyak.
1: Baik,
3: betul, iya. Betul Pak Irwan. Saya sampai ke Bandung sampai apa nama itu wisata perahu Pak.
1: Tangkuban perahu.
3: Perinduannya.
1: Yeah.
3: Jadi kami juga apa nama ngelihat terus di apa nama SPBU di Jawa Barat itu cukup aman, nggak apa-apa.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi sampai ke Jakarta nggak apa-apa.
1: Kalau di Balon Ijuk Pak Pak Sofyan.
3: Ini bukan apa-apa Pak Ridwan ya. Apa? Apa tadi?
1: Pas Pak apa Pak Irwan?
3: Pak Irwan ya.
1: Mm-mm.
3: Jadi di Bangka Belitung ini bukan masalah apa.
1: Yeah.
3: Pertama kali banyak tambang. Tambang itu 1000 tambang ilegal. Belum tambang legal. Jadi memang kelangkaan BBN ini antri kepanjangannya luar biasa memang. Tapi saya lihat mobil-mobil yang apa nama itu ngerit itu pasti makali.
1: Yeah.
3: Jadi bagaimana tidak kepanjangan ano ini? Jadi apa nama itu saya lihat kendala-kendalanya.
1: Baik.
3: Jadi masalah ini kalau kita oknum ini kurang teliti dan kurang pro kepada BBM ini pengawasannya, memang beginilah kita di Bangka Belitung. Saya sudah mengamat terus ini, jadi bukan masalah apa, banyak 1000 tambang itu bukan dikit gitu.
1: Baik.
3: Perlu ngidup mesin bagaimana, baik BBM, baik,
1: kalau Pak Sofyan.
3: Ya.
1: Kalau Pak Sofyan itu menggunakan BBM-nya itu untuk keperluan pribadi, kendaraan sendiri, atau juga ada digunakan untuk yang lain, Pak?
3: Pribadi, kalau sehari itu saya 4 hari. Saya, kalau polting,
1: ya,
3: ada di SBU itu. Soalnya di apa nama pom bensin mini ini kadang-kadang mengecewakan. Saya coba pertama kali harga mahal. Ya, 14 dan apa nama itu tidak cukup.
1: Baik.
3: Liter itu nggak cukup. Saya sudah coba.
1: Jadi ikut antrian juga, Pak?
3: Iya, enggak lah. Tapi istilahnya ini saya coba kan, saya beli di pom, saya bandingkan beli di pom mini atau di kaki lima itu tidak cukup. Mahal, tidak cukup. Ini yang jadi masalah. Tapi kenapa? Barang nggak ada,
1: baik.
3: Masalah orang itu
1: iya. 18 lah. Iya. Jadi, walaupun mahal juga tetap dibeli ya Pak.
3: Iya tetap dibeli. Itu kebutuhan.
1: Untuk kebutuhan. Kalau nggak beli itu nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana ya.
3: Itu bukannya apa-apanya sebenarnya belum optimal ini.
1: Baik.
3: Oknum ini keamanan kita belum optimal. Saya lihat belum optimal. Jadi padahal banyak kepolisian apa dan sebagainya itu banyak.
1: Baik.
3: Jadi masyarakat tidak tahu akar permasalahannya itu.
1: Baik. Okay.
3: Jadi saya sudah kemana-mana saya nih, Mbak Novi. Jadi tahu persis, tahu persis masalah ini. Jadi di Bangka Belitung ini luar biasa itu panjangan masalah BBM ini.
1: Baik.
3: Mbak Novi.
1: Baik.
3: Jadi kita bukan salah siapa-siapa sebenarnya. Bang rakyat sendiri tidak sadar, tidak berbagi. Tidak berbagi apa masalah BBM ini. Jadi kami bukan siapa-apa. Tindak tegaslah yang luar biasa kadang-kadang. Luar biasa ini, bagi tambang luar biasa ini. Jadi apalagi timah 350 di Mbak Nopi. Lebih ketat sekali ini apa nama penjangan untuk BBM lah berapa, kadang-kadang saya lihat lah hampir setengah kilo.
1: Baik
3: anunya apa nama BBM ini.
1: Baik.
3: Jadi saya sudah tahu kalau pemerintah misalnya
1: oknum
3: kalau mau Bangka Belitung ini aman, tertib, pedulilah dengan keselamatan.
1: Baik, ya pendengar di manapun saat ini Anda berada, Pak Sofian. Baik, Pak Sofian. Baik, ya Pak Sofian. Baik, terputus. Terima kasih untuk Pak Sofian sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, dan saya lanjut juga dengan pendengar kita berikutnya ya. Ada pendengar kita di ujung telepon, ada Pak Rambe Kelana. Selamat pagi Pak Rambe Kelana. Ya, oh ya, ini kita coba ya, mudah-mudahan bisa tersambung bersama kita. Halo, selamat pagi Pak Rambe.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Ini dengan Mbak Nopi.
1: Betul. Ya. Nah,
4: selamat pagi Mbak Nopi.
1: Selamat pagi.
4: Silakan. Satu bulan lebih nggak dengar suaranya.
1: Saya kadang muncul, kadang menghilang ya Pak.
4: Kenapa begitu ya? Ada pengaruh siluman?
1: Oh, enggak juga. Saya kadangkala kalau ada yang berangkat ke Belitung, saya akhirnya turun Pak.
4: Memang kalau sudah di rolling di bidang pekerjaan, kan banyak itu mau naik jabatan.
1: Iya.
4: Nah, di dalam satu organisasi atau apa gitu, yang selalu dimutasikan kemana-mana, dirotasikan kemana-mana, itu biasanya mau di...
1: Baik, silakan Bung Rambe, mungkin ada yang mau ditanggapi di kesempatan pagi hari ini, silakan Bung.
4: Kemarin dua hari yang sini betul-betul gelap. Pagi itu kalau nggak ngidupkan istri kita di
1: itu di...
4: Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini sudah cerah.
1: Sudah cerah ya. Itu kemarin yang sempat gelap beberapa hari itu Bung Rambe, itu disinyalir dari apa ya? Kebakaran hutan dan lahan di sekitar tempat Bung Rambe kah?
4: Enggak, di sini mudah-mudahan tidak ada, selain ada si masyarakat.
1: Ya, itu perkiraannya dari mana ya, dapatnya ya? Dari lintas timur kah atau gimana?
4: Mungkin dampaknya karena
1: terbawa angin ya.
4: Global itu ya.
1: Oh, yang asap secara asap global.
4: Terbawa angin. Tapi alhamdulillah pagi ini sudah normal.
1: Oke. Jadi aman-aman saja
4: napas,
1: pagi ini.
4: Napas kita terasa sesak.
1: Iya, agak-agak sepet-sepet, pedas-pedas ya Pak, mata juga ya.
4: Iya, kalau yang jelas batuk-batuk.
1: Oke, benar. Oke, Pak Rambe, kalau di seputar Pak Rambe sendiri, kalau BBM-nya agak sulit nggak Pak? Atau banyak sering menemukan antrian-antrian panjang juga Pak?
4: Iya, alhamdulillah kalau di Pangkal Pinang ini panjang. Cuman yang namanya antri ya.
1: Tetap ya Pak ya.
4: Cuman ini saya yang mau sampaikan, ini masalah BBM ini kalau nggak clear. Sebenarnya dasarnya itu adalah bahan masuk, bahannya itu yang jadi kalau ada yang nyalahkan pembangunan pemerintah itu kan juga satu usaha masyarakat. Jadi sebenarnya kita harus pakai data berapa keperluan di satu daerah itu. Sudah cukupkah bahan yang dimasukkan itu? Kalau seandainya bahan yang tak pasti menyebabkan antri, salah satunya itu. Dan mungkin ada teknis-teknis yang sehingga dengan adanya kebijakan membuat antri juga. Karena begini, kalau ada pembatasan waktu hanya sekian jam sini, sehingga orang berebut pada saat jam yang sama.
1: Betul.
4: Pada terjadi lahan.
1: Ya. Kadang-kadang masyarakat itu melakukannya parambe karena mereka tahu bahwa oh di jam segini misalnya BBM-nya masuk gitu Pak misalnya. Jadi mereka udah tahu jadwal-jadwalnya.
4: Iya. Jadi apabila masyarakat si mungkin informasi ini didapatkan. Bahwa ya, minyak yang masuk ini, bahan yang masuk kurang. Sehingga mereka berebut, jangan sampai saya nggak kebagian.
1: Nah iya, betul.
4: Jadi dengan pemikiran yang sama dan jam yang sama, dan antrian.
1: Akhirnya panik buying ya.
4: Sementara kalau dia tidak antri pun mungkin minyak itu masih ada.
1: Menurut betul.
4: Dari yang pihak terkait, katanya minyak itu cukup.
1: Kuotanya dikirim masuk terus ya.
4: Pertanyaannya di situ.
1: Baik.
4: Jadi kalau memang ada teknis-teknis yang kurang bijak, diulang lagi itu teknisnya. Ya, yang itu.
1: Ya.
4: Nah itu aja.
1: Baik. Ya, terima
4: jadi,
1: kasih.
4: Mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk memikirkan itu.
1: Baik. Baik.
4: Tapi yang jelasnya semuanya itu berdampak bahan yang kurang.
1: Yeah.
4: Karena apabila dia nggak kurang, macam mana pun pasti orang cukup.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, baik.
4: Mudah-mudahan kita semua bisa untuk saling bersuara lah di sini supaya mana yang kelupaan bagi itu supaya
1: jadi. Yeah, jadi
4: nah, aja mbak dari saya.
1: Baik.
4: Mudah-mudahan kita semua sebagai bisa. Hari ini G30S
1: PKI ya.
4: Sesuai dengan hari gerakan September kemarin.
1: Betul.
4: Mudah-mudahan karena partai diizinkan di Indonesia tidak ada lagi kita yang berjiwa PKI.
1: Betul.
4: Itu aja Mbak pendapat
1: baik,
4: saya.
1: Baik.
4: Terima kasih. Semoga sukses selalu Mbak Nadia.
1: Baik,
4: Assalamualaikum
1: baik.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rambe Kelana di Pangkal Pinang ya. Jadi ada beberapa hal yang memang disoroti oleh pendengar kita di kesempatan kali ini ya. Baik. Untuk Anda pendengar saya juga masih lanjut ya hari ini karena memang momentum kita mengenang tragedi G30S PKI pendengar ya 30 September. Maka dari itu kita mengibarkan bendera setengah tiang ya. Baik, kita ke pendengar dulu nih. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mbak Nopi.
1: Yo, selamat pagi. Dengan siapa, Pak?
5: Dari Sukirno di Kampung Jawa.
1: Oke, apa kabar Pak Sukirno?
5: Ya, begini kami ini minta penjelasan aja. Mengenai tanggal 30 September.
1: Baik.
5: Kalaupun zamannya kantor penerangan ada, itu memang pemberitahuan lewat kantor penerangan ya. Namun karena sudah peleburan, biasanya digantikan oleh RRI. Tapi kami tunggu-tunggu dari berita dari Jakarta, baik daerah, ternyata umpama petunjuk pemasangan bendera,
1: baik, iya.
5: Ataupun nanti tanggal 1 itu kesaktian Pancasila itu kelihatannya tidak ada. Apakah artinya sudah tidak ada penghormatan lagi dengan para korban G30S atau bagaimana?
1: Baik.
5: Nah, kalau memang artinya ini, tolonglah disampaikan lewat RRI supaya masyarakat kita juga mengenang kembali.
1: Baik.
5: Umpamanya bendera setengah tiang, bendera satu tiang, itu adalah satu penghormatan.
1: Yeah.
5: Tapi kelihatannya sampai kami telepon ini tidak ada berita yang mengatakan pemasangan bendera.
1: Oke.
5: Nah itulah Pak Nopi. Terima kasih.
1: Baik, sama-sama. Terima kasih kembali ya Pak Sukirno di Kampung Jawa. Iya, karena hari ini peringatan atau sekedar kita mengingat kembali flashback lah ya, seperti itu mengenang tragedi G30S PKI. Jadi di instansi pemerintah ya, mungkin di juga di sekolah itu memasang bendera setengah tiang. Tapi terima kasih Pak Sukirno masukannya ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi sekali lagi hari ini kita mengenang tragedi G30S PKI, salah satu peristiwa kelam ya yang mengubah arah politik Indonesia ya. Baik, kita lanjut dulu ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi juga, Mbak Nopi.
1: Yo, selamat pagi. Pak Azadin, ya?
6: Iya.
1: Ya, sehat selalu, Pak Azadin.
6: Amin.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan, Pak Azadin. Seperti apa, Pak, tanggapannya, Pak?
6: Saya masalah sejarah hitam, masa kita
1: sampai
6: dulu, ya?
1: Iya.
6: Memang benar kata Bapak yang barusan tadi, pemerintah itu menganjurkan lewat RRI dan lain sebagainya, itu sebagai tanda penghormatan kepada korban itu kan?
1: Iya.
6: Nah, jadi kadang-kadang memang masyarakat kalau nggak dikasih tahu nggak tahu, kadang-kadang dikasih tahu juga nggak sadar kan? Nah, jadi kita balik ke tahun 65, artinya kalau saya pernah baca sejarah juga babar keterangan dari guru saya dulu. Sepertinya G30S ada penyelewengan sepertinya. kita nggak tahu juga kan aslinya kan bisa jadi kan ada penyimpangan untuk menutupi hal itu mungkin saja jadi mbak ya. Nah itu kan sebagian orang Indonesia masih mempertanyakan ternyata itu aslinya kan.
1: Baik.
6: Saya juga agak sedikit curiga kenapa selagi peristiwa jatuhnya Soekarno, Soekarno itu kena tahanan rumah nggak boleh keluar kemana dijaga ketat ya
1: jauh
6: terus. Soal itu kan, nah itu ya kadang-kadang jadi pertanyaan kita bahwa kemudian dalam penumpasannya itu di Pulau Jawa itu kalau nggak salah 2 jutaan orang nggak bersalah habis dihabisi, mereka hanya simpati sama Novi kan nggak tahu kan, ya kan PKI itu cari jalannya begini, jangan minta sumbangan kita nggak tahu kan, mereka nggak jelaskan kita akan merusak nggak, jangan bisa minta sumbangan begini begini,
1: itu
6: kita tanda tangan ada nama kita kan waktu itu, jadi untuk sejarah itu banyak yang korban yang dalam tanda petik nggak tahu apa-apa.
1: Baik, baik.
6: Jadi
1: Pak Zadin, hari ini tahu nggak Pak kalau harus mengibarkan bendera setengah tiang seperti itu?
6: Itulah karena nggak ada pemberitahuan.
1: Oh, tidak ada pemberitahuan ya.
6: Harus menyiarkan, jadi masyarakat tahu Mbak.
1: Iya.
6: Kadang-kadang walaupun udah tahu juga, kadang-kadang orang nggak masang kan.
1: Betul.
6: Nah, begini masalah apa, Polda Babel yang tadi menangkap
1: ya, betul.
6: Yang
1: menyelewengkan BBM.
6: Bagus. Cuman jangan sampai situ Pak Kapolda dan jajarannya kan di penjara untuk perbuatan mereka agar mereka kerja dan jangan pilih-pilih orang.
1: Iya.
6: Karena dalam penyelewengan ini maaf, ini bukan hanya orang sipil Mbak. Yang main ini bukan orang sipil. Karena aku belum juga ada di situ.
1: Baik, ya, baik.
6: Orang lain yang menjalankan begitu.
1: Iya.
6: Yeah. Jadi bukan jangan pilih-pilih si kanabis itu kan. Kalau kurang bisnya agak-agak apa, Polda agak ada takut bisa membackup dan rem kan begitu. Itu
1: baik.
6: Tujuannya. Mungkin polisi militer juga harus turun tangan di sini kan. Agar penyelesaiannya bisa kejar dengan baik.
1: Baik. Oke.
6: Okay. Nah, itu aja.
1: Baik. Terima kasih sudah bergabung pagi ini. Yuk.
6: Memang kabut.
1: Baik.
6: Di mana-mana begitu itu. Ini juga mah sampai tiap hari daerah kita ini kan.
1: Iya. Kebakaran hutan dan lahan ya Pak di sana ya.
6: Yang begitu juga ada. Yang apa kabut kiriman asap dari Kalimantan juga ada.
1: Iya. Baik.
6: Ini ya problem di negeri kita. Karena banyaknya manusia yang tak bertanggung jawab.
1: Yep.
6: Sebenarnya nggak mungkin terbakar kalau ada yang membakar. Kok sengaja dibakar.
1: Iya. Yeah. Ya,
6: banyak kalau okay. Kalau yang tertangkap tangannya hukum sudah berat ya Gus.
1: Iya, apalagi kalau terciduk ya.
6: Nah itu, makanya saran satu Bang Kelana itu dia kalau dia bilang misalnya tertangkap bakal hidup dengan
1: itu
6: kan. Iya. Hukum berat.
1: Baik, itu, ada efek jeranya ya. Baik.
6: Profesor boleh dihukum mati boleh.
1: itu aja. Baik, terima kasih Bapak. Yo, terima kasih. Ini ada pendengar kita dari Pak Zadin yang ada di seputaran Bangka Tengah. Nah itu tadi beragam tanggapan dari pendengar kita di kesempatan pagi hari ini seputar ke apa kabut asap ya di pagi hari ini di beberapa tempat juga. Tadi ada pendengar kita yang sudah mengirimkan sedikit videonya juga ya berkaitan dengan kabut asap ya. Jadi kalau di wilayah Belitung mungkin ini kiriman ya dari wilayah Kalimantan, tapi kalau di skupnya kita di wilayah Bangka Belitung, apalagi di wilayah Kabupaten Bangka, nah ini juga efek dari kejadian kebakaran hutan dan lahan ya dan lain sebagainya. Nah kemudian tadi juga menyoroti mengenai penyaluran BBM bersubsidi. Nah berkaitan dengan itu juga dari Polda Bangka Belitung sudah melakukan operasi penertiban ya, terutama dalam penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dari interval waktu yang mereka lakukan itu di tanggal 25 sampai dengan 27 September. Nah, itu sudah berhasil menjaring sekitar 229 unit kendaraan dengan rinciannya 144 kendaraan yang melakukan pengisian berulang, kemudian 70 kendaraan itu berplat nomor palsu dan 15 kendaraan itu bertangki modifikasi, pendengar. Nah, itu ya. Nanti saya akan lanjut lagi menerima respon dari pendengar kita yang mau bergabung kembali di kesempatan kali ini, pendengar. Saya rehat sejenak, nanti saya akan lanjutkan kembali menyapa Anda. Kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Ya, baik pendengar, kembali lagi masih dalam acara Opini Publik kita di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, tadi beberapa aspirasi dari pendengar kita juga sudah kita tampung pendengar. Jadi sudah beragam hal yang disampaikan oleh pendengar kita. Dari Bung Ramadan di Sorong, kemudian Bung Erlan di Tanjung Ratu, kemudian Pak Dian di Riding Panjang, kemudian Bung Irwan di Bandung ya, kemudian Pak Sofian di Balunicu, kemudian Bung Rambi Kelana di Pangkal Pinang, Pak Sukieno di Kampung Jawa, juga Bung Azadin di Bangka Tengah, pendengar. Nah, tadi juga sempat disinggung sedikit ya berkaitan dengan informasi yang kita hadirkan ya mengenai pemasangan bendera setengah tiang juga ya sekaligus untuk mengenang tragedi G30 SPKI yang merupakan salah satu peristiwa kelam yang mengubah arah politik Indonesia, pendengar. Dan pada momentum yang dikenang ini juga biasanya akan dilakukan di berbagai kegiatan terutama sebagai sarana pendidikan sejarah, pendengar. Nah, pengibaran bendera setengah tiang dilakukan ya memperingati sejumlah peristiwa bersejarah di Indonesia. Nah, salah satunya adalah peringatan peristiwa gerakan 30 September atau yang kita kenal G30 SPKI. Jadi setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan pedoman khusus ya terkait mengenai anjuran mengibarkan bendera setengah tiang setiap 30 September. Jadi di tahun 2026 ini juga anjuran ini tertuang dalam pedoman penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang akan digelar besok, pendengar. Jadi untuk makna kemudian ketentuan dari pengibaran bendera setengah tiang ini ya sudah tertuang pada pasal 19 PP nomor 40 tahun 1958 tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia. Kemudian juga tertuang pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, kemudian bahasa, kemudian lambang negara, serta lagu kebangsaan, pendengar. Nah, kenapa bendera dikibarkan setengah tiang pada 30 September? Nah, ini mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, pendengar, tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi bendera negara itu dikibarkan setengah tiang itu sebagai tanda berkabung, pendengar ya. Jadi pengibaran bendera setengah tiang pada 30 September, nah ini pas juga di hari ini, pendengar. Jadi ini merupakan sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada para korban yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI, pendengar ya. Jadi dalam pedoman penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di tahun 2026 ini untuk pengibaran bendera setengah tiang ya dikibarkan sehari selama tanggal 30 September saja. Nah, sehari setelahnya di tanggal 1 Oktober. Ya, ini di tanggal 1 Oktobernya, jadi masyarakat dihimbau mengibarkan bendera penuh ya, mulai pukul 6 waktu setempat ya. Jadi pengibaran bendera satu tiang ini juga dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi setiap kantor, instansi pusat maupun daerah, kemudian kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta satuan pendidikan dan seluruh komponen masyarakat Indonesia di tanggal 30 September 2026 mengibarkan bendera setengah tiang ya. Nah, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2026 pukul 6 waktu setempat. Nah, itu bendera berkibar satu tiang penuh, pendengar ya. Ini yang himbauan yang dituliskan dalam pedoman penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026, pendengar. Jadi ketentuan mengenai pengibaran bendera setengah tiang ini tadi sudah saya sampaikan, diatur di pasal 19 PP nomor 40 tahun 56, pendengar. Jadi bendera kebangsaan itu dinaikkan pada tiang atau diturunkan dengan perlahan-lahan serta hikmat, dan bendera juga tidak boleh menyinggung tanah ya. Itu ketentuannya. Kemudian jika bendera kebangsaan hendak dipasang setengah tiang, maka bendera juga dinaikkan dahulu sampai di ujung tiang, kemudian dihentikan sebentar, kemudian diturunkan. Jadi teknisnya seperti itu, pendengar ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi ketentuan dari pengibaran bendera setengah tiang ya. Jika bendera kebangsaan hendak dipasang setengah tiang, maka bendera itu dinaikkan dulu sampai ke ujung tiang, kemudian dihentikan sebentar, kemudian diturunkan sampai setengah tiang. Jika kemudian bendera hendak diturunkan, maka bendera tersebut dinaikkan dulu sampai ke ujung tiang, kemudian dihentikan sebentar, kemudian diturunkan. Jadi seperti itu, pendengar. Dan ya, mungkin kita agak sedikit flashback sedikit ya tentang peristiwa G30 SPKI ini, pendengar. Jadi kalau kita menyadur buku Kegagalan Kudeta G30 SPKI karya M. Fuad Nasar. Jadi peristiwa G30 SPKI ini merupakan upaya kudeta yang berlangsung pada 30 September, pendengar, pada atau Jumat 1 Oktober dini hari. Jadi aksi pemberontakan ini diawali dengan penculikan para jenderal pimpinan dari TNI Angkatan Darat oleh sejumlah prajurit TNI binaan PKI. Jadi pemberontakan ini ya yang mengakibatkan keenam jenderal perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI. Jadi para korban yang para jenderal yang menjadi korban peristiwa ini diculik oleh para prajurit TNI binaan PKI di kediamannya ya. Nah, itu. Jadi lokasi pembantaian para jenderal TNI itu dikenal dengan sebutan Lubang Buaya. Jadi untuk mengenang para korban ya, di lokasi tersebut didirikanlah Monumen Pancasila Sakti yang di dalamnya terdapat jejak sejarah peristiwa pemberontakan G30 SPKI, pendengar. Gitu ya. Jadi sekilas kita mengingat kembali ya kejadian silam ya, dan hari ini menjadi momentum kita untuk mengenang kembali tragedi tersebut, pendengar. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, bagi yang di kesempatan kali ini masih bergabung bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dari pendengar juga yang mungkin ada informasi lain, kami persilakan ya untuk menyampaikan informasinya hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi tadi ada beberapa informasi juga sudah kami sampaikan ya. Dan kali ini kita berlanjut dulu dengan informasi-informasi lain, pendengar. Nah, ini ada satu hal yang akan saya sampaikan juga ya informasinya. Saya juga mengutip dari Antara News Bangka Belitung ya. Ya, ini dari Bangka Barat. Bupati Bangka Barat mengatakan dermaga 2 untuk melancarkan penyeberangan penumpang, pendengar. Bupati Bangka Barat mengatakan keberadaan dermaga 2 yang ada di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok ini untuk melancarkan pelayanan penumpang yang akan menyeberang maupun datang ke pelabuhan yang menghubungkan Pulau Bangka dengan Sumatera ya. Jadi dikatakan oleh Bupati Bangka Barat Markus di Mentok, jadi sejauh ini perkembangan proses pembangunan dermaga sudah sesuai dengan target dan diharapkan dapat selesai tepat waktu sehingga masa libur akhir tahun bisa dioperasikan untuk melayani penumpang yang diperkirakan meningkat pada masa libur Natal dan Tahun Baru, pendengar. Dan ia juga berharap seluruh proses pembangunan ini dapat berjalan lancar hingga selesai dan tidak mengalami kendala yang menghambat dari target pengerjaan ya. jika dermaga 2 ini sudah digunakan saat masa libur tahun baru, jadi kapasitas pelayanan di Pelabuhan Tanjung Kalian akan semakin optimal, pendengar. Jadi diharapkan dapat membantu mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat yang menggunakan jasa penyeberangan Pulau Bangka dan Sumatera Selatan, ya. Sementara itu, dari Manajer Pembangunan Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian, Edil Fitri, mengatakan bahwa pekerjaan konstruksi saat ini masih berjalan sesuai dengan rencana. Bahkan dari tim di lapangan terus melakukan percepatan agar proyek ini dapat selesai tepat waktu, pendengar. Jadi berdasarkan jadwal resmi, pembangunan Dermaga 2 Tanjung Kalian ini ditargetkan selesai pada 26 November 2026. Namun tentunya sekali lagi harus melalui strategi percepatan pekerjaan. Dari tim pelaksana optimistis pekerjaan ini bisa selesai pada 18 November 2026. Jadi kalau dari sisi teknisnya, pekerjaan konstruksi ini sejauh ini tidak menghadapi kendala berarti, meskipun memang ada beberapa kendala. Salah satunya, tantangan terbesarnya itu justru dari kondisi cuaca, ya, di kawasan Tanjung Kalian yang sering berubah dan sulit diprediksi. Jadi angin kencang, kemudian gelombang tinggi, nah ini menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap aktivitas pekerjaan di lapangan, pendengar. Dan kondisi ini dapat terjadi baik pada siang ataupun pada malam hari, sehingga pola kerja ini harus menyesuaikan dengan situasi keselamatan dan kondisi perairannya. Nah, meski demikian, ya, dari yang disampaikan tersebut, pelaksana tetap berusaha, ya, dan berupaya menjaga laju pembangunan agar target percepatan ini tidak terganggu dan pekerjaan terus dipercepat dengan tetap mempertimbangkan kondisi lapangan dan menjaga keselamatan dari tenaga kerjanya, pendengar. Nah, jadi kita berdoa bersama, ya, ini mudah-mudahan, ya, bisa selesai tepat waktu pembangunan Dermaga 2 Tanjung Kalian ini, pendengar. Kalau estimasi yang disampaikan melalui jadwal resminya itu ditargetkan selesainya pada 26 November 2026. Atau bisa juga kalau dari tim pelaksananya optimis pekerjaan ini bisa selesai lebih awal, pendengar. Jadi kalau dari melihat dari strategi percepatan pekerjaannya, tim pelaksana bisa memastikan 18 November 2026 itu sudah bisa selesai, ya. Nah, itu tadi biasanya kalau mau dekat-dekat Natal, Tahun Baru, kemudian Lebaran, ya, biasanya intensitas lonjakan penumpang akan meningkat, ya, khususnya di pelabuhan, pendengar. Nah, itu ya informasi buat Anda, pendengar, terkait mengenai Dermaga 2 yang ada di Tanjung Kalian Muntok, pendengar. Baik, kita lanjutkan kembali sembari menantikan partisipasi dari pendengar kita yang lain yang mau bergabung di acara ini, silakan saja, ya. Dan dari Pangkal Pinang juga ada beberapa informasi. Kalau tadi kita hadirkan informasi berkaitan dengan Dermaga 2 di Bangka Barat, ya. Dan selanjutnya kita akan hadirkan juga ini berkaitan dengan Bangka Belitung yang saat ini akan mengalokasikan sekitar 8.347.025 kg pupuk bersubsidi, pendengar. Nah, ini

realisasi 75,65% dari total alokasi sekitar 11.034.000 kilogram kepada 21.258.098 petani penerima manfaat yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan rincian masing-masing ya di masing-masing kabupaten. Jadi realisasi distribusi pupuk subsidi di wilayah Bangka Belitung ini disesuaikan dengan alokasi yang ada, pendengar. Dan ya, memastikan pendistribusian pupuk subsidi ini sudah tepat sasaran kepada para petani sehingga ini bisa memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah Bangka Belitung. Dan sekali lagi, dalam pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi difokuskan legalitas distributor dalam pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani. Nah, kemudian selain itu kesesuaian label, kemudian kemasan, juga kandungan pupuk bersubsidi, kemudian pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium dan sosialisasi distributor dan kios terkait perbedaan pupuk dan juga tanah, pendengar. Nah, itu ya informasi ini, pendengar, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam sajian acara Opini Publik di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, pendengar, Anda sudah bergabung bersama kami. Dan ya, hari ini mungkin kita belum bisa menghadirkan narasumber ya, karena hari ini fokus kita atau topik kita tidak fokus pada satu topik ya, cukup beragam tanggapan dari masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih untuk atensi Anda yang sudah memberikan tanggapannya, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi esok masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah. Bila kau lihat aku gagal, bukan berarti ku kalah. No.
1: Gusti.
2: Ya, Bu.
1: Nih, Bitlor.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tengah beredar unggahan di media sosial informasi mengenai temuan 5 jurnalis yang terdampar di Kepulauan Seribu, Jakarta. Faktanya pendengar klaim dengan narasi yang menyebutkan 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di Selat Sunda ditemukan terdampar di Pulau Seribu adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi resmi atau laporan dari Basarnas yang menyatakan korban terdampar di wilayah Kepulauan Seribu. Foto ini merupakan hasil rekayasa dari gambar asli dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI. Tim SAR gabungan menggelar operasi pencarian, namun hingga Kamis 24 September 2026, 5 jurnalis dan 2 ABK belum ditemukan. Satu jenazah ABK, Surakman, ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu pada 12 September 2026 atau hari kelima pencarian. Operasi pencarian resmi dihentikan di hari ke-10 pada Jumat 18 September 2026. Keputusan ini diambil karena tim SAR tidak menemukan petunjuk signifikan mengenai keberadaan kapal cepat tersebut. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI sekalian, Bangka Belitung. Senang sekali pagi hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam program acara kita Halo RRI pendengar, dan silakan untuk pendengar kami yang pagi hari ini memantau siaran Pro 1 RRI sekalian, Bangka Belitung. Dan untuk edisi pagi hari ini Rabu 30 September 2026 pendengar. Dan hari ini dari beberapa informasi yang dihadirkan oleh pendengar kita, salah satunya kita soroti berkaitan dengan kabut asap pendengar. Jadi ada dua pendengar kita, ada Bung Herlanda tadi di Tanjung Ratu, kemudian juga ada kiriman ya video singkat dari salah satu pendengar kita ya, ada Bung Dian di Riding Panjang juga memberikan sedikit gambaran ya mengenai kondisi real yang ada. Jadi ada saputan kabut asap ya di saat melintas di beberapa titik pendengar. Jadi kalau di daerah Belitung, seperti informasi yang beredar di masyarakat mengatakan bahwa kabut asap itu kiriman ya dari wilayah Kalimantan pendengar, tapi kalau untuk wilayah Bangka Belitung skupnya mungkin karena di wilayah Kabupaten Bangka ya, mungkin ini salah satu dampak dari kebakaran hutan atau juga lahan. Kemudian juga di samping memang berapa hari terakhir kita melihat saputan dari asap, kabut asap ini pendengar. Nah untuk pendengar kami yang lainnya yang pagi hari ini memantau acara Halo RRI, seperti apa di tempat Anda sendiri pendengar ya berkaitan dengan kabut asap ini ya, di salah satu sisi ya kalau bicara soal kabut asap seperti yang tadi juga disampaikan oleh pendengar kita, dampak yang dirasakan salah satunya ya mungkin dari individu lah seperti itu. Yang pertama ya mata agak berasa perih seperti itu, belum lagi tenggorokan ya berasa kering ya. Nah ini mungkin dari sisi dampak kesehatannya pendengar, belum lagi hal-hal yang lainnya. Nah itu pendengar ya, dan bagi yang pagi hari ini memantau acara Halo RRI yang punya informasi berkaitan dengan ini dan ya perkembangan di tempat Anda seperti apa, di beberapa wilayah di Bangka Barat, mungkin di Bangka Selatan, Bangka Tengah ya, kemudian Belitung, Belitung Timur atau Pangkal Pinang sendiri seperti apa di tempat Anda. Tapi kalau dari Pak Rambe Kelana tadi mengatakan kalau Pangkal Pinang kayaknya clear ya, hari ini katanya agak sedikit berkurang kabut asapnya, jadi hanya di Kabupaten Bangka tadi Tanjung Ratu, kemudian beberapa tempat yang mungkin masyarakat juga melintas, nah itu terasa juga ada kabut asapnya. Kalau Pangkal Pinang mungkin agak berkurang, tapi ya pada pekan lalu, nah itu dirasakan cukup ini ya, cukup terasa kabut asapnya, dan juga mungkin mengganggu juga mobilitas dari masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas, terutama yang akan menggunakan kendaraan pribadi pendengar. Nah itu ya, jadi silakan saja, di samping memang ada beberapa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita masih kaitannya dengan dampak kekeringan ya atau musim kemarau saat ini. Jadi ada yang sudah merasakan sulit mendapatkan air bersih. Jadi kalau musim kemarau memang seperti itu ya. Tapi kalau di Kabupaten Bangka sejauh ini ya mungkin tidak tahu kalau di tempat-tempat lain. Kalau di Provinsi Bangka Belitung sendiri ini kalau sudah mendapatkan laporan ya dari masyarakat bahwa masyarakat sudah mulai sulit untuk mendapatkan air bersih, nah biasanya responnya cepat ya. Biasanya responnya cepat ya, langsung begitu masyarakat melaporkan di titik mana bahwa masyarakat sulit mendapatkan air bersih, biasanya dari pemerintah daerah setempat atau juga dari pemerintah kecamatan ataupun di desa sendiri. Nah itu mereka juga punya andil ya untuk membantu agar masyarakat tidak sulit mendapatkan air ya, khususnya air bersih yang akan dikonsumsi sehari-hari pendengar. Baik, saya sembari menantikan Anda yang mau bergabung di kesempatan pagi hari ini ya, silakan saja ya, di samping nanti saya juga akan hadirkan ya beberapa informasi. Jadi kalau beberapa hari yang lalu kaitannya masih disampaikan oleh pendengar kita, yaitu masih seputar mengenai beberapa fasilitas pelayanan publik seperti itu, lampu jalan, kemudian hal-hal yang lainnya juga. Nah, sambil menantikan Anda yang mau bergabung, silakan saja saya rest sejenak dulu ya, sembari mungkin dari pendengar juga ingin menyampaikan informasi-informasi di acara Halo RRI.

0: Where is my daughter? Here is my daughter.
1: Be careful.
0: Okay.
2: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Oke, baik pendengar, kembali lagi dalam Halo RRI kita pendengar. Jadi kalau belakangan ini mungkin bagi yang update informasi terkini, dan ini juga tidak hanya menjadi sorotan lokal kita, wilayah Kabupaten Bangka dan juga Bangka Belitung lah secara umum, kemudian juga ini sempat jadi sorotan nasional juga ya, mengenai isu politik yang menyita perhatian diterbitkannya keputusan Presiden nomor 102 / P tahun 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto ya, yang memberhentikan sementara Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana. Jadi pemberhentian ini juga berkaitan dengan proses hukum terkait dengan dugaan kasus ijazah palsu yang menjeratnya, pendengar ya. Dan saat ini untuk fasilitas kedinasannya itu sudah dicabut dan tugas Wakil Gubernur diambil alih langsung oleh Gubernur Hidayat Arsani hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pendengar. Nah itu ya, jadi ini beberapa hal yang sedang mengemuka, pendengar, dan isu hangat yang marak yang tentunya menjadi sorotan publik di Provinsi Bangka Belitung. Ya, jadi terkait penonaktifan pejabat tinggi, kemudian juga ada beberapa rentetan kasus ya, sampai dengan krisis lingkungan, dan ya ini juga dampak dari cuaca ekstrim, pendengar. Kemudian juga berkaitan dengan penertiban ya, juga penyelewengan BBM bersubsidi ini juga sedang menjadi pantauan pendengar ya, yang mana Polda Bangka Belitung melakukan penertiban besar-besaran terhadap mafia BBM di stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU yang kerap memicu antrian kendaraan sampai dengan berkilo-kilometer ya. Jadi polisi menyita puluhan kendaraan dengan plat nomor palsu serta menindak ratusan pengendara yang kedapatan melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang atau mengeritlah ya, maupun memodifikasi tangki mesin bensin. Nah, kemudian juga belakangan mungkin yang sering melihat atau sering stalking dari media sosial juga, pendengar ya. Jadi ada isu lain ya, ini juga isu sosial terkait penolakan gerakan LGBT, pendengar. Jadi kalau di media sosial itu masyarakat Bangka Belitung sempat marak menyuarakan gerakan penolakan terhadap LGBT. Jadi isu ini bahkan mendapat respon langsung ya dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, Wi Haji. Nah, ini juga terus mendorong penguatan mental remaja dan juga edukasi terarah bagi generasi muda di Bangka Belitung sebagai langkah pencegahan, pendengar. Nah, itu ya. Jadi pendengar yang pagi hari ini juga bergabung bersama kami ya, saya juga ajak pendengar untuk menyampaikan mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan ya, di samping memang dari beberapa hal yang kami hadirkan ya di kesempatan kali ini ya, mengenai ya beberapa hal ya, masih berkaitan juga dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi ancaman kebakaran hutan dan lahan ini akibat dari kondisi cuaca kemarau. Jadi dari BMKG, kemudian dari BPBD, Bangka Belitung. Nah itu mendeteksi adanya lonjakan signifikan pada sejumlah titik panas atau hotspot yang menembus di atas 100 titik. Jadi kalau tempat atau wilayah yang paling terpantau itu paling banyak di wilayah Bangka Tengah, Bangka Selatan ya, itu menjadi area dengan jumlah titik panas yang paling banyak, pendengar. Dan ini tentunya memicu juga kesiapsiagaan penuh dari tim pemadam kebakaran dan BPBD untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini, pendengar ya. Jadi itu baik, pendengar Pro 1, saya juga mengajak Anda untuk bergabung di kesempatan kali ini mengenai hal apa saja yang hendak Anda sampaikan ya, berkaitan dengan pelayanan publik khususnya di acara Halo RRI kita pagi ini.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung, kita lanjut kembali masih dalam acara Halo RRI. Nah, ini ada informasi dari Bung Dian dari Ding Panjang. Makasih Bung Dian udah gabung juga pagi hari ini. Ya, ini kalau Bung Dian lebih menyoroti untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka ya. Nah, ini lingkungan Kabupaten Bangka ini lah parah ya, karena serangan tambang liar katanya. Dan lebih parah lagi dari serangan Timnas Balai. Kok kesannya dibiarkan lingkungan itu rusak, tidak ada reklamasi, pendengar ya. Jadi takutnya pas musim hujan baru bencana bala datang, cuma menpacak minta lindung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, terima kasih nih ya. Baik, dari Bung Dian di Reading Panjang ya, sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Iya, ini kita coba nanti ke Pak Boy ya. Ataupun ke yang lainnya ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan respon ya dari Pak Boy sendiri mengenai apa yang disampaikan ini, pendengar ya. Dan kalaupun bisa kita hubungi nanti Pak Boy ya, mudah-mudahan bisa sinergi bersama kita juga di kesempatan kali ini, pendengar ya. Terima kasih nih untuk Pak Dian yang ada di Reading Panjang yang sudah memantau kita di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Boy.
1: Pagi,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Pak Boy. Pak Boy ini kebetulan ada pendengar kita nih Pak Boy dari Reading Panjang nih Pak Dian ini. Ini menyoroti mengenai seperti apa nih dari DLH Kabupaten Bangka sendiri terkait kondisi sekarang ini makin parah Pak Boy. Katanya akibat serangan dari tambang liar, lebih parah lagi katanya dampak dari lingkungan ini, dan kesannya itu seperti lingkungan rusak, tidak ada direklamasi. Masih Pak Boy, tanggapannya seperti apa nih Pak Boy dengan laporan dari masyarakat, takutnya pas musim hujan ada bencana pula ini Pak Boy?
1: Ya benar Mbak Reta, saya mungkin sependapat lah dengan Dian tadi ya.
0: Ya,
1: karena memang dengan merusak tanpa ada reklamasi akan membahayakan bagi masyarakat, terutama daerah sekitarnya mungkin Mbak Reta. Ya, dan yang kedua memang kewenangan kehutan itu kan udah provinsi Mbak Reta ya, dengan laut. Maka kami mungkin memberikan masukan aja Mbak Reta ketika itu terjadi di wilayah kami Mbak Reta. Kayak gitu.
0: Ya.
1: Tetapi bagi masyarakat, ya mohon bantuan juga berpikir ketika itu memang lahan kita atau dan segala macamnya. Kalau itu efeknya besar ke kemasyarakatan, ke orang lain, maka mungkin upayakan tidak dilakukan. Kan itu Mbak Reta.
0: Ya.
1: Ya, karena sekarang kan banyak saya lihat itu adalah dikit terus ambil lahan dikit ditambang, dia tidak memikirkan, tidak salah ada beberapa rumah di situ saya lihat kadang-kadang Mbak Reta.
0: Baik.
1: Alasannya itu pada saya dan segala macam, sebenarnya dia harus memikirkan juga Mbak Reta.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik.
1: Nah, yang pasti.
0: Baik, kemudian Pak Boy, kalau misalnya untuk daerah-daerah tambang yang mungkin masuk ke wilayah sungai, dan salah satunya mungkin yang sudah dirambah-dirambah di dekat-dekat aliran sungai dan sebagainya, pernah nggak Pak Boy mungkin sinergi dengan dinas-dinas atau instansi terkait nih untuk melakukan penertiban, terutama mungkin pengaruh dampak lingkungan dan juga mungkin sampah-sampah juga bisa ini menjadi salah satu yang menjadi penyebabnya juga nih Pak Boy?
1: Ya kalau itu udah merusak lingkungan terutama aset, itu pasti Pol PP udah kita koordinasi Mbak Reta.
0: Yeah.
1: Ya supaya itu tidak lebih parah, dan ini harus kita jaga dengan baik Mbak Reta. Ada itu ada dengan Satpol PP, kita ada koordinasi dengan baik Mbak Reta. Biasanya Satpol PP itu ketika itu wilayah atau aset, maka dia segera itu menertibkan dan memberhentikan biasanya Mbak Reta. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ya terus Mbak Reta.
0: Ya sejauh ini Pak Boy, langkah-langkah yang dilakukan nih untuk menghimbau masyarakat ya agar tidak menambang di tempat-tempat yang mungkin ada fasilitas publiknya dan lain sebagainya Pak Boy, dan juga mungkin dikaitkan dengan dampak lingkungannya itu seperti apa Pak Boy?
1: Nah ini memang biasanya yang kita lakukan Mbak Reta di Pemda itu memang yang sudah dilakukan itu oleh Kasatpol PP Mbak Reta. Nanti dengan masukan ini mungkin kami mencoba juga mungkin Mbak Reta.
0: Yeah.
1: Dengan hubungan dengan lingkungan nanti kami akan membuat mencoba juga nanti membuat ya minimal spanduk lah Mbak Reta ya.
0: Yeah.
1: untuk daerah-daerah yang mungkin bisa mengganggu daripada biota habitat yang ada di sekitarnya nanti, Mbak Rita.
0: Oke, baik. Jadi demikian ya tanggapan ke pendengar kita, Pak Dian di Riding Panjang ya, Pak Boya, terkait mengenai apa namanya lingkungan yang parah dampak dari tambang liar ini, Pak Boy.
1: Ya, baik. Jadi gini, Mbak Rita, tambah nih, Mbak Rita. Kemarin kan memang ada masukan dari masyarakat juga yang lewat antara jembatan Batu Rusa sampai ke Bengkal, Mbak Rita. Itu banyak sampah yang berserakan dan dibuang dengan sembarangan. Kayak gitu. Nah, saya juga lewat ke sana kemarin. Memang saya buktikan, saya lihat betul. Maka saya menghubungi camatnya tadi, tolong bantu hubungi Kades, kemudian BPD beserta jajaran. Insya Allah hari Jumat kami akan membuat agenda di situ, Mbak Rita. Akan membersihkan bersama-sama dengan masyarakat.
0: Di daerah mana, Pak Boy?
1: Daerah ini, Mbak Rita, jembatan Batu Rusa kan ada, Mbak Rita. Dia lewat jembatan Batu Rusa ke arah ke Pengkal itu kan, sebelah kiri itu kan, aduh.
0: Baik.
1: Kelewatan, Mbak Rita. Nah, siapa yang buang, kami tidak tahu, Mbak Rita. Itu sebenarnya memang kewenangan dari desanya.
0: Baik.
1: Ya, kalau ada apa-apa kan harus koordinasi dengan camat juga. Dan saya tadi ngebel.
0: Baik.
1: Ke Pak Camat, mudah-mudahan Pak Camat sudah koordinasikan dengan desa, bilang dia. Insya Allah, dijadwalkan dari Jumat, kami dari Delha akan ke sana nanti, gabung. Kami siapkan mobil dengan peralatan juga, dan masyarakat juga membawa nanti, Mbak Rita, ya. Sama-sama, ya, kita bersihkan dan jaga wilayah-wilayah, walaupun itu jalan nasional, Mbak Rita.
0: Ya,
1: tapi kan nggak enak dipandang, Mbak Rita.
0: Baik.
1: Tapi wilayahnya wilayah Batu Rusa, Mbak Rita, ya.
0: Baik, baik.
1: Nah,
0: ya.
1: Saya bawa kepada masyarakat, Mbak Rita. Minta tolong, ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan lagi lah buang sampah di pinggir jalan, di trotoar, dan lain-lain. Dan alhamdulillah pagi inilah baru saya lihat di apa namanya itu, di depan Bu Suri.
0: Baik.
1: Ah, itu kan ada. Biasanya kan pelambur tuh, Mbak Rita. Yang di sebelah jalan, sebelah rumah makan Minang, apa itu? Sebelah itu. Itu kan pelambur, Mbak Rita. Setelah kami buat pengumuman dengan dende, dengan hukumannya segala macam. Ya, udah 5 hari. Hari ini yang alhamdulillah kosong, zong, Mbak Rita. Terima kasih. Ucapan saya kepada masyarakat, terima kasih.
0: Baik.
1: Ya, itu bukan tempat buang sampah.
0: Baik.
1: Dan juga saya berharap yang di Koramil dan di Kejari juga, Mbak Rita, tolong bantu kami. Tidak lagi lah, nah, itu yang kami harapkan.
0: Di Koramil, di mana, Pak Boy? Di mana? Di Koramil dan
1: Kejari. Di dekat Kejari dan Koramil, Mbak Rita.
0: Ya.
1: Okay. Waduh, tadi saya lewat subuh banyak, Mbak Rita.
0: Baik.
1: Ya, gimana? Itu kita buat, Mbak Rita. Dilarang buat sampah. Apa lagi, Mbak Rita? Apa lagi, aduh.
0: Okay,
1: ya, tapi ya berharap ya, walaupun kami juet tiap hari, biarlah, tapi mudah-mudahan ada perubahan, ada berkurang, mudah-mudahan tidak ada, itu mungkin, Mbak Rita, ya.
0: Baik, baik. Oke, terima kasih, Pak Boy.
1: Ya, assalamualaikum, Mbak Rita.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Boy ingatnya cuma sama Mbak Rita nih. Baik, terima kasih nih untuk Pak Boy sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Dan ini mungkin sebagai pengingat ya untuk kita semua. Dan siap-siap nih untuk masyarakat di daerah Batu Rusa nih, nanti ya dapat kunjungan juga dari Dinas Lingkungan Hidup ya Kabupaten Bangka, yang bakal melakukan ya gelar bersih-bersih lingkungan lah seperti itu, berkoordinasi dengan pihak desa nantinya. Ya, ini Bung Dian siap-siap nih nanti ikut andil juga nih. Bung Dian hari Jumat besok ya. Baik. Dan ini tolong kabut asap buat oknum Pemdes tidak direspon cepat ya, padahal lah ada laporan dari Pemdesnya. Oke deh, ini terkait kabut asap ya. Oke, makasih ini untuk Bung Dian sudah bergabung juga bersama kita di kesempatan kali ini. Dan terima kasih untuk pendengar yang juga masih memantau siaran kita di kesempatan kali ini. Baik, nanti kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Dan kali ini kita rehat sejenak ya, dan jumpa lagi nanti kita dalam segmen lainnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, pendengar, kita balik lagi masih dalam sajian acara kita di kesempatan kali ini. Halo RRI. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
0: Ya baik, pendengar, kita lanjutkan kembali dan tambahan juga dari Pak Boy tadi ya, juga membantu pesantren begitu ya, yang kurang air. Jadi hari ini ke Habibul Quran di Sinarjaya dan DLH juga akan mengantarkan 2 ton karena ada ya. Jadi suratnya masuk permintaan dari pesantren. Baik, saya lanjut dulu nih untuk bersama Pak Boy lagi, yang mudah-mudahan beliau masih stay bergabung bersama Pro 1. Baik, ini Pak Boy, ini ada informasi juga Pak Boy dari pendengar kita Pak Irwan di Air Kantung ini yang sempat menginformasikan kepada kita mengenai pohon di Jalan Yosudarso yang rapuh dan sudah menjuntai.

0: mereka. Ya, baik. Terima kasih nih Pak Boy tanggapannya ya.
1: Oke.
0: Baik. Ya, itu tadi pendengar Pro 1 sudah mendapatkan jawaban ya. Jadi sekali lagi untuk Pak Irwan yang mungkin lagi monitor juga cara kita di Halo RR ini, bisa nanti membuat laporan ya, jadi bisa direspon langsung dari pihak DLH nantinya terkait mengenai seperti apa pohon di Jalan Sudarso yang rapuh yang sudah menjunta itu. Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, tanpa terasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan pastinya kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, dan setelah ini nanti ada rekan saya yang lain yang akan menemani Anda, ada rekan Dudi ya, yang bakal menemani pendengar pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Selamat siang pendengar program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung siang hadir kembali menyapa Anda bersama saya Dudi R. Pramana. Saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan untuk Anda yang sudah monitor kami sedari pagi tadi, tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
2: Baik pendengar, mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas kita di hari ini. Tentunya senang sekali kami hadir kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, di mana hari ini kita akan membahas tentang dampak KDRT terhadap anak dan korban. Dan sudah hadir di studio kita, di studio program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, ada Pak Aci Jaya Saputra SHMH selaku Kasih 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aci.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Dudi.
2: Iya, sehat ya Pak Aci ya.
3: Alhamdulillah sehat Pak Dudi.
2: Alhamdulillah. Pagi ini. Terima kasih menyempatkan waktunya ini menyapa para pendengar kita, khususnya juga masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahasan hari ini sangat menarik ya Pak Aci ya, tentang KDRT terhadap anak dan juga korban, yang tentu kita tahu KDRT ini memang saat ini mungkin istilahnya hal yang memang harus perlu kita waspadai juga. Karena kalau berbicara tentang rumah tangga, tentunya kekerasan dalam rumah tangga, terutama KDRT ini, tidak hanya berupa tindakan fisik ternyata ya. Benar. Ini tentu harus menjadi pengetahuan baru juga bagi masyarakat, terutama bagi para keluarga, tentang bagaimana KDRT ini secara keseluruhan begitu Pak Haji. Tapi mungkin mengawali kebersamaan kita ini, kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, terutama menurut ketentuan hukum sendiri, Pak Haji? Silakan Pak.
3: Terima kasih ya. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga ya, secara umumnya biar enak masyarakat juga memahami ya, adalah salah satunya adalah ada yang cedera fisik gitu ya. Okay. Secara itu. Yang keduanya itu secara umumnya itu kalau psikis. Psikis yang seperti Mas tadi itu bukan hanya secara fisik aja sekarang ini kan. Psikis itu juga perlu loh Mas, kita pahami gitu. Yang mau saya maknai adalah kayak mereka tuh ada bentakan, cacian, makian. Itu kan kalau apalagi kepada seorang wanita atau ibu atau ke seorang anak perempuan itu, dia mendalam sekali loh kalau dia kena psikis itu loh.
2: Iya.
3: Ya, mungkin kita tanya-tanyalah mungkin sama yang wanita itu, jangankan itu ada bentakan cacian makian, kita kadang-kadang cemberut aja dikit aja udah terasa di hatinya mereka itu kan. Mungkin Mas juga pernah ngalami lagi juga seperti itu kan. Mungkin Mas punya istri atau anak atau keluarga yang perempuan gimana. Nah, itulah yang kenapa di undang-undang itu dimasukkan ya, karena itu juga salah satunya itu yang perlu dapat perhatian, bahwa itu salah satunya itu adalah kekerasan dalam rumah tangga juga gitu Mas. Yang itu juga mau kita sampaikan kepada masyarakat, bukan hanya fisik aja. Psikis pun kadang-kadang malahan dia tuh yang mendalam loh, sampai bertahun-tahun loh. Apalagi kalau cewek, ibu-ibu, anak-anak gitu. Itulah kalau sekarang ini kita harus cegah psikisnya mereka tuh, jangan sampai mereka nanti kedepannya nanti terngiang atau dia ada di dalam batinnya seperti ini Mas. Misalnya kalau saya ini, saya kan punya anak perempuan juga gitu. Ketika saya melakukan kekerasan fisik kepada istri saya, dia nanti terekam besoknya juga atau apanya juga, nanti pas dia berumah tangga bisa dia ngulangi juga seperti itu nanti. Itu loh yang perlu kita itu. Karena anak-anak itu dia tuh merekam kejadian orang tuanya itu untuk dia di kemudian hari, untuk dia dijadikannya bekal. Nah, maksud kami di sini juga mau kami jelaskan juga, jangan seperti itu lagi. Sekarang ini sudah enggak lagi zamannya lagi dengan kekerasan, apalagi dengan psikis, terutama untuk anak-anak, apalagi pada istri kita. Jangan kita sampai menyakiti hati mereka gitu, Mas.
2: Baik, baik. Artinya ini juga harus menjadi pengetahuan juga bagi para masyarakat bahwa tentu KDRT ini tidak lagi tentang hanya kekerasan fisik gitu, Pak.
3: Iya, benar, Mas.
2: Iya, karena sejauh ini mungkin banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa KDRT ini seringkali identik dengan kekerasan fisik.
3: Benar,
2: ternyata iya, selain selain kekerasan fisik, ternyata kekerasan yang bersifat psikis juga ini menjadi salah satu bentuk KDRT begitu, Pak.
3: Benar, Mas.
2: Baik. Nah, mungkin kita juga coba membahas sedikit terkait dengan bentuk kekerasan fisik. Selain memukul, kemudian menendang begitu, Pak. Apa saja mungkin bentuk KDRT yang perlu diketahui oleh masyarakat juga supaya mungkin ini para mungkin yang menjadi korban juga tahu, kemudian punya kekuatan untuk melaporkan begitu.
3: Oke, kali yang seperti yang saya bilang tadi, Mas, salah satunya itu kita kayak mengancam, menghina, mencela, kayak bisa kita bilang itu kayak bully, itu bisa, Mas. Jadi mereka kan ada rasa yang di pikiran mereka tuh jadi terganggu gitu gara-gara omongan ancaman atau hinaan dari si A, si B atau itu. Kan dia kan akhirnya jadi kepikiran, bisa-bisa gara-gara ada ancaman, hinaan atau apapun, jadi dia jatuh sakit tuh bisa. Ada kejadian itu. Mungkin salah satunya mungkin kalau di keluarga saya juga ada orangnya yang seperti itu. Jadi kalau kita ngomong sama dia itu harus pelan-pelan karena kalau sedikit keras sedikit atau apapun dia langsung terbawa, bahkan sakit gitu. Anak saya juga salah satunya seperti itu. Jadi saya nggak bisa dia, saya harus menggunakan kekerasan. Pernah saya kemarin kelepasan atau apa, dia saya pernah itu, akhirnya dia nggak makan siang dan malam gitu. Kan akhirnya akibatnya seperti itu loh. Nah, itulah yang mau kita sampaikan. Salah satunya itu juga yang termasuk dalam KDRT juga gitu, Mas.
2: Baik. Nah, kita berbicara tentang korban juga nih, Pak. Karena banyak anggapan bahwa korban tuh hanya perempuan begitu, Pak, ya. Nah, ya, tapi mungkin ini mungkin butuh pengetahuan juga bagi masyarakat. Korban KDRT ini sebenarnya hanya perempuan, anak, atau laki-laki ini sebenarnya juga bisa menjadi korban begitu, Pak? Seperti apa nih, Pak? Mungkin silakan, Pak.
3: Oke, di dalam undang-undang KDRT juga berlaku juga untuk suaminya gitu tuh.
2: Oke.
3: Nah, tapi secara yuridisnya itu undang-undang ini dibentuk ini karena kebanyakan korbannya itu adalah perempuan dan anak gitu. Pertama kali undang-undangnya itu bentuk itu. Tapi nggak menutup mungkin ada juga memang dari 100 perkara ada 1 atau 2 lah yang korbannya itu suaminya gitu. Dan baru-baru ini kemarin kan ada juga viral yang di Palembang itu dianiaya istrinya gitu kan, suaminya gitu kan. Nah, itu, Mas. Kalau memang kalau saya lihat dan kita maknai terbentuknya undang-undang ini memang diawali dengan banyaknya kekerasan rumah tangga yang dialami istri dan anak yang ada di dalam rumah tangga gitu. Tapi tidak mungkin kemungkinan juga suami juga bisa gitu. Dan itu juga termasuk juga misalnya ada keluarga yang tinggal di situ atau keponakan atau pembantu juga, itu termasuk juga dalam KDRT asal dia dalam satu atap rumah gitu, Mas.
2: Oke, baik. Oh, jadi memaknainya juga tidak harus sempit, Pak, ya.
3: Iya,
2: karena ternyata yang ada di dalam rumah itu termasuk pembantu, kemudian keluarga lain juga. Bisa menjadi korban KDRT juga gitu, ya.
3: Dalam rumah tangga juga.
2: Baik. Kalau kita berbicara bentuk KDRT tadi sudah dibahas tentang kekerasan fisik, kemudian juga psikis. Nah, kemudian ini terkait dengan mungkin kekerasan seksual dulu, Pak. Sebelum kita ke penelantaran begitu. Nah, kekerasan seksual. Karena identiknya suami dan istri ini adalah orang yang sah begitu. Nah, tapi di dalam hal ini tentu KDRT juga salah satunya termasuk kekerasan seksual. Kenapa seperti itu, Pak? Apa mungkin yang bisa disampaikan juga nih terkait kekerasan seksual ini?
3: Ini kita merujuk kepada hukum KDRT ya, bukan hukum Islam. Kali hukum Islam kita kesampingkan dulu ya. Kali itu memang kewajiban. Nah, kalau memang pada saat istri itu lagi enggak mood, istrinya itu untuk melayani hubungan badan dengan dengan suaminya, tapi dipaksa bahkan kayak seolah-olah itu diperkosa, itu bisa, Mas, dijatuhkan gitu, Mas. Atau yang si suaminya mencabuli atau yang kayak pembantunya atau apanya juga bisa juga seperti masuk juga di dalam undang-undang ini ada juga diatur juga begitu, Mas.
2: Baik. Wah, ini harus jadi pencerahan juga ya, Pak ya. Begitu, Pak ya. Baik, kemudian penelantaran, Pak. Selama ini mungkin banyak juga yang beranggapan ya kalau meninggalkan istri ya sudah meninggalkan saja begitu ya. Menelantarkan, tidak menafkahi begitu. Oh, ternyata ini juga masuk kategori KDRT begitu, Pak. Mungkin dijelaskan juga, Pak.
3: Termasuk, Mas. Jadi gini, Mas. Kita ini kalau sudah menikah dan siap berumah tangga itu ya harus siap lah dengan kewajiban kita gitu tuh. Walaupun gimana pun caranya gitu, kita harus menafkahi gitu. Jangan kalau kita udah kita nikahi, kita punya anak, punya istri tapi enggak dinafkahi, makan pun kadang-kadang mereka cari sendiri ataupun istrinya baju atau perlengkapan lain mereka cari sendiri dengan suaminya, dengan atau enggak tuh kerja atau memang dia enggak mau menafkahi karena ada permasalahan dengan istri, marah atau apa, itu harus disampingkan kewajibannya. Kewajiban walaupun suaminya lagi marah atau berantem sama istri tetap dia harus dinafkahi. Enggak ada cerita dia itu karena dia marah atau ada perkelahian di rumah tangga, itu enggak ada alasan suami tidak menafkahi anak dan istrinya gitu, Mas. Dan itu banyak kejadian dan beberapa udah kena hukum. Ada yang dilaporkan sampai anaknya itu ada, kalau di tempat saya kemarin di Riau itu sampai malnutrisi lah, sampai kurus kering gitu. Kasihan dia makannya apa adanya aja, itu pun kadang-kadang tetangganya yang sering yang ngasih, kan enggak pantas gitu seperti itu kan. Sedangkan bapaknya ada kerja, tapi karena dia ribut dengan istrinya, dia meninggalkan rumah, enggak dinafkahinya lagi anak sama istrinya gitu. Tapi hubungannya masih tetap sama istri. Itu yang permasalahannya gitu.
2: Baik. Gitu. Wah, ya. Jadi menarik sekali ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung atau memberikan pertanyaan, silakan saja di telepon 0717943001 atau juga di WA di 0811717911. Kita ke dampak dari KDRT, terutama terhadap anak ini, Pak. Karena tentu banyak juga yang anggapan bahwa kalau terjadinya pertengkaran, anaklah yang menjadi korban kadang-kadang ya. Nah, mungkin kita membicarakan seberapa besar mungkin dampak KDRT ini terhadap anak yang terutama yang menjadi korban langsung. Begitu, Pak. Silakan, Pak.
3: Oh. Kalau kita dulu ke anak dulu ya, Mas. Menurut saya ini yang yang pertama anak itu istilahnya kalau dia, jangankan dia yang jadi korban KDRT, dia melihat saja gitu kan, ibunya dipukul atau diintimidasi atau dilakukan kekerasan secara fisik atau psikis, itu dampaknya itu kepada anak yang pertama memang, Mas. Yang pertama itu ada rasa takut dan tidak aman dia di itu rumah itu. Kalau sudah anak merasa tidak nyaman, tidak aman di rumahnya itu, waduh, gimana nanti dampak dia nanti gitu. Yang kedua pasti dia nilai akademik dia itu, menurut saya pasti itu menurun gitu tuh. Anak yang happy aja bisa menurun, apalagi anak yang punya pikiran tentang kehidupan dia yang di rumah tangga broken home gitu tuh. Sudah bisa dipastikan gitu nanti gimana akibat si anak ini gara-gara keadaan broken home nanti gitu kan. Yang ketiganya itu mungkin, Mas, stres dan kesulitan tidur yang sudah pasti. Yang keempat atau pergaulan mereka juga serasa minder, enggak lagi percaya diri dia karena dia sudah tahu sendiri kok keluarga saya sudah kayak ini, sudah hancur gitu tuh. Jadi ada rasa dia kayak minder untuk dia di nilai akademik atau di pergaulan juga seperti itu mungkin gitu. Mungkin banyak juga yang mungkin yang bisa dirasakan sama anak atau korbannya sendiri gitu.
2: Baik. Yang pastinya tadi, Pak ya, bahwa ternyata dampaknya yang secara langsung juga sudah sangat-sangat bahaya, apalagi maksudnya yang secara tidak langsung saja begitu, Pak ya. Sudah berbahaya, apalagi yang secara langsung begitu,
3: iya,
2: Pak.
3: Iya, benar.
2: Baik. Kemudian kita secara umum terhadap korban KDRT, Pak, mungkin dampak jangka pendek dan jangka panjangnya mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat seperti apa nih, Pak?
3: Ya, kalau untuk yang dampak jangka pendeknya itu ada rasa takut dan tidak aman, adanya luka atau keluhan kesehatan. Yang ketiganya stres dan kesulitan tidur. Yang keempat kesulitan mengambil keputusan karena tekanan atau ancaman. Untuk dampak jangka panjangnya ini loh, ada masalah kesehatan fisik atau psikologisnya itu yang terkena gitu. Menurunnya fungsi sosial dan produktivitas. Jadi dia bersosialisasi itu sudah mulai minder, sudah nggak lagi percaya diri lagi gitu. Dan masalah hubungan keluarga dan pengasuhannya juga itu ada jarak anak sama bapaknya juga atau sama ibunya nanti gitu, karena udah terasa dia secara psikologis, oh bapak ini melakukan kekerasan, jadi saya juga nggak bisa lagi secara pure untuk mengutarakan isi hati saya. Mereka pasti akan ada jarak gitu kalau dia udah pernah terasa ada kekerasan yang pernah dia lihat atau yang dia alami sendiri gitu.
2: Baik. Mungkin ini, Mas. Baik. Hmm. Artinya memang dampaknya ini sangat luar biasa sekali begitu, Pak ya. Terutama juga untuk anak-anak tadi begitu ya. Baik. Mungkin kita langsung berbicara tentang hak dan perlindungan dari korban KDRT ini sendiri, Pak. Kalau kita berbicara hak korban KDRT yang perlu diketahui masyarakat nih, apa saja nih, Pak? Mungkin silakan, Pak.
3: Oke. Kalau haknya dari korban itu, Mas, yang sudah pasti dia itu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Baik kalau dia kena luka, dia dapat perawatan medis. Kalau dia ada trauma atau psikis, dia nanti ada psikolog yang kita hadirkan. Itu ada juga perlindungan juga, Mas. Kalau memang itu terlihat memang ada ancaman yang nyata dari suaminya, pihak kepolisian yaitu penyidik itu dapat memintakan perlindungan dengan memintakan surat persetujuan untuk melakukan perlindungan kepada pengadilan negeri agar yang si korban ini dapat dilindungi oleh pihak kepolisian selama 1 tahun atau dapat diperpanjang lagi gitu. Yang keduanya, pada saat mereka dilaporkan itu sudah didampingin baik dari advokat atau dari dinas sosial gitu, Mas. Karena orang-orang yang seperti ini perlu kita kawal. Kadang-kadang, maaf cerita, kadang suaminya sudah melakukan kekerasan, istrinya mau melapor karena nggak ada yang mendampingi ya, gitu. Akhirnya dia nanti dicabut. Dia minta kepolisian untuk dicabut, padahal bukan dari hati dia untuk mencabut, tapi ada tekanan dari keluarganya atau dari si suaminya sendiri atau si tersangkanya itu sendiri itu. Itulah kita perlu melakukan pendampingan gitu. Yang perlu diketahui juga, Mas, kalau korbannya ini perempuan dan anak itu, kita pun memang ada perbedaan dengan orang yang secara umumnya gitu. Kalau di pihak kepolisiannya aja ada istrinya tuh direktorat PPA gitu kan, untuk perempuan, perlindungan perempuan dan anak gitu kan. Dan diberlakukan secara khusus, dan penyidiknya pun cewek. Kalau kita pun sebenarnya pun yang kita utamakan itu cewek, karena dia nanti itu pas dia melakukan penuntutan atau apa itu, biarlah si cewek itu, biar dia tahu rasanya gimana gitu kan, kalau cewek sama cewek itu korbannya gitu kan. Nah, kalau sampai pengadilan juga seperti itu juga, Mas. Didampingi juga dia juga, Mas. Dan kalau memang anak, dan di situ juga ada anaknya, juga ada istrinya, itu kita bikin mereka tuh ada sampai pemulihan psikisnya tuh selesai gitu. Jangan sampai ada trauma seperti saya bilang tadi itu, dan dinas sosial itu bertanggung jawab atas hal ini. Dan kita setiap dari penyidikan penuntutan itu kita gandeng dari pihak dinas sosial, dan untuk psikologisnya kita mintakan juga kepada dinas kesehatan untuk didampingi atau untuk disembuhkan lah psikologisnya. Kalau yang cedera oke lagi, itu semua orang sudah tahu semua cara penyembuhannya seperti apa gitu. Tapi kalau psikologis, kita waktu mintakan kepada psikiater atau psikolog, gimana agar ibu dan anak ini yang korban KDRT ini dapat pulih lagi mentalnya lagi, dan dapat bersosialisasi lagi kepada masyarakat lagi gitu, Mas.
2: Baik, baik. Artinya memang untuk anak dan perempuan begitu, ini memang ada perlakuan khusus begitu, Pak.
3: Ya, benar, Mas.
2: Baik, baik. Kemudian prinsip kerahasiaan, Pak, karena tentu banyak juga dari korban ini yang merasa malu begitu, Pak, tidak ingin diketahui oleh halayak begitu kasus-kasusnya. Mungkin prinsip kerahasiaan dan keselamatan juga ini seperti apa nih, Pak, dari korban KDRT ini juga?
3: Iya, Mas. Yang pertama, apapun hasil dari penyidikan ataupun hasilnya itu nggak kita buka untuk umum, Mas. Kita juga tahu, apalagi kalau dia itu ternyata ada penyakit yang lain gitu kan, di dalam hal yang terjadi itu. Apakah mereka berkelahi karena apa, masa kita mungkin gara-gara ada suatu masalah atau aib lagi itu mereka akhirnya berkelahi, atau akhirnya terjadilah KDRT, yaitu yang nggak boleh kita umbar untuk masyarakat gitu. Kalau masalah aib atau permasalahan dia seperti itu, yang nggak boleh lah, Mas, secara itu juga nggak etis kita kita jelaskan permasalahannya juga gitu. Nanti malahan gara-gara masyarakat tahu jadi ejekan atau apalah, bahan gibah lah, tetangga atau teman, oh ternyata begini oh si Atu ternyata seperti ini itu malahan yang waduh, saya diurusin apa tuh penegak hukum, tapi kok imbasnya lebih parah. Seluruh orang tahu semua ini, seluruh dunia tahu semua, saya masuk di sound, masuk di berita, permasalahan saya seperti ini. Nah itu yang kita jaga mas, yang sampai itu bukan untuk konsumsi publik gitu.
2: Baik, artinya jangan lagi ada ketakutan begitu pak.
3: Benar ya, mas ya.
2: Jangan lagi ada ketakutan, karena mungkin masih banyak yang menganggap takut melapor dan segala macam begitu pak, karena hal-hal tadi begitu ya. Baik, kita ke pendengar. Terima kasih untuk pendengar yang bergabung di WA. Selamat siang Bung Dudi, izin bertanya dengan Bapak narasumber. Kalau ada seorang istri yang mengalami KDRT tetapi memilih diam karena takut suaminya semakin marah dan khawatir anak-anaknya kehilangan sosok ayah, apa yang sebaiknya dilakukan korban dalam kondisi seperti ini? Dan apakah korban harus menunggu sampai kekerasan terjadi berulang kali untuk melapor? Baik, wah ini relate sekali mungkin pak ya. Silakan pak.
3: Oke, jadi saya pahami dulu kepada masyarakat juga mas. Ini ada yang di itu pasal 44 ayat 4-nya itu ada kekerasan fisik yang diancam pidana. Pidananya itu hanya 4 bulan gitu. Yang mana maknanya itu si suami memukul istri tapi itu hanya perbuat luka ringan, tidak mengakibatkan cacat atau halangan pekerjaan, itu namanya itu dia delik aduan. Jadi perkara itu dapat ditindaklanjuti oleh pihak penyidik apabila si korbannya yang melapor. Nah, kecuali kalau dia tindakan kekerasan, kalau ada luka, cacat, atau bahkan meninggal dunia, itu tidak perlu laporan dari korban. Pihak penyidik dapat langsung menindaklanjuti, termasuk juga psikis juga itu, delik aduan juga itu. Jadi menurut saya sendiri ini, untuk para pemirsa ini, kalau rasa ketakutan itu terus nanti dan berulang terus itu, kalau nggak dilaporkan, pasti akan berulang itu kekerasan fisik dari suaminya itu, karena dia nggak kapok, nggak ada yang dia takuti gitu tuh. Menurut saya itu laporkan aja, nanti setelah itu kita mediasi, atau memang nanti diutamakan suaminya berjanji atau apa nggak akan mengulangi lagi, okay, kita bebaskan atau kita keluarkan kalau ada perdamaian, atau kita ringankan hukumannya gitu. Jangan sampai dia seumur hidup dia menderita seperti itu terus. Siapa tahu dengan hadirnya atau pelaporannya itu nanti bisa membuat jera atau membuat tobatlah si suaminya ini untuk melakukan KDRT, karena banyak juga mas yang setelah dilaporkan itu, kita juga kan sini intinya enggak juga semuanya tuh laporan itu istrinya tuh ujuk-ujuk harus kita pidanakan ya. Enggak juga semuanya seperti itu juga. Kita lebih mengutamakan kalau memang kita lihat perbuatannya gitu tuh. Oh, kalau kita tahan ini perbuat nanti akibatnya apa? Kayak anaknya terlantar, akhirnya istrinya enggak makan, anaknya makan enggak makan, nanti anaknya malah putus sekolah dengan kita penjarakan ini. Nah, kita kan ada RJ nanti, kalau di tempat kita nanti kita lihat, kita nilai, oh ternyata suaminya ini masih bisalah. Dia berjanji dan ada keluarga yang menjamin bahwa si suaminya ini nanti nggak akan melakukan perbuatan lagi, ya udah kita RJ kan. Nah, tapi dari situ kan mereka, si suami kan punya tekanan, oh ternyata saya nggak bisa lagi sembarangan nih sama istri. Kalau ini saya sudah diawasi sama Pak Jaksa, sama kepolisian, sama tokoh masyarakat. Kalau saya sekali lagi, saya masuk benar-benar masuk penjara kali ini. Gimana? Begitu menurut saya pada masyarakat. Kalau memang nggak mau melapor ke APH, ya coba libatkan keluarga besar. Jangan dipendam sendiri. Libatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ada di sekitar Anda, yang menurut Anda yang dapat menyelesaikan permasalahan Anda. Jangan sampai seumur hidup kalian dalam tekanan gitu, kasihan nanti itu. Seumur hidup loh kalian nanti bersama orang satu rumah gitu tuh, ya.
2: Baik, okay. Terima kasih pak. Lanjut ini pak, ada dari Depi di Blinyu. Assalamualaikum pagi pak, saya Depi dari Blinyu. Maaf baru bergabung. Saya mau tanya, untuk tindak KDRT itu apakah hanya berupa kekerasan fisik atau perkataan kasar, dan merusak barang itu merusak barang di rumah juga sudah termasuk ranah KDRT enggak pak? Nah, baik, silakan pak.
3: Oke, begini, kita maknai dulu. Saya tuh anggaplah saya tuh maknai mereka lagi berkelahi dulu ya. Tiba-tiba si suaminya itu melempar gelas atau tapi nggak kena dia, dilempar di arah yang lain atau di yang di dekat dia. Itu termasuk ancaman juga psikologis juga gitu mas. Kecuali kalau dia perempuan yang ada, dia cuma mecah-mecahkan tipinya, ya setelah itu tipi-tipi dia sendiri atau apa jadi gitu. Kita nggak ada. Tapi kalau memang dia mecahkan itu karena dia kesel atau marah sama si korban, itu termasuk mas psikis itu lebih parah gitu mas. Dia udah melempar, udah keselnya seperti itu mas.
2: Baik-baik, artinya itu juga termasuk pak ya?
3: Termasuk gitu mas,
2: baik,
3: iya.
2: Baik, karena itu bentuknya seperti pengancaman.
3: Iya benar, baik-baik gitu. Dia melampiaskannya kepada barang gitu.
2: Baik, lanjut pak, ada lagi dari Erna di Taman Pesona. Assalamualaikum Pak Dudi dan Pak Haji, saya Erna di Taman Pesona. Saya mau tanya pak, bagaimana jika kekerasan awalnya terjadi antara suami dan istri, tetapi kemudian anak mencoba melerai dan justru ikut dipukul atau mengalami kekerasan? Bagaimana proses hukumnya melihat kondisi tersebut pak? Ya, silakan pak.
3: Oke, okay. Ya dua-duanya langsung melapor, ibu sama anaknya langsung melapor aja, sama aja dengan cara yang saya jelaskan tadi itu. Silakan datang ke SPKT pihak kepolisian, nanti pasti diarahkan bukan ke umum. Biasanya kan kalau kalau yang pencurian ataupun nanti ke umum, biasanya kalau KDRT ibu dan anak itu masih ke PPA nanti. Yang yang menangani juga hampir rata-rata itu cewek-cewek semua nanti gitu tuh. Karena memang di dalam undang-undang diatur memang seperti itu, karena jangan sampai mereka datang ke pihak kepolisian atau ke jaksa itu merasa gak nyaman, malahan lu kok kenapa saya nih semakin diproses di APH kok semakin gak nyaman hidupnya saya. Itulah dari sana tuh sudah didampingin, ada unit-unit khusus seperti kita juga, ada jasanya cewek nanti gitu tuh. Kalau anak itu kadang-kadang kita buat tertutup dan suasananya juga suasana kayak kamar anak-anak gitu tuh. Kita bikin, jangan sampai mereka nanti terasa oh kok semakin dilaporkan semakin psikis kayak semakin terganggu gitu. Nah di situ mas, pemerintah juga sudah memahami permasalahan itu, itulah akhirnya dituangkan dalam undang-undang KDRT ini mas.
2: Baik. Nah ini juga yang mungkin seringkali juga dirasakan mungkin di kehidupan sehari-hari pak, ketika mungkin seseorang atau tetangga begitu mengetahui atau menduga telah terjadi KDRT di mungkin di sebelah rumahnya mungkin ya, gitu pak ya. Apa langkah yang bisa dilakukan oleh seseorang tersebut pak mungkin?
3: Nah seperti saya itu yang bilang tadi mas, kalau memang itu sudah KDRT-nya itu sudah kekerasan fisik yang sudah menghalangi pekerjaan dia atau memang udah kecacatan, itu yang tetangga orangnya itu ada kewajiban loh mas, nggak boleh juga kita melantarkan kita tutup mata itu, dia harus ada kewajiban dia untuk melapor boleh. Yang kalau hal yang seperti ini langsung ya itu atau suami disetrika atau dipukul pakai apa yang keluar darah banyak, ada jahitan, itu nggak usah lagi babi ibu, langsung aja kita laporkan gitu tuh ke pihak polisi atau enggak itu ke pihak PRT atau masyarakat setempat. Menurut saya langsung aja ke pihak kepolisian aja lah kalau memang sudah kekerasannya seperti itu.
2: Tapi tentu ini banyak juga yang menganggap KDRT ini urusan rumah tangga orang lah begitu mah pak. Bagaimana mungkin edukasinya begitu pak kepada masyarakat? Karena banyak juga yang beranggapan, hey itu urusan rumah tangga orang. Itu yang sering kali kita dengarkan juga.
3: Iya, saya juga dengar juga kalau zaman dulu saya masih itu kecil, kita nggak usah ngurusin rumah tangga orang. Ternyata di dalam undang-undang itu kita dari masyarakat, pemerintah, dinas yang terkait kita harus peduli dengan keadaan seperti ini. Nggak bisa lagi kita nutup mata bahwa itu adalah urusan rumah tangga. Itu kalau urusan rumah tangga, tapi kalau dia nggak melanggar pidana, itu memang urusan dia. Tapi kalau sudah melanggar pidana, seluruh masyarakat wajib dong. Harus mencegah terjadi tindak pidana. Masa kita biarkan hanya kita jadi tontonan? Ya enggak. Di pemerintah pun ada kewajiban dia juga untuk kayak dari pemerintah, dia kalau terjadinya KDRT, mereka harus berperan aktif menyediakan layanan kesehatan dan adanya pendampingan juga gitu mas. Semuanya berperan aktif mas, masyarakat. Karena kalau zaman-zaman itu pikiran kolot orangnya seperti itu, itu urusan rumah tangga orang gitu. Dan nggak usah kita ikut campur atau kita gebentak istri atau apa gitu. Menurut kita kalau zaman dulu ya hal yang biasa, tapi sekarang enggak mas. Kita udah berubah zaman ini sekarang ini, apalagi udah dikeluarkan undang-undang seperti ini. Jadi kita harus berpikir maju ke depan. Oh, itu sudah nggak boleh lagi untuk sekarang ini, dan itu tidak dibenarkan gitu. Hal-hal yang seperti itu, ya.
2: Baik, baik. Wah, ini edukasi baru juga ya. Berarti jangan lagi ada anggapan seperti itu ya, Pak ya.
3: Benar, Mas.
2: Baik, kita lanjut nih, Pak. Ada pendengar lagi. Siang, Pak Dudi, izin bertanya dengan Bapak Jaksa. Bagaimana jika korban sebenarnya ingin keluar dari hubungan yang penuh kekerasan, tetapi tidak memiliki penghasilan sendiri dan masih harus menghidupi anak? Perlindungan atau bantuan apa yang bisa diakses oleh korban? Terima kasih. Baik, silakan Pak
3: mau ditanggapi. Intinya dia itu mau pisah rumah atau mau cerai atau apa ya?
2: Kalau saya maknai, ini sepertinya mau berpisah, tetapi karena kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, tidak sanggup begitu, Pak.
3: Oke.
2: Mungkin dari pemerintah atau dari pihak-pihak apa nih mungkin bentuk perlindungan, bantuan yang bisa diakses oleh korban begitu,
3: Pak. Oke, kalau yang itu nanti kita koordinasikan dengan pihak dinas sosial ya. Tapi kalau yang misalnya dia, ini saya masuk ke sedikit ke hukum Islam kalau dalam perceraian gitu kan, kalau dia cerai, tapi kalau yang gugatnya istri, yang si istri sih nggak dapat nafkah dari suaminya, nah tapi anaknya itu dapat gitu, selama anaknya itu masih kuliah, masih belum bekerja gitu kan. Nah tapi kalau suaminya yang menggugat, nah istrinya juga dapat nafkah gitu tuh kan.
2: Okay.
3: Nah seperti itu. Kalau untuk bantuan sosial, mungkin karena dia sudah janda atau apa, boleh diajukan sih ke dinas sosial atau apa gitu kan, bahwa dia tidak berpenghasilan atau berpenghasilan rendah gitu kan, boleh dilaporkan nanti seperti itu nanti.
2: Baik, tapi secara hukum tadi dijelaskan bahwa ketika suami yang menggugat itu nafkah masih tetap, Pak ya?
3: Iya,
2: baik.
3: Secara hukum Islamnya masih dapat dia si baik. Istrinya gitu.
2: Baik, baik. Kita akan lanjut lagi, Pak, rehat sejenak. Bagi Anda yang masih ingin bergabung silakan saja. Di akhir segmen kita mungkin kita akan juga lebih mengedukasi mungkin kepada masyarakat tentang hal ini juga ya.
3: Okay.
2: Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Dasar kamu ya, anak tidak berguna. Kamu nyusahin orang tua.
5: Ampun bu, ampun, ampun bu. Ampun, ampun bu.
6: Kekerasan bukanlah cara yang bijak dalam mendidik anak. Seorang anak butuh kasih sayang, bukan makian. Jangan jadikan penyesalan di akhir perbuatan.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Anda sedang mendengarkan Dialog Interok Interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa di hari ini. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung di WA kami juga silakan saja di 0811-7179111. Kemudian juga di telepon 0717-94301. Tadi sudah banyak yang bergabung bersama kita. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung ya. Kemudian juga tadi sudah banyak sekali hal-hal yang dijelaskan, terutama ini edukasi kepada masyarakat juga terkait dengan KDRT, mungkin sisi-sisi yang selama ini mungkin tidak kita ketahui, ternyata ada hal-hal mungkin yang selama ini kita anggap biasa saja, ternyata ini juga masuk ranah KDRT begitu ya Pak Haji ya. Baik, dan kita masih bersama dengan Pak Haji Jaya, ini selaku KASI 2 ya, bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. Di akhir segmen kita mungkin Pak Aji, apa mungkin yang ingin diedukasikan kepada masyarakat, terutama juga ini terkait KDRT, kemudian dampak KDRT terhadap anak dan korban. Silakan mungkin Pak Aji.
2: Oke. Untuk yang kepada bapak-bapak yang ada di rumah tangga, yang seperti saya, contoh diri saya sendiri juga, saya juga kan kadang mengedukasi diri saya sendiri juga dulu Mas, sebelum saya mengedukasi.
1: Saya teredukasi juga ini Pak.
2: Sebelum saya mengedukasi orang, saya mengedukasi diri saya sendiri bahwa saya yakinkan kalau saya pasti nggak akan pernah bermain fisik. Dan sekarang juga, walaupun saya, maaf cerita Mas, saya juga orang Palembang, anak istri saya orang Jawa, yang mana itu kan, kalau kita sedikit keras saja itu terbawa lama itu. Jangan-jangan nanti seumur hidup dia nanti teringat, oh bapak saya pernah beginiin saya dulu, begitu kejamnya bapak saya gitu. Mau nanti kalian nanti sudah pas tua nanti, anak kalian masih mengingat kesalahan atau kekerasan yang kalian lakukan gitu. Dan disitulah saya mengedukasi diri saya sendiri bahwa saya gak akan melakukan kekerasan kepada anak dan istri saya. Gitu. Yang keduanya untuk korban, kalau memang itu sudah dilakukan berulang-ulang kali, ya mboklah dilakukan.

0: untuk anak dan korban atau ibu rumah tangga gitu, Mas.
1: Baik, baik. Pak, ini mungkin kita berbicara ilustrasi kasus mungkin, Pak, ya. Ketika ada kasus KDRT yang mungkin sudah masuk ke ranah hukum, tetapi tiba-tiba sang korban ini atau korban ini berubah pikiran begitu, Pak. Memaafkan begitu dari sang pelaku. Mungkin tindakan dari penegak hukum seperti apa nih, Pak?
0: Nah, seperti saya bilang lagi tadi juga, Mas, kita tuh sekarang ini enggak lagi step yang naik ke kejaksaan ataupun kepolisian atau ramai kejaksaan itu ujuk-ujuknya itu harus di penjara, enggak juga, Mas, kami, Mas. Tapi kalau kami lihat, oh ternyata dengan dia masuk penjara nanti anak istrinya terlantar, malahan putus sekolah, malahan lebih sengsara dengan si suaminya masuk penjara karena satu-satunya yang menyiapkan nafkah dan yang bekerja sama yang si suaminya, dan di si korban memaafkan atau si istri memaafkan, itulah kita sekarang ini udah punya jalan, itu kita adanya RJ gitu, Mas. Dengan kita buat perjanjian bahwa kita awasi juga nanti untuk di kemudian hari kalau sampai dia mengulangi lagi, ya kita pasal yang RJ itu hanya dapat berlaku untuk satu kali.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau dia melakukan sekali lagi enggak ada lagi, tertutup, berarti memang dia ini wajib atau bisa tobatnya dengan maksudnya dalam penjara. Gimana rasanya dia masuk dalam penjara, tidur di ubin dan makan ala kadarnya dengan kekerasan yang bukan kekerasan apa ya, yang kehidupannya yang keras lah di penjara gitu, seperti itu menurut saya nanti gitu.
1: Baik. Baik. Ah, ini juga mungkin menarik juga nih, Pak, edukasi kepada masyarakat. Restorasi Jatip berarti tidak hanya kasus-kasus umum, Pak, begitu, Pak. Ya. Dalam KDRT juga termasuk.
0: Masuk, ini, Mas.
1: Bisa dijelaskan mungkin, Pak.
0: Iya, jadi yang apalagi kalau yang rumah tangga ini paling harus kita utamakan dulu. Okay. Kita jelaskan dulu kepada si korbannya apalagi istrinya ini. Kita pasti kita utamakan itu, kita panggil, kita dudukkan untuk terjadinya RJ ini nih. Nah, kadang-kadang si korbannya juga bisa minta jaminan gimana suaminya ini enggak lagi melakukan. Gue bilang kalau cara menjamin benar dia apa enggak lagi melakukan, itu balik kepada dirinya sendiri. Tapi kita di sini kita bikin perjanjian sendiri. Dia gue bilang sini, bukannya ujuk-ujuk dilepas, di sini ada perjanjiannya juga. Kalau besok si suaminya ini melakukan lagi, terpaksa RJ ini hanya berlaku satu kali, dan kalau dia melakukan lagi langsung kita masukkan dalam proses lah, Mas, gitu. Berarti sudah sudah nggak mempan lagi di itu, bilangin lah orang-orang seperti itu. Kalau nggak bisa dibina, ya dibinasakan istilah kalau aparat hukum bilang seperti itu sih.
1: Baik, baik. Artinya memang untuk ini juga pengetahuan nih, restorasi Jatip berarti hanya berlaku satu kali, Pak, ya?
0: Satu kali, ya. Hanya untuk satu kali aja dia. Kalau udah dua kali bukan lagi restorasi Jatip, berarti udah bandel orang gitu.
1: Iya, apalagi di situ tertuang perjanjian, Pak, ya?
0: Iya, Bang, gitu.
1: Baik, baik, baik. Wah, ini ya, jadi tentu ini banyak juga hal-hal yang harus kita ketahui lagi. Ternyata seperti itu ya, terkait dengan KDRT ini juga. Baik. Di akhir juga ini, Pak, terakhir ini mungkin pesan mungkin kepada masyarakat yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga itu sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh diketahui orang lain, begitu, Pak. Sampai akhirnya dia terus menutupi kasus-kasus KDRT, begitu, Pak. Silakan disampaikan mungkin pesannya, Pak.
0: Oke, pada masyarakat yang saat ini dilema karena di rumah tangganya sendiri itu mendapat kekerasan yang terus menerus, dan menurut kalian itu suatu aib, itu cara pemikirannya salah menurut saya sekarang ini. Itu bukan aib, itu ada persoalan yang perlu diselesaikan. Harus ada tindakan gitu, Mas. Itu bukan lagi aib, itu bukan lagi urusan keluarga, ini sudah urusan negara. Ini ada urusannya APH di situ. Kami juga punya kewajiban juga untuk melindungi kalian-kalian juga gitu tuh. Bedakan yang urusan rumah tangga sama urusan yang wajib diselesaikan atau dibantu dengan orang lain atau APH gitu, Mas. Jangan berpikir kolot lagi, ini sudah zamannya udah berbeda. Kalau zaman dulu iya, menurut saya ya, kalau zaman dulu kemungkinan iya, tapi kalau sekarang ini udah berbeda. Kenapa sama berbeda? Saking berbedanya itu, itulah lahirlah undang-undang KDRT ini karena udah terlalu banyak kekerasan yang tidak tersampaikan sebenarnya. Itu makna ini udah tahun 2024

0: dilihat itu. Udah berapa puluh tahun undang-undang ini di karena ya dari aspek masyarakat bahwa memang keadaannya memang seperti itu, banyak terjadi. Nah, itulah yang para korban silakan melapor kepada kami. Kami juga nanti akan enggak ujuk-ujuk juga langsung menjarakan, kita cari jalan yang terbaik juga gitu tuh nanti. Pasti gitu Mas, enggak semuanya gara-gara melapor jadi hancur, tambah lebih hancur lagi hidupnya juga. Kita juga enggak mau juga seperti itu. Kita cari hal yang terbaik nanti gitu.
1: Baik. Kalau mungkin ranah kepolisian, mungkin masyarakat sudah tahu alur pelaporannya mungkin, Pak. Tapi mungkin yang ingin mencoba melapor terlebih dahulu ke pihak kejaksaan, mungkin ada kanal online yang bisa dihubungi untuk melaporkan hal ini atau seperti apa nih, Pak, mungkin?
0: Kalau yang ke KDRT itu, Mas, sebenarnya itu adalah ranahnya itu ke pihak kepolisian, tapi bisa kita nanti kita teruskan, kita bantu juga nanti kalau memang dia seperti itu. Bisa juga nanti kita langsung aja Mas datang ke kantor kita di sana, ada piket, nanti diarahkan nanti ke mau ke bidang mana dia nanti, permasalahannya apa, nanti langsung kita tindak lanjuti gitu Mas.
1: Baik.
0: Banyak juga orang yang nyasar atau apa, bukannya langsung kita usir, enggak juga. Pasti kita juga kita alur, oh di sini Bu alurnya, oh kok wajibnya ke sini, nanti bila perlu kita yang ngantarkan, nanti kita teleponkan sama penyidiknya yang ada di sana nanti untuk diterima laporannya gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Aci, ini luar biasa ya, banyak pengetahuan baru, banyak hal-hal yang mungkin juga harus kita gali lagi informasinya, terutama masyarakat di era modern ini Pak ya.
0: Benar.
1: Apalagi tadi disampaikan Pak Aci, undang-undang KDRT ini di tahun 2024 munculnya Pak. Baik, berarti sudah puluhan tahun begitu ya menunggunya begitu. Baik. Itu ya, jadi mudah-mudahan sekali lagi yang mungkin selama ini masih dilema tadi disampaikan oleh Pak Aci, silakan saja, jangan ragu ya, karena perlindungan tadi sudah disampaikan, ada perlindungan khusus juga terutama untuk perempuan dan anak begitu ya. Terima kasih Pak Aci ya. Sehat selalu Pak Aci. Mudah-mudahan ini tetap bisa semangat terus ya Pak ya, untuk terutama untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.
0: Siap. Pak. Nanti jika kita ketemu lagi di lain waktu lagi.
1: Baik.
0: Nanti.
1: Kami tunggu pokoknya Pak ya.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung tadi bersama kami di telepon, di WA juga. Kami akhiri kebersamaan dalam dialog interaktif Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nation League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Lamal. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hutchison mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit, Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Artis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

Oke, baik pendengar RRI Pro 1 Sungaliat. Demikian tadi informasi olahraga yang hadir melalui relay RRI Pro 3 Jakarta. Beragam informasi seputar dunia olahraga telah kami hadirkan untuk menambah wawasan Anda. Nah, pendengar, setelah menyimak informasi olahraga tadi, kita kembali bersama di RRI Pro 1 Sungaliat. Dan waktu terus berjalan dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu zuhur. Dan pendengar, saya ingatkan sekali lagi, waktu zuhur untuk hari ini di jam 11.49 waktu Indonesia bagian Barat. Sembari kita menunggu waktu azan zuhur, ini ada sedikit informasi yang akan kami sampaikan untuk pendengar di rumah ataupun dimanapun berada. Pendengar, beredar informasi yang kami kutip dari rri.co.id, Dinsos Bangka terima 3.122 usulan pembaruan DTSEN dari desa atau kelurahan. Usulan tersebut menjadi bagian dari proses pemutakhiran data sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bangka untuk memastikan data masyarakat yang tercatat sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengatakan pembaruan data dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari validasi, pembaruan, hingga integrasi sistem. Nah, proses pembaruan DTSN dilakukan dengan mengacu pada rekap usulan yang disampaikan oleh desa dan kelurahan. Dalam periode Januari hingga September 2026, tercatat sebanyak 136 usulan dari desa dan kelurahan yang diterima Dinas Sosial Kabupaten Bangka dengan total 3.122 usulan. Pendengar, selain mencatat usulan dari desa dan kelurahan juga, Dinas Sosial Kabupaten Bangka juga mencatat total pembaruan DTSEN sebanyak 4.929 keluarga selama periode Januari hingga September 2026. Angka pembaruan tersebut mengalami peningkatan signifikan pada September 2026 dengan tercatat sebanyak 3.765 keluarga. Kepala Lingkungan Air Hanyut Kelurahan Kudai Kecamatan Sungaliat juga turut mengatakan pihaknya menampung banyak keluhan warga karena adanya perubahan data desil pemerintah. Nah, pendengar, demikian informasi yang telah kami sampaikan. Sembari menunggu waktu azan, akan kami putarkan lagu-lagu pilihan Anda.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibn Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Sungaliat, selamat siang dan selamat datang kembali bersama kami. Mendengar, setelah kita bersama-sama istirahat sejenak, kini saatnya kembali kami menemani Anda dalam aktivitas siang hari ini. Dan untuk beberapa waktu ke depan, kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat sosok, kelompok, maupun berbagai hal yang memiliki cerita menarik untuk kita simak bersama. Inilah Melekat, mengenal lebih dekat. Untuk edisi kali ini, kita akan mengenal lebih dekat perjalanan Noah, salah satu grup musik Indonesia yang telah melalui perjalanan panjang di dunia musik. Bahkan sebelum menggunakan nama Noah, mulai dari perjalanan mereka sebagai Peter Pan, berbagai perubahan yang terjadi, hingga perjalanan mereka sebagai Noah. Tetap bersama RRI Pro 1 Sungaliat, karena kita akan mengulasnya secara bertahap, ditemani lagu-lagu pilihan.

Pendengar, sebelum menggunakan nama Noah, grup ini dikenal dengan nama Peter Pan. Perjalanan mereka berawal dari Bandung pada akhir tahun 1990-an. Ariel yang saat itu menjadi vokalis bersama beberapa musisi lainnya membentuk sebuah grup musik yang kemudian berkembang menjadi Peter Pan. Nama Peter Pan kemudian mulai dikenal lebih luas di industri musik Indonesia. Salah satu kekuatan mereka adalah lagu-lagu dengan melodi yang mudah diingat dan lirik yang dekat dengan pengalaman pendengarnya. Dari panggung-panggung kecil, perjalanan mereka kemudian berkembang hingga masuk ke industri rekaman dan menghasilkan berbagai karya yang dikenal masyarakat.

Perjalanan Peter Pan kemudian semakin berkembang setelah mereka merilis berbagai karya yang mendapat sambutan luas. Album-album seperti Taman Langit, Bintang di Surga, hingga Hari yang Cerah menjadi bagian penting dari perjalanan mereka. Lagu seperti Mimpi yang Sempurna, Ada Apa Denganmu, dan sejumlah lagu lainnya semakin memperkenalkan Peter Pan kepada masyarakat Indonesia. Popularitas mereka juga membuat nama Peter Pan tidak hanya dikenal di satu daerah, tetapi menjadi salah satu grup musik besar di Indonesia pada masanya. Namun, perjalanan sebuah grup musik tentu tidak selalu berjalan tanpa perubahan.

Pendengar RRI, kita lanjutkan perjalanan grup musik yang sekarang kita kenal dengan sebagai Noah. Dalam perjalanannya, Peter Pan mengalami sejumlah perubahan personel. Beberapa anggota yang sebelumnya menjadi bagian dari perjalanan Peter Pan, kemudian tidak lagi berada di dalam grup. Perubahan tersebut menjadi salah satu bagian penting yang akhirnya membawa mereka menuju sebuah babak baru. Ariel, Lukman, dan David kemudian melanjutkan perjalanan musik mereka dengan identitas yang berbeda. Dari sinilah nama Peter Pan perlahan ditinggalkan dan muncul sebuah nama baru yang sekarang kemudian dikenal masyarakat sampai sekarang. Ariel, Lukman, dan David memperkenalkan nama baru yaitu Noah. Pada tahun 2012, babak baru itu resmi dimulai. Perubahan nama tersebut bukan hanya pergantian identitas, tetapi juga menjadi penanda dimulainya perjalanan baru bagi para personelnya. Dengan nama Noah, mereka kembali menghadirkan karya-karya baru sekaligus membawa sejumlah lagu lama yang sudah dikenal masyarakat. Salah satu karya yang menjadi bagian dari awal perjalanan Noah adalah album Seperti Seharusnya. Album tersebut kembali memperlihatkan karakter musik yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan Ariel dan kawan-kawan. Setelah menggunakan nama Noah, perjalanan mereka terus berlanjut dengan berbagai karya dan penampilan. Lagu-lagu seperti Separuh Aku, Tak Lagi Sama, Hidup Untukmu, Mati Tanpamu, dan berbagai karya lainnya kembali mendapat tempat di kalangan pendengar musik Indonesia. Salah satu hal yang menarik dari perjalanan Noah adalah bagaimana lagu-lagu yang sebelumnya dikenal melalui era Peter Pan dapat tetap hidup ketika mereka memasuki era baru sebagai Noah. Lagu lama dan karya baru kemudian menjadi bagian dari perjalanan mereka di hadapan pendengar dan dari berbagai generasi.

Pendengar RRI Pro 1 Sungaliat, tidak terasa kita sudah sampai di bagian akhir melekat, mengenal lebih dekat. Hari ini kita sudah mengenal perjalanan

di bagian dari perjalanan musik Indonesia selama bertahun-tahun dan tentunya lintas generasi. Pendengar, itulah tadi melekat mengenal lebih dekat. Kali ini kita mengenal lebih dekat perjalanan Noah. Saya Yoga Susanto, terima kasih sudah bersama kami. Sampai bertemu kembali dalam Melekat Mengenal Lebih Dekat edisi berikutnya. Dan untuk pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan mendengarkan Warta Berita dan tentunya yang akan ditemani oleh rekan saya Dudi Air Permana. Tetap bersama RRI Pro 1 Sungai Liat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi yang masuk waktu kemarin itu kan kabut asap itu informasinya berasal dari Kalimantan, tapi dari pemeriksaan kursi udara masih di bawah batas bahaya ya, masih rendah.
2: Makanya kita tidak berpikir hanya sampai di sana, kita mendapatkan informasi bahwa kita akan di sekitar SPBU itu, ternyata inilah buktinya, kita temukan ada beberapa bahkan belasan derijen.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, BPBD memastikan kualitas udara di Kepulauan Bangka Belitung di bawah ambang batas berbahaya. Puluhan derijen yang diduga digunakan untuk menampung bahan bakar minyak BBM ditemukan di sejumlah titik di sekitar SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, edisi Rabu 30 September 2026, bersama saya, Dudi R. Pramana.

0: Pengawali Warta Berita Daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, BPBD memastikan kualitas udara di Kepulauan Bangka Belitung di bawah ambang batas berbahaya. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Informasi yang masuk waktu kemarin itu kan kabut asap itu informasinya berasal dari Kalimantan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan kondisi kualitas udara di wilayah Bangka Belitung saat ini sudah kembali normal dan aman dari paparan kabut asap. Pelaksana tugas Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Apandi mengatakan kabut asap memang sempat melanda sejumlah wilayah di Bangka Belitung pada pekan lalu. Berdasarkan data yang diterima BPBD, fenomena kabut asap yang sempat terlihat beberapa hari lalu diduga kuat merupakan kiriman dari wilayah luar daerah yakni Kalimantan. Meskipun sempat diwarnai kabut asap tipis, BPBD menegaskan tingkat pencemaran udara di Babel masih jauh di bawah ambang batas berbahaya. Hal ini didasarkan pada hasil pemantauan indeks populasi udara berbasis satelit. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak khawatir karena kondisi udara telah bersih kembali.
1: Informasi yang masuk waktu kemarin itu kan kabut asap itu informasinya berasal dari Kalimantan, ya. Tapi dari pemeriksaan polusi udara yang dari satelit itu menyatakan bahwa wilayah Babel masih di bawah batas bahaya, ya, masih rendah lah, kita masih 39, ya, sudah di atas 50.
2: Sementara itu, prakirawan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi menyampaikan kualitas udara wilayah Bangka Belitung masih relatif aman, meski beberapa hari lalu terpantau ada kabut asap di beberapa wilayah Bangka Belitung, akan tetapi dari segi kesehatan masih relatif aman.
3: Kualitas udara wilayah Bangka Belitung masih relatif aman, memang beberapa hari ini terpantau ada kabut asap di beberapa wilayah Bangka Belitung, tetapi di kesehatan masih relatif aman, tetapi kami menghimbau masyarakat tetap untuk menggunakan masker apabila akan melakukan aktivitas di luar ruangan.
2: Sementara itu, BPBD dan BMKG juga memastikan sudah tidak ada lagi sebaran kabut asap yang terdeteksi di wilayah Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, suplai air baku PDAM Belitung diprediksi cukup hingga bulan November 2026. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
4: Update terakhir itu kondisi 80% supply dari embung untuk wilayah Kota Tanjung Pandan itu untuk
5: Sumda Tirta Batu Mentas Belitung memperkirakan suplai air baku untuk pelayanan di wilayah Kota Tanjung Pandan masih mampu bertahan hingga November 2026 di tengah terus berkurangnya debit air di embung akibat kondisi kemarau. Direktur Perumda Tirta Batu Mentas Belitung Munandar mengatakan sekitar 80% suplai air untuk wilayah Kota Tanjung Pandan saat ini berasal dari embung. Kondisi tersebut menjadi perhatian PDAM karena penurunan debit air terus terjadi seiring tingginya suhu dan penguapan. Menurut Munandar, kondisi air di embung saat ini terus dipantau untuk memastikan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan air pada titik intake yang digunakan untuk menyedot air baku. Ia menjelaskan kedalaman air yang dapat dimanfaatkan pada area intake saat ini tersisa sekitar 1 meter lebih dengan luas embung kurang lebih 11 hektar. Kondisi tersebut membuat PDAM harus melakukan berbagai langkah antisipasi agar suplai air tetap tersedia.
4: 80% suplai dari embung untuk wilayah Kota Tanjung Pandan itu untuk 2 bulan ke depan insya Allah masih terjaga. Antisipasi kita ini jangan sampai lewat dari November. Nah, itu yang kita harus warning.
5: Munandar menambahkan PDAM juga menyiapkan sejumlah skenario apabila kondisi air baku terus mengalami penurunan. Salah satunya pembatasan jam operasional pelayanan yang saat ini masih dalam tahap penyesuaian. Munandar menyebut bagi pelanggan yang mengalami gangguan suplai, PDAM meminta masyarakat segera melapor. Perumda Tirta Batu Mentas akan mengandalkan suplai air bagi pelanggan yang terdampak. PDAM memastikan pemantauan terhadap kondisi embung terus dilakukan sebagai dasar menentukan langkah pelayanan berikutnya, terutama untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, puluhan jeriken yang diduga digunakan untuk menampung bahan bakar minyak BBM ditemukan di sejumlah titik di sekitar SPBU Desa Padang, Kecamatan Banggar, Belitung Timur. Septrianingsih RRI SP Belitung.
6: Rekan-rekan sekalian, hari ini kita tadi bersama Forkopimda diawali dengan melakukan pengawasan di SPBU. Kemudian
7: puluhan dirijen yang diduga digunakan untuk menampung bahan bakar minyak atau BBM ditemukan di sejumlah titik di sekitar SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Temuan tersebut terungkap saat tim Satgas BBM bersama jajaran Polres Belitung Timur melakukan inspeksi mendadak di SPBU Desa Padang. Sebanyak sekitar 30 dirijen ditemukan dalam kondisi sebagian berisi BBM subsidi maupun non-subsidi dan sebagian lainnya dalam keadaan kosong. Dirijen tersebut ditemukan dalam kondisi disembunyikan di belakang rumah warga dan tidak terlihat dari jalan karena diletakkan di bagian bawah terpal di bawah pohon hingga di antara rumput-rumputan di belakang rumah warga. Kapolres Belitung Timur AKBP Dr. Husni Tamrin mengatakan temuan tersebut berawal dari kondisi antrian di SPBU yang justru relatif sepi saat tim sedang melakukan pemantauan.
6: Makanya kita tidak berpikir hanya sampai di sana, kita mendapatkan informasi bahwa kita akan di sekitar SPBU itu, ternyata inilah buktinya, kita temukan ada beberapa, bahkan belasan dirijen. Ini pasti dilakukan oleh pengerit, ya. Bahkan ini ada yang berisi sekitar berapa nih? 8 dirijen yang full berisi pertalit. Dan ini karena kita tidak menemukan siapa pemiliknya, dan kami dari pihak Polres akan melakukan pendalaman. Nanti hasilnya gimana ke depan akan kami sampaikan. Ini merupakan bentuk kepedulian kita agar BBM yang bersubsidi itu betul-betul dapat dipergunakan sesuai dengan aturan.
7: Pendalaman temuan tersebut akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses penyaluran hingga distribusi BBM di lapangan. Kapolres juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam pengawasan, termasuk melalui RT, kepala dusun, dan lingkungan sekitar. Menurutnya pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat agar praktik yang berpotensi merugikan masyarakat luas dapat segera diketahui. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilai oleh RRI SP Belitung. Pendengar, 9 desa di Kabupaten Bangka batal melaksanakan pemilihan kepala desa tahun 2027, melainkan ditunda tahun 2028 mendatang. Berikut laporan Ratna Agusari.
8: Maka untuk Pilkades 9 desa ini akan mengalami penundaan.
9: Sebanyak 9 desa di Kabupaten Bangka tidak akan melaksanakan pemilihan kepala desa Pilkades serentak pada 2027. Pelaksanaan pemilihan untuk 9 desa direncanakan diundur hingga awal 2028. 9 desa tersebut yakni Desa Jurung, Riding Panjang, Kima, Air Anyir, Kace Timur, Desa Petaling Banjar, Airuai, Air Duren, dan Desa Mapur. Asisten Pemerintahan dan Kesra Serda Bangka yang juga PLT Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa, DPMD Dalian Amri, menuturkan penundaan Pilkades dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama terkait berakhirnya masa jabatan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD di sejumlah desa pada 2027. Pihaknya perlu melakukan penyesuaian tahapan agar pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan tertib, termasuk memastikan kesiapan kelembagaan desa serta dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan Pilkades.
8: Karena pada saat yang bersamaan, 9 desa juga BPD-nya itu habis masa jabatan di bulan Oktober dan bulan November. Mempedomani, karena memang tahapan pembentukan partnya Pilkades harus segera dilaksanakan. Yang menetapkan itu adalah Badan Permusyawaratan Desa.
9: Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026, pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 hari setelah adanya pemberitahuan mengenai akhir masa jabatan kepala desa. Ketentuan itu menjadi sesuatu hal yang diperhatikan dalam penyusunan tahapan Pilkades di Kabupaten Bangka. Di sisi lain, Pemkab Bangka sedang menyusun rancangan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa. Camat Merawang Ari Pamungkas menyebut ada 3 desa di Kecamatan Merawang yang habis masa jabatan tahun 2027, yakni Desa Jurung, Kima, dan Air Anyir.
10: Untuk pengisian kekosongan kepala desa, biasanya nanti Pak Bupati akan menunjuk PJ atau penjabat kepala desa yang dari pegawai negeri sipil di Kabupaten Bangka. Nanti bisa ngambil dari kecamatan, PNS di kecamatan maupun PNS di seluruh Kabupaten Bangka sebagai PJ. Kalau soal kewenangan, PJ pada dasarnya hampir mirip dengan kepala desa definitif. Yang membedakan hanya kalau kepala desa definitif kan dia dipilih oleh masyarakat, kalau PJ dia ditunjuk atau diangkat oleh Pak Bupati.
9: Ari menuturkan program pembangunan yang ada di desa tetap berjalan meski jabatan kades habis dan penundaan pelaksanaan pilkades. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir pendengar, Dinas Pimpinan, maksud kami Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia, DPD KNPI, Kabupaten Bangka, akan menggelar musyawarah daerah musda dengan agenda pemilihan ketua baru periode 2027-2029. Bustomi Ahmad melaporkan.
11: Memilih kembali ketua KNPI untuk periode 2027.
12: Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia, DPD KNPI Kabupaten Bangka akan menggelar musyawarah daerah atau musda dengan agenda pemilihan ketua baru periode 2027 hingga 2029. Ketua SC Rapimda dan Musda KNPI Kabupaten Bangka, Arinda Unigraha mengatakan, agenda kegiatan musda nanti akan dilaksanakan pada 24 hingga 25 Oktober mendatang.
11: Kita akan melakukan musda yang memilih kembali ketua KNPI untuk periode 2027-2029. Kemarin di Rapimda, Rapat Pimpinan Daerah KNPI Bangka pada hari Minggu kemarin, kita sudah menetapkan bahwa dari 36 OKP yang bernaung di bawah KNPI Kabupaten Bangka, ada 22 OKP yang terverifikasi dan berhak menjadi panitia di acara musda yang akan diselenggarakan tanggal 24-25 Oktober mendatang. Jadi 22 OKP menjadi peserta, sisanya 14 OKP menjadi peninjau.
12: Menurutnya tahapan pelaksanaan musda akan dimulai dari tanggal 1 Oktober besok, yakni dari mulai pengumuman pelaksanaan musda, pengambilan dan pengembalian berkas persyaratan bakal calon ketua pada 5 sampai 17 Oktober dan pada 19 Oktober nanti, yaitu verifikasi berkas persyaratan bakal calon ketua. Pelaksanaan musda yang ke-27 tahun 2026 ini akan dilaksanakan selama 2 hari, 24 hingga 25 Oktober mendatang. Bustumi Ahmad melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Tetap update informasi melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah, selamat siang dan sampai jumpa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tegak, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: Baik pendengar RRI Pro 1 Sungai Liat, selamat siang kembali bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Saat ini bersama saya Yoga Susanto dan ditemani oleh rekan saya Dudi Air Pramana.
1: Iya, kami akan menemani Anda pendengar dalam Pro Persada 100% Indonesia. Oke. Jadi di siang hari ini silakan untuk Anda yang bergabung di telepon 0717943301 atau juga di WA ya Yoga ya di 0811-1779-111.
0: Oke.
1: Baik, langsung angkat.
0: Oke, Bang, ini pendengar. Ada ya. Pendengar pertama kita ini. Halo, dengan siapa di mana?
2: Ya, Persada Indonesia.
1: Mantap.
0: Oke, mantap.
1: Tahu siapa ini? Ayo,
0: siapa ini?
1: Embera ini.
0: Oh, Bung Embera.
1: Iya, Embera di Sinar Jaya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Kabar baik, Bang Embera?
2: Bilah.
1: Alhamdulillah. Baik. Sudah kenal sama Yoga ya? Sudah kenal sama Yoga.
0: Kita sudah beberapa kali telepon.
1: Oh, ya? Sudah. Mantap lah kalau gitu.
0: Di sana gimana cuacanya, Bang?
2: Mendung.
1: Oh, sama kayak di sini. Iya. Di sini juga mendung, tapi enggak hujan ya, Ga ya?
0: Ini juga enggak tahu ini mendung atau asap ini.
1: Iya, mendung apa asap kira-kira ini ya.
0: Iya, oke. Okay. Okay. Bang, tema kita hari ini itu kalau misalnya kalau lagi cuaca-cuaca yang gak hujan-hujan kayak gini tentunya kadang bikin haus ya.
1: Benar.
0: Biasanya pilihannya ini ada dua, air es atau air biasa.
1: Nah, kalau Embera air es gak atau air biasa?
2: Biasa lah.
1: Air biasa. Oh, kenapa gak suka minum es?
2: Males sakit.
1: Oke.
0: Okay. Iya, nanti sakitnya kambuh lagi ya.
1: Iya, kalau sakit iya, minum sih. Es tambah inilah ya. Ya. Oke lah kalau gitu. Embera, mau logo apa?
2: Lagu Wali lah.
1: Wali. Yang mana?
2: Lagu Ya Allah Rabbi. Ya Allah Rabbi.
1: Oh, lagu religi gak bisa lah, lagu biasa dari Wali, yang mana? Wali, kami pilihan mau?
2: Wali, Alif Bata?
1: Ada gak, Gah? Coba Gah, dicari dulu ada gak Alif Bata, lagu religi juga ya? Ada Wali, Alif Bata. Ya, sambil salam-salamnya boleh, Embera?
2: Salam buat Luelu, Wang Gah.
1: Oke, okay, amin ya rabbal alamin.
0: Ini Bang Embera, kalau lagu Abatanya enggak ada.
1: Alif Bata enggak ada ya? Iya.
0: Abatasannya enggak.
1: Wali
0: ada.
1: Kami pilihin mau ya?
2: Baiklah.
1: Oke, dari Wali kita pilihkan Bung Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
1: kasih
0: Bang Embera.
1: Iya, Bang Embera di Sinar Jaya ini ya.
0: Iya.
1: Pernah ke Sinar Jaya Yoga?
0: Belum lagi.
1: Belum ya. Baik, lanjut silakan ingin bergabung di telepon 0717943301. Kami undang di siang hari ini di kebersamaan kita ada yoga ya, kemudian ada saya juga ya. Oke, dan di WA juga ya Gaya, kita undang di 0811 7179111. Ada yang bergabung di WA di telepon kita?
0: Saat ini belum ada.
1: Belum ya. Oke, sudah di oh itu belum dimatiin dulu teleponnya. Nah, ya yang itu yang merah. Yang di sini. Nah, iya. Oke. Ya, silakan nih, sudah bisa bergabung lagi nih yang ingin bergabung di telepon kita di 0717943001. Ada siapa enggak? Kita siapa?
0: Oke, kita masuk ke penelpon berikutnya. Ada siapa di sini? Halo, dengan siapa di sini?
1: Halo, Profesor Sada.
2: Romlan, Bang.
1: Oh, Bung Romlan. Ada Bung Romlan. Iya, iya, iya. Halo, Bung Romlan, apa kabar?
2: Sehat, Bang.
1: Sehat ya. Di Mentabak gimana cuacanya?
2: Agak panas dari Bendung. Bukan Bendung, apa itu? Ini kayak model apa itu? Gelap-gelap tuh, Bang, kayak kabut.
1: Bang. Oh, kabut, kabut iya. Asap. Iya.
2: Beda-beda okay. Kabut, Bang. Cuma kan ada cerah seperti biasa maksudnya.
1: Kalau biasa kan panas matahari. Iya, tapi mudah-mudahan cepat hujan lah ya.
2: Semoga cepat hujan, Bang. Apa, Bang, temanya, Bang?
1: Temanya?
0: Tema kita hari ini itu ini, Bung Romlan lebih pilih air es atau air biasa? Kalau cuaca-cuaca kayak gini, enaknya minum air apa?
2: Air biasa lah, Bang.
0: Air biasa?
2: Oh iya. Es itu alergi, Bang. Biarpun kami itu bu warung kan jual es terus kan. Udah belasan tahun gak makan es, Bang.
1: Oh iya. Justru gak minum es ya?
0: Iya, penjualnya justru gak minum ya.
2: Gimana kalau bagi ku tuh kalau minum terasa dingin, Bang, kadang pening kepala, Bang.
1: Oke.
2: Jadi cuma kami itu hanya beli es kan, es itu laris manis, Bang, kalau es di warung saya tuh, Bang. Laris panas musim ya, syukur lah kan. Cuma saya kalau saya otomatis saya nggak minum, Bang.
1: Nggak minum air es ya? Iya, nggak apa-apa. Karena kan jadinya pusing kalau minum es tadi kan katanya kan?
2: Betul loh, Bang.
1: Iya.
2: Oh, ada gaya alergi lah, Bang. Makan kambing tuh langsung
1: pening. Oh, langsung pusing kepala langsung makan kambing ya.
2: Kalau makan kambing tuh langsung
0: kan. Ini apa namanya? Kolesterol ya?
1: Kolesterol berarti ya.
2: Tapi aku bener lah, Bang. Tapi kan orang kampung kan enggak pernah bawa ke dokter karena kenapa? Mungkin kan nanti pusing kepala minum obat.
1: Iya. Tapi kayaknya kolesterol kalau abis makan kambing langsung pusing enggak ya?
0: Biasanya gitu.
1: Iya. Oke lah kalau begitu. Mau lagu apa?
2: Kalau dari puisi, Bang, jukistik bisa, Bang, ya?
1: Bisa, jukistik, puisi, yoga, ada gak ya? Yoga. Oke, salam yoga sapanya
2: ya. Oh, Bang, mau nanya, yoga ini tinggal di mana, yoga?
0: Di Pangkal Pinang, aku, Bang.
2: Oh, Pangkal Pinang, ya.
1: Iya. Yeah.
2: Aku sering berpantun juga, Bung Romlan, tuh, dari Mentabak, tuh, di Pangkal Pinang.
1: Dia ini juara pantun ya, juara puisi ya gitu ya.
2: Puisi juga ya, kalau mau lihat sertifikat puisi juga, Bang. Di syair jaga cengnya tuh nama Ramlan tuh punya saya tuh satu. Puisi Muntah Hati itu sertifikat tuh 5. Seluruh Indonesia tuh 10 besar ya.
1: Iya, mantap.
2: 5 tahun yang dulu, tapi sekarang udah tua gak lagi lah.
0: Iya. Keren.
1: Oke lah. Siap, okay, langsung salam sapanya silakan.
2: Salamnya fotokopi sama Andera tadi ya. Mohon maaf buat semua ya kalau ada salah. Malu lah kita, kadang-kadang kita ini kan ngomongnya kadang-kadang di luar batas. Ya penting kan kita harapannya kita menghibur masyarakat.
1: Iyalah.
2: Kalau menghibur masyarakat dapat pahala juga, Bang.
1: Iya, benar menghibur.
2: Oke, Yoga, Bang, Ibu Dodi, makasih ya.
1: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih
1: banyak Bung Romlan ya di Mentabak ya. Di Mentabak jauh-jauh ke sini gitu ya. Lanjut di belakangnya Yoga, ada siapa?
0: Oke, ini lanjut lagi ada yang berikutnya di
1: telepon kita 0717943001. Halo, Pro Persada.
0: Boleh telepon ulang, Bang?
1: Oh, boleh lanjut ya. Halo, Pro Persada. Halo. Ya, Pro Persada.
3: Halo, Kak.
1: Iya, Pro Persada.
3: Dari Pangkal Pinang.
1: Oh, dari Pangkal Pinang. Pro Persada 100% Indonesia. Siapa ini?
3: Ada 3 orang.
1: Iya. Satu telepon 3 orang. Iya. Oh, iya.
3: Lagi barengan aja, Kak.
1: Oh iya, ya salam kenal. Siapa ini?
3: Ada Senda, Diva, sama Vera, Kak.
1: Oh, kayaknya ini temannya Yoga ini kayaknya ya.
0: Ah, siapa ini?
1: Oh, iya, orang rumah Yoga. Oh, iya. Kangen ya sama Yoga ya. Boleh, boleh, boleh sama Yoga ya requestnya, silakan Ga.
0: Oke, mau lagu apa nih?
3: Boleh Teh Hijau dari Tulus aja, Kak.
1: Boleh, Teh Hijau dari Tulus ada Ga.
0: Tapi sebelum lagu kita masuk ke tema
1: ya,
0: dulu
1: tema
0: dong.
1: Iya, tema dulu. Boleh tanya-tanya temanya apa?
0: Iya, kalau kakaknya biasanya lebih suka pilih minum air es atau air biasa ini? Kalau lagi panas-panas.
1: Air es. Kenapa kok milih air es? Oh, ya, lebih segar.
3: Heeh. Ya, pangkal ini panas banget kan. Kita iya. Mau udah kan pulang, kita enggak pulang lagi.
1: Oh, gitu. Tapi es favorit di Pangkal Pinang apa ya?
3: Es favorit.
1: Iya, di Pangkal Pinang ada enggak rekomendasi gitu?
0: Es cekek ya.
1: Es cekek. Es cekek tuh zaman SD tuh ada memang es cekek ya. Apa tuh es favoritnya?
3: Kinikawa, Kak.
1: Wih, kopi.
0: Minuman
1: Gen Z ini. Gen Z sekali ya, Kinikawa gitu ya.
0: Lagunya juga lagu Gen Z ini, Bang.
1: Iya, Teh Hijau dari Tulus. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Siapa tadi, Ga? Hah? Terima kasih ya.
3: Iya, sama-sama.
1: Iya, salam sapa dulu, boleh silakan.
3: Halo,
1: Oh, halo Bangka Belitung. Iya.
0: Oke. Terima kasih, Kak. Iya.
1: Yo, selamat siang. Oke, terima kasih sudah ada 3 penelpon kita yang bergabung ya. Malah tadi di akhir segmen kita pertama ada 3 penelpon gabung satu telepon ya.
0: Iya.
1: Oke, lanjut kita hadirkan dulu lagu-lagu pilihan. Nanti aja kita angkat di segmen kedua ya.
0: Oke.
1: Kita hadirkan dulu lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro Persada.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia Yoga ya.
1: Iya Bang.
0: Dan masih bersama saya Dudiar Pramana dan
1: Yoga di sini.
0: Yoga Saputra di sini ya. Oke, kita lanjut menghadirkan pendengar kita Yoga ya, kita undang di WA di 0811-7179-111. Ada siapa Yoga di WA kita?
1: Oh iya, sebelum masuk ke telepon ini ada pesan WhatsApp dari Ibu Korina Bang.
0: Oke, dari Ibu Korina. Halo Bu Kori, apa kabar? Sehat ya Bu Kori? Oke, silakan.
1: Katanya nih, siang Bang Dudi sama Yoga, kalau Ibu Kori minumnya air putih aja, jarang minum air es.
0: Oh iya.
1: Katanya sehat. Takut batuk nih.
0: Betul.
1: Okay. Saya juga lagi batuk ini Bu.
0: Iya, kayaknya lagi musim batuk sekarang gak ya? Iya, makanya jangan minum es dulu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ibu Kori mau request lagu Butiran Debu dari Rumor.
0: Ini lagu ini ya. Oke lah.
1: Salam buat semuanya. Terima kasih Bang Dudi dan Yoga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke. Terima kasih juga untuk Ibu Korina telah bergabung bersama kita.
0: Iya. Terima kasih Bu Kori ya. Sehat selalu Bu Kori di sana.
1: Iya.
0: Ada lagi kita... di telepon di WA?
1: Gak ada. Sekarang kita terima telepon Bang. Ini ada dari
0: siapa tuh?
1: Bang Rambe nih.
0: Oh, Bung Rambe Kelana di Pangkal Pinang ya.
1: Oke.
0: Oke. Sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Pro Persada. Halo, Pak Prasada.
1: Halo, Bang Rambe.
0: Belum ya, belum tergabung kayaknya.
1: Oh iya, coba boleh telepon ulang dong, Bang.
0: Iya, boleh ditelepon ulang ya, Bung Rambe Kelana ya, di WA kita. Di 0811-7179-111. Bisa bergabung, Bung Rambe Kelana? Belum ya, Yoga ya?
1: Kalau belum, ini ada telepon ini biasa.
0: Kita telepon biasa dulu lah kalau gitu ya. Ada siapa kira-kira yang ingin bergabung bersama kita? Halo, Pro Persada.
2: Hujan petir gede.
0: Hujan petir, wah luar biasa. Di mana itu?
2: Sekarang hujan lagi bekas, karena diserang hujan.
0: Oh, di Sengir. Wah, kabar gembira untuk seluruh warga Sengir nih, lagi hujan sepertinya ya.
2: Hujan lebat petir.
0: Iya, Sengir tahu nggak Yoga di mana?
1: Nggak tahu saya.
0: Di Bangka Selatan.
1: Bangka
0: Selatan. Iya. Ih, seneng jadi masyarakat Bangka Selatan ya, hujan ya.
2: Lagu itu dia ya.
0: Boleh, boleh, tapi tema dulu lah, temanya lebih suka air es.
2: Soal tadi itu gua denger nih, baru denger pakai baterai nih sekarang.
0: Oke, temanya air es atau air biasa?
2: Oh, air biasa, air panas saya.
0: Oh, justru air anget dia.
1: Iya, apalagi lagi hujan badai petir.
0: Iya. Air anget dong harusnya ya, benar. Oke lah. Siap, mau lagu apa Pak Alex? Pak Alex ini ya di Sengir ya, boleh?
1: Iya.
0: Apa?
2: Pergi kasih.
0: Pergilah kasih.
1: Oke.
0: Ya, pergilah kasih.
2: Dari
0: The Massive. Krisye. Oh, yang versi Krisye.
1: Okay.
0: Kalau versi Krisye enggak bisa kita puterin, itu kan lagu lama jatuhnya.
2: Lagu
0: tapi
2: lama
0: kalau
2: ya?
0: Ya, lagu versi The Massive boleh.
2: Pergi
0: pulang pagi Armada. Pergi pagi pulang pagi. Oke. Okay. Salam sapa silakan.
2: Udah Sumi. Tadi itu siapa sih masuk Purnar tadi tuh?
0: Udah siapa ga tadi ga?
1: Tadi ada Ibu Kori. Kemudian ada
2: Bu Kori udah utawa show ya?
0: Iya, udah masuk Bu Kori.
2: Ya, buat sehat selalu. Emera buat semuanya Didi.
0: Oke. Ini ada Yoga juga ini.
2: Ya, jangan bisa lama-lama di tempat petai.
0: Oh iya. Siap, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Alex di Air Bara lagi hujan. Waduh, enak ya untuk masyarakat Air Bara ya. Bukan di Sengir, Air Bara rupanya. Air Bara di Bangka Selatan juga ya Yoga ya.
1: Di sini cuma mendung-mendung doang dari kemarin.
0: Ayolah, kapanlah hujan? Tolonglah hujan ya, ya Allah.
1: Ya, boleh hujan. Yang mau bergabung lagi?
0: Iya, boleh. Ya, lanjut. Ada siapa nih Yoga di belakang Pak Alex di Air Bara? Boleh kita angkat dulu. Ada siapa? Halo, Pro Persada.
3: Halo, Pro Persada. Ketua Persada Indonesia.
0: Mantap, Pak. Dengan siapa ini, Pak?
3: Dengan Atok Zahlan.
0: Oh, Atok Zahlan.
1: Gimana, Atok, kabarnya?
3: Alhamdulillah. Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
3: Kabarnya baik juga, Atok.
0: Alhamdulillah baik. Tuh sehat baik luar biasa. Tapi belum hujan ini tuh gimana ya?
3: Hah?
0: Belum hujan ini yang membuat agak sedih nih.
3: Oh, Betulan, alhamdulillah. Kalau di Dendang ini sekarang ini hujan.
0: Oh, di Dendang hujan?
3: Hujan.
0: Aduh, kita ke Dendang aja lah kalau enggak. Yoga, mau enggak?
3: Walaupun tidak begitu lebat kan.
0: Iya, iya, itu iya. Ada hujannya tuh.
1: Lumayan.
0: Iya. Kangen dengan air ya, Gaya?
1: Iya, mana ini di rumah air kering lagi.
0: Iya, iya.
3: Kangen juga kalau lama ada hujan,
0: oh. Iya. Biasanya kalau hujan dikit ngeluh ya. Sekarang kalau sekarang dicari-cari hujan ya.
3: Kalau hujan kebanyakan kerak ngeluh.
0: Iya. Itulah manusia ya, tuh ya. Iya.
3: Mana awamnya juga muncul di situ.
0: Oke lah. Silakan tuh, temanya air es atau air biasa kalau atuh?
3: Kalau ditanya soal itu apa? Itu kalau di dalam matematika itu sama dengan.
0: Sama dengan ya, berarti
3: dengan.
0: Boleh
3: dengan
0: aja ya.
3: Walaupun esnya juga enggak begitu banyak minum, banyak juga air air biasa.
0: Mm-hmm.
3: Kebanyakan yang atau minum kan?
0: Iya.
3: Ya, kalau oh. Kalau kebanyakan kalau lah banyak juga kan enggak cocok juga untuk perut kalau es itu kan.
0: Iya, benar.
3: Sebagai kan kalau es kalau atau ini sukanya es yang santan kan lebih enggak cocok lagi.
0: Oh iya, nah, iya.
3: Kalau musim-musim sekarang ini hampir tiap hari minum air.
0: Ya karena panas itu ya.
3: Iya.
0: Oke lah berarti. Berarti tergantung lah tuh suasananya seperti apa ya.
3: Iya, iya, tergantung gitu.
0: Iya, kalau lagi dingin ya air anget gitu ya. Tapi ada loh ya Ga ya, orang yang lagi dingin tetap minum air es ada.
1: Iya, iya, betul, betul.
0: Oke lah tuh, mau lagu apa?
3: Lagu Bintang.
0: Bintang, bintang.
3: Dari Anima.
0: Oh, Anima. Dari Anima. Boleh. Yeah. Kita cari nanti dari Anima ya, Yoga. Salam sapa boleh.
3: Untuk semua-semua lah.
0: Mhm.
3: Terbaik kecuali ya.
0: Oke.
3: Aku nak pantun jadi ya.
0: Boleh. Boleh,
1: boleh banget. Nah, udah kita tunggu-tunggu nih dari tadi pantun.
0: Pantunnya mana nih pantunnya?
3: Siang-siang naik kereta.
0: Cakep.
3: Yang berangkat sekitar jam 1.
0: Cakep.
3: Aku pamit kepada kalian berdua karena terlepas dari masalah rindu.
0: Ui, makasih ya tuh ya.
3: Okay.
0: Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dahlan di Dendang ya, Gaya. Sudah 3 penelpon ya, Gaya. Berarti gabung. Tiga pendengar ya. Tadi ada yang WA, terus ada yang telepon 2.
1: Sekarang ada yang telepon WA lagi nih.
0: Boleh satu lagi ya terakhir berarti ya.
1: Dari Bang Rambe Klana.
0: Oke, selamat siang Prof. Sada.
4: Selamat siang.
0: Oke. Apa kabar, Bung Rambe?
4: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah.
4: Ini bersama siapa, Bang Yoga ya?
0: Iya, Bang Yoga dengan Dudi.
4: Sehat Bang Yoga?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
4: Agak. Bang Yoga ini lahiran tahun
1: 2004 saya.
0: 2004. Gen Z, ya. Gen Z.
4: Hah?
0: Gen Z berarti Gen Z, Gen Z. Iya. Kalau saya generasi milenial, kalau Bung Rambe?
4: Kalau saya di masih di 19 ini.
0: Dari 19 berarti boomer ya. Ya, oke lah.
4: Generasi separuh apa nak? Separuh baya.
0: Dan generasi paruh baya. Oke.
4: Bang Rambe Kelana itu Bang Yoga tahu enggak?
0: Apa enggak? Rambe Kelana. Kelana
4: itu Rambe itu ramah berteman.
0: Oh, iya.
4: Kelana itu kenalan langsung tanpa akrab.
0: Oh iya, iya.
4: Jadi kalau Bang Yoga itu ya orangnya ganteng. Kalau Bang Dodi pakai O atau pakai U.
0: Iya.
4: Dia untukku, dia idolaku.
0: Wow.
4: Penyiar favoritku.
0: Widi, mantap ya. Memang bisa.
4: Oke, ini apa temanya?
0: Air es atau air biasa?
4: Air biasa, Bang.
0: Biasa. Tanya gak kenapa air biasa?
1: Kenapa tuh air biasa?
4: Gak nanya Bang, air es gak mau gitu.
0: Kenapa air es gak mau?
4: Air es gak mau, tapi gak mau dilarang itu.
0: Oh, berarti tetap air es ini pilihannya ya.
4: Oke, lagunya Bang, request lagu.
0: Lagu apa nih?
4: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Ya, dari Leto gak? Ada gak?
4: Ada kan?
0: Ada, boleh.
4: Iya. Oke, salam-salamnya Bang, ini karena udah lama. Sebelum salam ini nanti kiranya sombong ya kan.
0: Iya.
4: Boleh absen dulu sebentar ya Bang ya.
0: Boleh.
4: Buat Bang Zulfajar, Bang Mail, Bang Sandi. Eh Sumi, mana suaranya? Cak itu. Putra Banten, Bang Ahmad Ipan di Bandung. Mbak Julia di RY. Bang Irwan juga yang kan ya Irwan ini penuh wibawa kalau ngomongnya, saya suka. Mbak Tri, Bang Niko, Bang Alex, Bang Romplan, Bang Puji, Bang Yota juga, Bang Ramadan di Papua sana yang jauh sana. Putra Sambas, Bunda Kori. Bunda Kori tadi udah masuk ya Bang?
0: Sudah
4: dia. Buat Bang Jante, buat Bang Hiroshima, buat Endah Ramadini, tersayang.
0: Widih, sayang.
4: Semuanya kompak selalu ya di udara. Amin. Buat Bang Yoga dan Bang Yudinya, Bang Dudinya, sukses selalu di meja siarnya. Amin. Sebagai penyiar favorit dari Rambe Kelana.
0: Mantap.
4: Oke, itu aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak Bung Rambe Kelana ya di Makal Pinang, satu kampung sama Yoga ini ya.
1: Iya. Tapi ini ada pesan WhatsApp nih Bang.
0: Boleh.
1: Dari Panji.
0: Bung Panji Pasgar ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bang Dodi, Bang Yoga, salam sehat. Panas gini enakan ngopi Bang.
0: Malah ngopi dia.
1: Oke. Okay. Ngopinya kopi hangat atau kopi dingin nih?
0: Iya, kalau kopi dingin gak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Pas itu kan.
1: Lagunya mau request lagu apa ini? Dedi Doremi.
0: Budi Doremi.
1: Iya, Budi.
0: Oke.
1: Budi Doremi takkan hilang.
0: Oke. Okay, takkan hilang.
1: Makasih salam-salamnya untuk Bang Romlan, Bang Bung Embera, Bang Erwan, Kantung Bandung, Bude Sumi, Bu Kori, Bang Azadin, Bang Yota, Atok Dahlan, Pak Puji, Pak Udo, Mbak Ria, Mbak Yulia, Pak Ramadan dan lain-lain gitu katanya.
0: Oke, makasih banyak Bung Panji di Pasir Garam. Oke lah, kita hadirkan dulu Yoga pilihan lagu dari pendengar kita.
1: Oke.
0: Ada siapa tadi yang pertama?
1: Ada lagu Rumor Butiran Debu.
0: Oke. Tetap di Pro Persada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik mendengar, masih bersama kami di Pro Persada 100% Indonesia.
1: Baik, dan tentu masih kita undang ya Yoga ya.
0: Iya.
1: Di mana Yoga? Di telepon 0717943001 atau di WA juga, silakan ya. Baik, langsung undang Yoga.
0: Ini telepon. Ada penelpon nih.
1: Iya, boleh silakan diundang, ada siapa?
0: Halo, dengan siapa, di mana?
2: Pro Persada 100% Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Oke.
1: Okay. Mantap, lengkap ini ya.
2: Komplit.
1: Pakai karet 2 berarti ya, spesial. Ada siapa Yoga ini?
0: Siapa ini? Kak Julia ya?
2: Ya iyalah.
0: Iya, paling ini paling unik soalnya.
2: Ini nih ada pantunnya nih.
0: Nah, coba.
2: Pergi hiking ke Gunung Bromo.
0: Cakep.
2: Melihat pemandangan.
1: Melihat pemandangan, oke. Okay.
2: Pemandangan sekitar.
1: Oh, okay. Melihat pemandangan sekitar. Masih dipikirin. Oke, okay, lanjut.
2: Cakepnya nggak ada.
1: Oh iya, cakep.
0: Oh, cakep, iya.
2: Pokoknya ulang.
0: Boleh.
2: Pergi hiking ke Gunung Bromo.
0: Cakep.
2: Melihat alam semesta.
0: Cakep.
2: Witeng Trisno jalaran ke Pogolino. Tak kenal maka tak sayang.
1: Oh iya. Mantap ya.
2: Nah, Yoga kenal kan? Berarti udah sayang sama
0: Iya, tentu dong.
2: Sayang ini aja, anggap kakak aja Bang Juki.
1: Iya, benar. Oke lah, kalau begitu. Suasana ataupun cuaca di RW gimana? Sudah hujan loh ya di RW ya?
2: Panas, tadi hujan sebentar. Hujan sebentar tadi.
1: Ada hujan di RW ya?
0: Iya.
2: Di RW sebentar hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, lumayan buat ngilangin debu.
1: Iya, sedikit menghilangkan debu.
2: Mau belajar hujan nih katanya.
1: Oh iya.
2: Mau belajar dulu hujannya gitu.
1: Iya, dia lewat ya gitu ya.
2: Tapi ini masih panas nih cuacanya nih.
1: Masih panas sekarang.
2: Kelabu lah ya.
1: Menung-menung kelabu.
2: Kayak balonku ada 5.
1: Balonku ada 5.
2: Oh iya,
1: baru nyambung saya. Oke. Okay.
2: Bukan kelabu.
1: Iya.
0: Yang kayak ini nih yang bikin saya paling ingatnya sama Kak Julia.
1: Gitu ya.
0: Iya.
2: Sama Bude Sumi kenal nggak?
0: Kenal sama Bude Sumi.
2: Nah, itu yang semangat yang
1: kenal. Iya. Oke lah. Iya, temanya tapi, boleh temanya.
0: Temanya pilih air es atau air biasa.
2: Kalau Kak Julia ini ya otomatis air es.
0: Air es. Kenapa tuh?
2: Karena hari panas ya, minum es.
0: Iya, tapi hati-hati nanti sakit panas. Nanti.
1: Iya.
2: Ya kalau kita lagi demam, apa ini air hangat tubuh.
0: Nah,
2: terus kalau lagi tubuhnya biasa-biasa aja, ya pakai suruang air mineral biasa gitu.
0: Kukunya kuku siapa?
2: Kukunya kuku itu. Kuku hantu.
1: Gak boleh dong kuku hantu, berbahaya.
2: Kenapa
1: itu.
2: Gak boleh?
1: Berbahaya itu.
2: Berbahaya ya?
1: Iya.
2: Kata siapa?
1: Kata saya.
2: Oke deh kalau
0: begitu. Mau request lagu apa ini Kak Julia?
2: Lagunya ini ya, Taman Bunga dari JJ.
1: Hah?
0: Dari siapa?
2: Taman Bunga dari Aku JJ.
0: Aku JJ?
1: Aku JJ. Oh, lagu baru itu. Iya. Oh, mau jadi Gen Z. Tahu enggak lagunya Taman Bunga itu?
2: Milenial.
1: Aku JJ. Coba ada aku JJ. Iya, aku JJ Taman Bunga ada enggak?
0: Aku JJ.
1: Iya.
2: Taman Bunga judulnya.
1: Taman Bunga aja ketiknya biar keluar semua. Aku JJ.
2: Benar.
1: Boleh sambil salam sapanya, ada nggak ya kira-kira lagunya? Ada kayaknya ya.
0: Ada
1: ya.
0: Lihat kebunku ini.
1: Iya, lihat kebunku kebun. Judulnya kan Taman Bunga.
2: Ya, Taman Bunga ini di YouTube.
1: Aduh, kelihatnya di YouTube lagi. Oke lah, siap. Salam sapa boleh.
2: Tadinya mau lihat kebunku.
1: Iya benar.
2: siapa ya? Oh, Ibu Kori. Ibu Kori. Kedengar nggak sih?
0: Kedengar.
2: Kayak kecil suara di radio itu ya?
1: Iya, karena karena Julianya yang suaranya kecil kayaknya.
2: Enggak, ini udah teriak-teriak.
1: Teleponnya kayaknya yang kecil memang.
2: Iya.
1: Iya, lanjut.
2: Dengeran tetanggaku nanti. Gedor nanti Julianya, marah nanti. Terus untuk Bude Sumi ya, bersama Kang Ahmad Irwannya, terus tadi bersama Om Alek nggak?
1: Ada Pak Alek.
2: Terus siapa lagi ya? Pak, Om Rambe Kelana tadi ya?
1: Iya.
2: Terus siapa lagi tadi? Om Pak Romlan, Pak Ramadan, Pak Leman, Mas Panji. Siapa lagi ya? Oh, Pak Azadin, Tok Zaid, Tok Zalan.
1: Iya.
2: Yang tadi siapa aja coba?
1: Ada Panji Pasgar tadi.
2: Udah, Mas Panji. Oh, Pak Azadin.
1: Ah, iya.
2: Yang ada di Belitung, Bang Jante. Untuk Rindu Ibe Ampuy, untuk Pak Irwan Air Kantung. Terus untuk Embera, Bang Niko. Terus untuk semuanya aja lah, tanpa terkecuali. Salam untuk ini ya. Siapa tuh namanya tuh?
1: Siapa?
2: Lupa nih namanya. Yang berondong itu, berondong manis.
1: Hah?
2: Yoga ya?
1: Oh iya, yoga. Kirain siapa? Aduh,
0: sayangnya udah kenal, dianya enggak kenal nih.
1: Oke.
2: Untuk berondong manisnya ini ada pantun
1: nih. Mana? Ya, kok lama? Oh, lanjut ya.
2: Membeli pisang.
1: Cakep.
2: Tapi malah beli brownies.
1: Cakep.
2: Maksud hati mau ketemu bujang, tapi dapetnya brownies, brondong manis.
1: Oke. Mantap, terima aduh, kasih.
0: Saya tersipu ini.
1: Tersipu jadinya ya.
2: Ya udah kalau gitu, semoga sukses aja ya untuk yoga. Maju terus ya.
1: Ya amin, amin. Ya. Jangan mundur-mundur ya.
2: Eh. Kalau mundur ntar nunggu. Kalau maju
1: iya.
2: Terus untuk Bang Budinya semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, juga ya. Sama keluarga. Terima kasih.
1: Iya. Yo, sama-sama.
0: Terima kasih.
1: Ada Julia.
0: Iya. Sekarang ini ada Bang Yota dari Bangka Barat nih, Bang.
1: Oh, Bung Yota. Tapi di telepon biasa kayaknya ada juga ya. Nanti ke Bung Yota baru ya. Kita telepon biasa dulu. Apa sudah diangkat ya?
0: Diangkat Bung
1: Yota.
0: Oke,
1: kita sapa. Halo.
0: Halo Bung Yota. Persada.
3: Halo Pro Persada 100% Indonesia.
1: Mantap, ada Bung Yota.
3: Apa kabar Bung Yoga, Bung Haris?
1: Alhamdulillah,
0: Bung Dudi nih.
3: Bung Dudi yo.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Bang Yota gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah juga lah. Baru mau hujan nih daerah kami nih, gelap benar.
1: Oh,
0: daerah
1: mantap.
0: Mananya itu, Bang?
3: Daerah kami ini kacung apa pakal beras nih kan?
1: Pakal beras, iya.
3: Angin ke timur lah kayaknya kalau dari kami ini kuat lah. Memang ke sungai liat kan?
0: Iya.
3: Mm.
0: Kita kebagian sebu-sebu angin asapnya.
1: Iya, asapnya aja ya. Hujannya belum ini kayaknya. Sayang ya.
3: Baru mau hujan.
0: Iya. Oke, Bang Yota, tema kita hari ini tuh air es atau air biasa, Bang?
3: Air biasa lah kalau bapak kan air putih itulah. Jarang lah air apa ini. Soalnya kadang-kadang ngopi lah biar panas biar apa kan.
1: Oh, kopi number one is kopi.
3: Oke lah. Tapi kalau air putih itu memang dari dulu itu memang sering baik malam kadang-kadang mau air buang air kecil terus kan. Terutama bangun tidur lah, memang rutin itu. Bangun tidur.
1: Oh, bangun tidur minum air putih.
3: Kalau enggak lupa itu pas anu harus kalau anu kalau kalau saya kan. Nih waktu waktu apa ini air putih nih. Waktu sebelum makan kadang-kadang. Enggak kau kebengkel istilah kan.
1: Siap, lagunya mau lagu apa?
3: Dari apa nih kalau ada nih dari Maudi yang perahu kertas.
1: Perahu kertas, perahu kertas. Ada, boleh. Siapanya silakan.
3: Ada. Salam buat yang masuk tadi, Julia tadi, Bang Rambe Kelana, Bang Niko tadi, Zulpaizar, Bang Jante, Pak Ramadan, Bu Desumi, buat semua-semua lah. Selamat siang, istirahat siang. Jalah. Okay. Terima kasih, Bung Yoga, Bung Dudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Terima kasih Bang Yota ya. Dari Bangka Barat.
1: Lanjut, satu lagi ada siapa? Di telepon 0717943001. Halo, Pro Persada.
4: Pro Persada 100% Indonesia.
1: Mantap. Siapa ini, Pak Ahmad Irwan ya?
4: Pasang ini. Telepon WhatsApp di titik. Ya, telepon katanya telepon yang diangkat yang 01.
1: Iya, mantap ya. Ada Pak Ahmad Irwan ini di Bandung Timur ya.
4: Iya, baru bangun tidur.
1: Oh, mantap tidur siang biar badannya enak gitu ya. Oke.
0: Di Bandung gimana nih, iya, Bang?
1: Udah hujan belum?
4: Cuaca agak mendung tapi enggak turun hujan di sini.
1: Waduh. Kan dampaknya kan gitu. Iya, mudah-mudahan cepat hujan lah ya di sana ya.
4: Udah kerja sekali tapi enggak lama.
1: Kami belum hujan. Enak sudah hujan kita belum ya, guys. Iya.
0: Udah berapa bulan ini?
1: Iya, belum hujan-hujan. Oke lah, mau lagu apa?
4: Turun hujan dah harus disyukuri.
1: Iya gitu. Benar.
4: Turun hujan yang barokah bukan membawa musibah jangan.
1: Iya, iya, iya. Kalau hujan habis kemarau tuh hujan barokah ya kan?
4: Ya iya.
1: Iya. Oke, okay, siap. Temanya ga?
4: Sumatera Barat mah kebanjiran ya.
1: Kenapa?
4: Di Sumatera Barat kan kebanjiran.
1: Oh masa iya, iya kebanjiran ya?
4: Sumatera Barat
1: itu kan. Mudah-mudahan aman semua ya di sana ya. Oke, temanya ga silakan.
0: Oke, tema kita hari ini air es atau air biasa.
4: Malah sama yang lain itu aja.
1: Lanjut. Boleh lagunya mau lagu apa?
4: Bang Yota, kirim salam buat Bang Yota barusan ya.
1: Iya.
4: Ada juga Pak Rambe Kelana, ada juga Bang Zulpaizar, Pak Ramadan, Bang Leman, ada juga buat Pak Jadin, Bang Jante, Bude Sumi ya. Kemudian ada juga buat Bu Yulia, sudah juga semua dirangkum aja karena waktunya sedikit lagi ya Bang Dudi ya.
1: Oke.
4: Pokoknya salam semua semuanya aja. Dapat terkecil dari Alif sampai Ia pokoknya.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak.
4: Ya beginilah. Ya sepekanku di Cirebon bukan bawa cangkul ujungnya tajam. Yang akan HP smartphone, HP jadulku dapat pinjam gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 penelpon ya, Yoga ya.
0: Oh, ini ada dari Kak Julia katanya kelupaan tadi dia. Dia tuh? Mau salam untuk Pak Yota katanya. Semoga sehat selalu.
1: Oke, siap. Lanjut kita hadirkan dulu lagu pilihan sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam Pro Persada ya, Yoga ya. Ada lagu miliknya siapa ga di awal ini?
0: Lagunya ada Aku JJ tadi, lihat kebunku.
1: Oke, siap. Tetap di Pro Persada.

0: Metro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik pendengar, pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, Yoga ya. Kini saatnya kita berdua pamit undur diri dari Pro Persada dan ruang dengar Anda dalam Bangka Belitung Siang. Dan terima kasih ya untuk yang sudah bergabung Yoga ya di siang hari ini dalam Pro Persada. Kita akan berjumpa kembali Yoga di Pro Persada edisi-edisi berikutnya. Dan tentu untuk Anda yang masih monitor kami, setelah ini ada Bangka Belitung Sore bersama dengan rekan Abdurrahman Haris. Saya Dudi R. Pramana dan
1: Yoga Susanto
0: pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Selamat siang, selamat sore ya tentu ya untuk Anda semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Abdurrahman Aris dalam Bangka Belitung sore. Kali ini masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan musik informasi hingga tuntas pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita bergabung bersama dengan Warta Belajar Sumba, kali ini dari RRI Bandar Lampung ya pendengar, untuk kita ikuti Warta Belajar Sumba hari ini. Namun sebelumnya pendengar, sebelum saya hadirkan informasi-informasi pilihan yang akan kami hadirkan,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan dengan beberapa informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id. Ya, dimana untuk pendengar informasinya berkaitan dengan Bangka Belitung hari ini, dimana untuk update kembali cuaca yang kami terima. Tadi ada beberapa daerah di Pemali RW sebagian sudah hujan, pendengar. Untuk update cuaca terkini kita sampaikan bahwa masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Belitung, Tanjung Pandan, Badau, Bangka Tengah, Sungai Selan, Bangka Barat, Kelapa dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Belinyum, Mendo Barat, Bakam, Puding Besar, Belitung, Membalong, Bangka Selatan, Payung, Bangka Barat, Simpang, Tritip, Jebus, Tempilang, Belitung Timur, Dendang, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang kami terima dari Prakiraan BMKG Kota Pangkal Pinang.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Deat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya kita masih di Rangan Bangka Belitung sore. Sebelum kita bergabung bersama dengan Belajar Sumba di hari, kami sampaikan informasinya. Pendengar, agroforestry ini menjadi peluang ketahanan pangan, di mana peluang pengelolaan lahan melalui agroforestry tersebar di Bangka Belitung. Jadi agroforestry atau wanatani adalah sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan penanaman pohon berkayu dengan tanaman pertanian atau peternakan dalam satu area yang sama. Hal ini diungkapkan penyuluh kehutanan Madya DLK Babel Dorman Surya dalam Lestari Alamku, di mana pendengar, agroforestry menurutnya dipilih sebagai upaya ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan petani, jadi bisa memaksimalkan sistem agroforestry. Dimana pendengar, artinya masih ada 100 ribu lebih lagi area perhutanan sosial, dan inilah area yang bisa dikembangkan untuk agroforestry. Demikian informasinya yang kami sampaikan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di RRI Pro 1 Sungai Deat Bangka Belitung.

101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa

0: berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Berikan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menyampaikan Warta Pelajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: SCTV memang total kita adalah 222 SCTV, tetapi 10 masih kita butuh sertifikasi dari Badan Gizi Nasional.
2: Nah, dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SRKS sertifikat layak izin sanitasi sebanyak 142.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyampaikan dari total 152 dapur SPP yang terdata, ada 142. Di antaranya sudah mengajukan berkas dan juga 139 dapur dinyatakan lolos dan sudah mengantongi SLHS. Pemkot Palembang mempercepat pemenuhan sertifikasi SPPG untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan ketentuan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 30 September 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, bersama saya, inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Mendengar progres SPPG dan juga sertifikasi menjadi tantangan perluasan program MBG di Jambi. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya.
1: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Jambi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pemerataan kapasitas satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, ketersediaan pasokan pangan, sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS, serta sertifikasi halal hingga sumber daya manusia pendukung. Akademisi Universitas Jambi yang juga merupakan lokal expert Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Junaidi, hari ini mengatakan, perkembangan SPPG menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan MPG dapat mencapai target penerima manfaat di Jambi. Berdasarkan data yang dipaparkannya, capaian SPPG di Jambi hingga periode pengamatan masih berada di kisaran separuh dari target, yakni dari target sekitar 414 SPPG, baru sekitar 254 SPPG yang tercatat dalam perkembangan pelaksanaan program. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk memperluas layanan MPG. Perluasan SPPG dinilai penting karena sasaran program tidak hanya mencakup siswa, mulai dari PAUD hingga SMA, tetapi juga kelompok penerima manfaat lainnya, seperti ibu hamil dan lansia. Junaidi juga menyoroti persoalan pemerataan. Menurutnya, pertumbuhan SPPG belum sepenuhnya tersebar secara merata antar wilayah di Provinsi Jambi. Kondisi tersebut berkaitan dengan perbedaan jumlah penduduk, kapasitas layanan, serta aksesibilitas masing-masing daerah. Pendengar, selain jumlah dan persebaran SPPG, Junaidi menyebut kesiapan operasional menjadi persoalan lain yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah proses sertifikasi layak higien sanitasi atau SLHS dan sertifikasi halal bagi SPPG maupun pemasok yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan. Menurut Junaidi, proses sertifikasi membutuhkan waktu, biaya, serta koordinasi. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menghambat kesiapan operasional SPPG maupun pemasok bahan pangan.
2: Serta sertifikasi itu juga bisa membuat kelancaran kegiatan operasional sebagian SPPG pemasok.
1: Pendengar, Junaidi menilai persoalan sertifikasi tidak dapat dilepaskan dari upaya memastikan keberlanjutan operasional MPG. Ketika SPPG semakin banyak dibangun dan kapasitas layanan diperluas, kesiapan administratif dan kepatuhan terhadap standar yang dipersyaratkan juga harus berjalan bersamaan. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyampaikan dari total 152 dapur SPPG yang terdata, 142 diantaranya sudah mengajukan berkas dan 139 dapur dinyatakan lolos dan sudah mengantongi SLHS. Berikut laporan wawancara Iwan Wijaya dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Mutadi Arsyad Temenggung.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung. Baik Pak, bisa dijelaskan berapa jumlah SPPG di Kota Bandar Lampung yang sudah mengantongi SLHS?
1: Terkait dengan jumlah SPPG di Kota Bandar Lampung, ya, ini berdasarkan tarikan data SKDR Kemenkes. Jadi jumlah SPPG yang ada di Kota Bandar Lampung itu sebanyak 152. Nah, dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SLHS, sertifikat layak higien sanitasi, sebanyak 142. Nah, dari 142 ini yang sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan sebanyak 140. Ya, kemudian juga di sini yang apa? Jumlah penjaman makanan yang sudah apa? Sudah dimiliki oleh SPPG totalnya ada 6063. Kemudian yang penjaman makanan yang sudah dilatih ya itu sebanyak 4112. Nah, penjaman makanan ini kan yang sudah terlatih ini kan dia mendapatkan sertifikat. Nah, penjaman makanan yang sudah bertukar ini nanti sebagai salah satu syarat untuk mendapat apa pengajuan sertifikat izin dapurnya. Ya, minimal dari jumlah karyawan yang bekerja di sana minimal 50% yang memiliki sertifikat penjaman makanan. Nah, dari 142 yang mengajukan izin, ya, ini 139 yang sudah terbit SLHS-nya. Berarti kan ada sekitar 3 yang belum terbit, ya. Nah, ini masih dalam proses proses penerbitan, ya. Sedangkan di data portal dengan data yang sudah mengajukan SLHS, ya, ada selisih 10.
0: Bisa dijelaskan mengapa terdapat selisih jumlah SPPG atau dapur yang mengajukan SLHS ini, Pak?
1: Ya, kita kan sifatnya gini, kita kan sifatnya memberikan himbauan bahwa setiap dapur MPG memang wajib memiliki SLHS. Nah, harapan kita pada saat mereka mengajukan SLHS ini, kondisi dapurnya sudah sesuai dengan standar kesehatan lingkungan. Nah, karena itulah sebelum mereka mengajukan izin, mereka baru beroperasi nih, atau berproduksi, atau siap berproduksi. Nah, dari tenaga kesehatan lingkungan di tingkat puskesmas, itu saya selaku kepala dinas memerintahkan mereka untuk melakukan inspeksi atau IKR pertama untuk melihat kondisi di lapangan, seperti apa sih kondisi dapur SPPG. Dia belum mengajukan SLHS kan. Nah, hasil dari inspeksi itu nantinya akan kita feedbackkan kembali ke dapur. Kalau misalnya temuan-temuannya, mereka itu segera melakukan perbaikan.
0: Demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
2: Dari Lampung kita menuju ke RRI Bengkulu.
3: Pasar Bembah.
2: Berikut tanggapan masyarakat khususnya orang tua siswa penerima MPG terkait pentingnya SLHS dapur SPPG di Kota Bengkulu yang juga dirangkum oleh reporter Antonia Sinaga.
4: Saya Susanto dari Kota Bengkulu. Menurut saya, sertifikat layak higien atau sanitasi itu tidak menjadi jaminan atas bersih atau layaknya makanan di SPPG yang dibagikan, ya. Sertifikat itu kan sekali terbit, sementara makanan ini kan diproses setiap hari. Nah, sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat daripada sekedar sertifikat layak higien. Tapi untuk memastikan makanan itu memang layak dimakan setiap hari, tidak berbau, dan juga masih nyaman dimakan. Kalau yang terjadi selama ini, beberapa kasus keracunan justru beberapa SPPG sudah mengantongi sertifikat layak higien, sehingga itu memang tidak menjamin 100%.
5: Saya Yan Berlian, ya, terkait progres sertifikasi SLHS dapur SPPG menurut saya sangat penting, ya, karena dengan adanya sertifikat layak higien itu salah satu faktor yang untuk membuktikan bahwa makanan yang disajikan kepada anak-anak itu sudah layak untuk dikonsumsi. Ini juga kan kita harapkan kan juga agar tidak ada lagi kasus-kasus keracunan ataupun kasus yang tidak baik ya, mengingat apa MBG ini memang menjadi salah satu program presiden yang saat ini memang sangat bagus sekali untuk anak sekolah, terutama anak-anak pelajar SMP dan SD. Begitu.
6: Saya Anto dari Kandang Limun, Kota Bengkulu. Menurut saya sertifikat higienis untuk SPPG ini sangat penting karena untuk menjamin bagaimana kondisi layak konsumsi atau tidaknya dari sebuah dari MBG yang akan dibagikan. Mungkin sertifikat ini walaupun berlakunya panjang tetapi hendaknya minimal dalam satu minggu itu ada evaluasi dari setiap SPPG. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa SPPG itu memang dalam kondisi baik. Jadi jangan sampai habis masa berlakunya baru kembali sertifikat layak ini diterbitkan kembali. Nah, kebetulan saya memiliki dua orang anak yang ada di sekolah SMP dan SD. Nah, kebetulan yang SD ini memang hampir semua anak-anak itu kurang suka dengan menu-menu yang disajikan.
2: Pendengar, dari Bengkulu kita menuju ke Palembang. Pemkot Palembang mempercepat pemenuhan sertifikasi SPPG untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan. Laporan selengkapnya disampaikan Erlin Partesa.
7: Makan bergizi gratis di Kota Palembang telah berjalan hampir 2 tahun dengan dukungan 222 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 211 SPPG telah memiliki sertifikasi lengkap, sedangkan 10 SPPG lainnya masih membutuhkan sertifikasi dari Badan Gizi Nasional. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, Pemkot Palembang akan mempercepat pemenuhan sertifikasi bagi 10 SPPG tersebut. Pemerintah kota akan mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar seluruh SPPG segera melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
8: SPPG memang total kita adalah 222 SPPG, tetapi 10 masih kita butuh sertifikasi dari Badan Gizi Nasional yang lainnya. Yang sudah clear betul adalah di angka 211 SPPG yang ada di Palembang.
7: Ratu Dewa menegaskan percepatan sertifikasi diperlukan untuk memastikan seluruh SPPG di Palembang memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dengan kelengkapan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program dapat terus berjalan secara tertib dan sesuai standar yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
2: Dari Palembang kita menuju ke Sungai Liat. Ribuan warga di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung sudah melakukan cek kesehatan gratis atau CKG. Ustom Yahmat, RRI Sungai Liat melaporkan.
10: Kesehatannya hampir
11: sebanyak 155.986 penduduk dari semua kelompok usia di Kabupaten Bangka telah mengikuti program cek kesehatan gratis dari 157.210 jumlah penduduk calon penerima cek kesehatan gratis hingga September 2026. Jumlah tersebut mencapai 75% dan melebihi target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dari semua kelompok umur atau siklus kehidupan. Promotor dan ilmu perilaku muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Arlis Danita, mengatakan sasaran cek kesehatan gratis mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak sekolah, dewasa, hingga lansia.
10: Untuk Kabupaten Bangka sendiri itu kita sudah cek kesehatannya hampir 155.986 penduduk yang sudah kita cek kesehatan gratis dengan siklus ya, terbagi di beberapa siklus seperti bayi, balita, kita, anak prasekolah, anak sekolah yang sekarang lagi berjalan juga, dewasa dan lansia. Nah, cek kesehatan ini bukan berarti kita sedang sakit, justru pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita pada saat ini, terutama untuk menemukan faktor resiko penyakit sedini mungkin, lalu mengetahui adanya gangguan kesehatan sebelum muncul keluhan.
11: Menurutnya, realisasi yang paling tinggi merupakan anak sekolah yang mencapai 130%, sedangkan untuk bayi baru lahir hingga usia 1 tahun sekitar 70%, dan juga dewasa mencapai 70% lebih. Pihaknya terus menggencarkan layanan CKG dengan melakukan jemput bola hingga ke desa dan puskesmas yang tersebar di wilayah kecamatan. Sementara warga Sungai Liat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dia menyampaikan pentingnya mengikuti cek kesehatan gratis untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh.
12: Benarnya dari cek kesehatan gratis ini kita kan bisa mendeteksi dini ya untuk penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita, terus tubuh kita perlunya apa. Sebenarnya makanya ini penting banget sih sebelum kita cek lebih lanjut lagi ke rumah sakit atau kemana.
11: Menurutnya dari hasil ini, masing-masing penerima bisa melakukan pemetaan kondisi kesehatan sebagai langkah pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan lebih efektif. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh. Program beasiswa Hafiz Quran yang juga dibuka pemerintah Kabupaten Kerinci mendapat sambutan antusias dari peserta didik dan juga mahasiswa. Hingga kini lebih dari 200 peserta telah mendaftar untuk memperebutkan beasiswa dengan nilai mencapai 20 juta rupiah bagi penghafal 30 juz Al-Quran. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
13: Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pendidikan membuka pendaftaran beasiswa Hafiz Quran bagi peserta didik dan mahasiswa di Kabupaten Kerinci. Pendaftaran berlangsung mulai dari tanggal 10 September hingga 10 Oktober tahun 2026. Hingga saat ini lebih dari 200 orang peserta telah mendaftarkan diri. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan beasiswa ini diberikan berdasarkan jumlah hafalan Al-Quran, mulai dari 1 juz hingga 30 juz. Untuk hafalan 1 juz, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 130 orang penerima dengan nilai beasiswa masing-masing 2 juta rupiah. Sementara hafalan 3 juz tersedia 25 orang kuota dengan beasiswa 3 juta rupiah per orang. Kemudian hafalan 5 juz disiapkan untuk 10 orang penerima dengan nilai beasiswa 5 juta rupiah per orang. Sedangkan bagi peserta yang mampu menghafal 30 juz Al-Quran, pemerintah menyediakan satu kuota beasiswa senilai 20 juta rupiah.
14: Kami sejauh ini di bidang Dinas Pendidikan, mewakili dari bidang SMP, berkait dengan edaran telah kami sampaikan ke sekolah, baik SD, SMP, dan juga S1, S2, dan S3 untuk beasiswa Hafiz Quran. Memang ini merupakan program dari misi-misi dari Pak Wati dan Pak Wakil Wati Gerinci. Jauh ini pemantauan kami dan hasil dari operator kami itu lebih dari 200 yang telah mendaftar. Kami masih menunggu sampai tanggal 10 Oktober.
13: Di samping itu, Dian berharap program ini dapat mendorong generasi muda semakin mencintai Al-Quran sekaligus memberikan dukungan bagi peserta didik dan mahasiswa penghafal Al-Quran di Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI SP Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan. Dengan akibat musim kemarau berkepanjangan, petani pepaya California di Kabupaten Kaur alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
15: Musim kemarau yang berlangsung selama 3 bulan terakhir membuat petani pepaya California di Kabupaten Kaur mengalami kerugian. Salah seorang petani pepaya California, Dismini, mengatakan kekurangan air menyebabkan 3.000 tanaman pepaya miliknya mati. Sementara produksi buah dari pohon pepaya yang masih bertahan mengalami penurunan hingga 60%. Kondisi tersebut membuat ia alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Saat ini masih ada 700 pohon pepaya California yang ia budidayakan dengan umur tanam yang bervariatif, mulai dari 7 bulan hingga 1 tahun lebih. Kondisi kemarau ini membuat Dismini harus berupaya keras mempertahankan tanaman pepaya yang tersisa sambil menunggu musim hujan kembali tiba.
16: 3.000 batangan lah, tetapi dikarenakan masih ada kendala lah ibaratnya, sebelum lama ditanam, tahu-tahu hari kemarau, nah, kemarau ataupun panas, jadi disitulah akhirnya terhambat kan. Nah, walaupun dia mati terus, tetap kami berusaha, kami bikin lagi bibit, bagaimana supaya dia bisa hidup lagi. Pokoknya kami tidak bosan-bosan untuk mengusahakannya supaya hidup lagi.
15: Untuk saat ini antusias membudidayakan pepaya California di Kabupaten Kaur cukup tinggi. Per minggunya Kabupaten Kaur bisa memproduksi ribuan ton pepaya California. Untuk harga pepaya California di tingkat petani dibanderol Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Berdengar dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SPY Kanan.

0: Puskesmas Negeri Baru Waikanan mendistribusikan PMT dan juga membangun sinergitas dengan dapur MBG guna pemenuhan gizi. Berikut laporan Romadona dari RRI SP Waikanan.
1: Penurunan angka stunting dan pemenuhan gizi masyarakat terus dikebut di wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru Kabupaten Waikanan. Fokus utama menyasar dua kelompok krusial, yakni balita serta ibu hamil, melalui pemberian makanan tambahan atau PMT dan anak usia sekolah melalui program dapur makanan bergizi gratis. Kepala Puskesmas Negeri Baru Cica Ratna kepada RRI menjelaskan bahwa pihaknya secara resmi telah mendistribusikan paket PMT yang dirancang khusus untuk memenuhi standar nutrisi harian. Program ini diprioritaskan bagi balita dengan indikator berat badan kurang serta ibu hamil kurang energi kronis. Sedangkan untuk pemenuhan gizi bagi anak usia sekolah, dilakukan melalui inovasi dapur makanan bergizi gratis, yang mana melalui sinergitas puskesmas dan dapur, para siswa mendapatkan asupan makanan siap saji yang mengandung protein tinggi dan sayuran segar guna mendukung konsentrasi belajar mereka.
2: Kalau untuk pemberian makanan dengan gizi, dari MBG, terus ada juga dari puskes PMT. Udah. Kalau untuk balita stunting, kami dari puskes, setiap puskes ya, bukan puskes Negeri Baru aja. Udah ada PMT untuk pemberian ke anak-anak sama puskes.
1: Sinergi antara puskesmas dan pengelola dapur MBG diharapkan dapat menciptakan jaring pengaman gizi yang menyeluruh di tingkat desa dan kelurahan. Pihak puskesmas juga menghimbau kepada orang tua untuk tetap aktif melakukan pemantauan rutin di posyandu agar efektivitas dari pemberian makanan bergizi ini dapat terukur dengan baik melalui kurva pertumbuhan anak. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Suplai air baku PDAM Belitung diprediksi cukup hingga bulan November 2026. Selengkapnya Alif Juliantoro melaporkan.
1: Update terakhir itu kondisi 80% suplai dari embung untuk wilayah Kota Tanjung Pandan itu untuk
2: Pemda Tirta Batu Mentas Belitung memperkirakan suplai air baku untuk pelayanan di wilayah Kota Tanjung Pandan masih mampu bertahan hingga November 2026. Di tengah terus berkurangnya debit air di embung akibat kondisi kemarau. Direktur Perumda Tirta Batu Mentas Belitung Munandar mengatakan, sekitar 80% suplai air untuk wilayah Kota Tanjung Pandan saat ini berasal dari embung. Kondisi tersebut menjadi perhatian PDAM karena penurunan debit air terus terjadi seiring tingginya suhu dan penguapan. Menurut Munandar, kondisi air di embung saat ini terus dipantau untuk memastikan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan air pada titik intake yang digunakan untuk menyedot air baku. Ia menjelaskan kedalaman air yang dapat dimanfaatkan pada area intake saat ini tersisa sekitar 1 meter lebih dengan luas embung kurang lebih 11 hektar. Kondisi tersebut membuat PDAM harus melakukan berbagai langkah antisipasi agar suplai air tetap tersedia.
1: 80% suplai dari embung untuk wilayah Kota Tanjung Pandan itu untuk 2 bulan ke depan insya Allah masih terjaga. Antisipasi kita ini jangan sampai lewat dari November. Itu yang kita harus wangi.
2: Munandar menambahkan PDAM juga menyiapkan sejumlah skenario apabila kondisi air baku terus mengalami penurunan. Salah satunya pembatasan jam operasional pelayanan yang saat ini masih dalam tahap penyesuaian. Munandar menyebut bagi pelanggan yang mengalami gangguan suplai, PDAM meminta masyarakat segera melapor. Perumda Tirta Batu Mentas akan mengandalkan suplai air bagi pelanggan yang terdampak. PDAM memastikan pemantauan terhadap kondisi embung terus dilakukan sebagai dasar menentukan langkah pelayanan berikutnya, terutama untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Alif Juliantoro melaporkan.
0: Berikan demikian Warta Pelajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Pendengar, Anda masih di Bangka Belitung sore, kesempatan sore hari ini. Tentunya untuk pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Abdurrahman Haris yang menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Dan tentunya pendengar, kita akan hadirkan dengan informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Bangka Belitung sore yang nanti akan kami kutip kembali dari rri.co.id. Ya, sahabat, informasi terlebih dahulu untuk Anda pendengar, sebagian wilayah di Pulau Bangka ini sudah mulai hujan, di RY, Pemali, kemudian juga di Temberan, Pangkal Pinang, Air Hitam juga hujan cukup deras, pendengar. Dan mudah-mudahan menyusul ya, di Sungai Liat dan sekitarnya, tempatnya di Pemda dan lain sebagainya, ini bisa menyusul hujan yang mudah-mudahan ini bisa membasahi daratan yang cukup kering kerontang ya selama kemarau ini, pendengar. Nah, tentunya pendengar, kemudahan nanti juga akan update informasi cuaca terkini kembali yang nanti akan kami terima dari BMKG Kota Pangkal Pinang. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, selanjutnya kita update kembali informasi untuk Anda terkait update cuaca terkini yang kita terima dari BMKG Kota Pangkal Pinang. Di mana pendengar, di kesempatan sore hari ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka Belitung, Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Pangkal Pinang, Bukit Intan, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Sungai Liat, Mendo Barat, Bakam, Reo Sirip, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Dan bisa juga meluas ke wilayah Belitung, Tanjung Pandan, Bangka Tengah, Simpang Atis, Namang, Bangka Barat, Cebus, Paritiga, Kobak, Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, Gabek, Kimai, dan sekitarnya. Demikian update informasi cuaca yang sudah kami terima dari Prakron BMKG Kota Pangkal Pinang di sore hari ini.

Literary dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

Oke, pendengar masih di Pro 1 Sungai Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih hadirkan untuk Anda dengan ragam lagu pilihan. Sebelum nanti saat lagi, setelah lagu ini kita hadirkan dengan musik-musik religi islami pilihan pendengar untuk menemani sore Anda, hingga nanti kita dengarkan pengajian suci Al-Quran ya di sore hari ini. Untuk pendengar, tentunya dari pantauan kita kalau di grup info BMKG, info Bangka Belitung ya, ini rata-rata di wilayah Pangkal Pinang sudah mulai turun hujan. Sungai Liat ya, beberapa wilayah Kabupaten Bangka juga Pemali RY dan lain sebagainya sudah mulai turun hujan ya. Jadi untuk pendengar, demikian ya informasinya yang dapat kita sampaikan untuk Anda di hari ini. Dan tentunya pendengar, kita lanjutkan dari Irwansyah dan Zaskia Sungkar, I Miss You, sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Baik pendengar, selanjutnya kita langsung saja hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu religi islami pilihan, hingga nanti kita dengarkan pengajian suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk Sungai Liat dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Dari Imam Syafi'i berkata, jika engkau mengkhawatirkan munculnya rasa ujub atau bangga diri dalam aktivitasmu, maka lihatlah keriduan siapa yang kamu inginkan, pahala dari siapa yang kamu harapkan, dan siapa yang kamu takuti. Kesehatan mana yang kamu syukuri, cobaan mana yang kamu ingat. Maka jika engkau memikirkan satu di antara hal-hal tadi, niscaya aktivitas yang kamu kerjakan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Baik, pendengar, selanjutnya pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan pengajian yang suci Al-Quran, bacakan surah Asyura. Untuk kesempatan sore membacakan surah Asyura ayat 15 hingga selesai bersama dengan Qori Abdul Ghani, yang kami rangkaikan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

0: Pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Saat lagi nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung ya bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat saat lagi. Dan untuk Anda dimanapun berada, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Nah, langsung saja pendengar, kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
1: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan

0: Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zay. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
3: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
6: Ya. Hasilnya Jumat ini ya Pak? Kalau satu minggu
4: ya? Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesempatan. dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
5: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
8: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
10: Betul, Pak.
8: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
10: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya,
8: ya.
10: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
8: Gitu. Tahu. Kenapa saudara mau?
10: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
9: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
11: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
10: Tidak, hanya arsip.
11: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
10: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
11: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
10: Tidak pernah.
11: Di 2019-2020?
10: Tidak pernah.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan, selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
13: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekraf mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
13: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
14: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
13: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
15: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
16: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
15: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
17: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya yaitu melatih, membina dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
15: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI, Devita Pratiwi, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
19: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
19: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
20: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
19: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
21: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
22: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
21: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
23: 60L registrasi PHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasa. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasa.
21: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
1: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB-in. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
21: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
2: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
6: The group being recovered, it's two games and a few days. They look pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, tough and things. So.
3: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nirapul Itul Walid Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok negeri, selalu berkumandang suara yang rakyat Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

Baik pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan tadi sudah kita dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya untuk pendengar, kita masih temani Anda dengan rangkaian Bangka Belitung malam di edisi hari ini. Untuk pendengar, dapat kami sampaikan kembali dengan informasi lainnya ke ruang dengar Anda yang tentunya juga sudah kami hadirkan di kesempatan malam hari ini, di mana Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christy, menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis dan inovatif di tengah perkembangan teknologi kecerdasan AI. Menurutnya, perkembangan AI turut mengubah kebutuhan kompetensi talenta. Oleh karena itu, pendidikan tinggi perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengevaluasi keluaran AI, baik dari sisi kebenaran, efisiensi maupun kualitasnya. Nah, pendengar, Stella mengatakan untuk kemampuan mengevaluasi AI ini perlu berjalan bersama dengan penguatan inovasi dan pola pikir kritis dalam proses pendidikan, di mana menurutnya perkembangan teknologi justru membuat kemampuan tersebut semakin dibutuhkan ya. Jadi informasi yang dapat kami sampaikan terkait Wamen Dikti Saintek menekankan pentingnya berpikir kritis di era AI saat ini, pendengar. Baik, untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Celine Dion.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berakhir dengan berakhir lagu dari miliknya Dewa 19, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Selanjutnya saat lagi nanti pada pukul 20 Anda akan ditemani oleh rekan kami Nur Aisyah hingga usai pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan kita akan bergabung terlebih dahulu nanti pada pukul 8 pendengar bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Nah, untuk pendengar, saya Abdurrahman Aris dan kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Galeri Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0817-7727-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu.

0: pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita ini,
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana ini Mbak Ati?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh, halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Sekala.
2: Yo, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati.
0: Jangan lu durukan.
1: Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya, Mbak. Eh, minggu ngarep ya, Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Plus satu. Seluruh
0: iya
1: Indonesia.
0: Dong.
1: Medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya. Siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak.
1: Tetap masak kok. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. opo?
0: Berarti enggak,
2: rahasia opo?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo. Magis magis.
1: Aduh, aku tuh gak ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Berarti, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana, Mbati? Boleh diobrolin dong, Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini
2: sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu Mbak, ya. Di antaranya tuh Dianti Sesa,
1: Purwasih,
0: Rita Effendi,
2: Kitaria Sunata. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering,
2: masih bertemu tahun ya, lalu ya, masih ya, bertemu masih ketemu, kayak ya. Gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya Mbak ya?
1: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
0: Eh mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, gak ada itu.
1: Nah itu loh Mbak Ati, kurang ini deh, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya gak sepanggung ya.
1: Makanya
2: tahun lalu juga gak ada.
1: Iya, makanya
0: kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak?
2: Setuju, setuju.
1: Nah setuju-setuju aja.
2: Itu waktu itu lo waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi nih.
2: Provokator ruang rindu ya?
1: Mas Yudi
0: harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih rek.
0: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ternyata ngantri, Mbak.
0: Apa-apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati.
0: Kanya.
1: Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Seluruh Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Oh, yo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana tuh?
0: Dari mana tuh ada?
1: Mana tuh ada Bang Beni Jo.
0: Selamat malam Bang Beni Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
0: Bang Beni Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul.
3: Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Beni.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini after semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy,
0: terus
3: Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka. Oh,
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan
3: suka,
0: itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah salah.
3: Oh, itu Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sore itu. Terserah Boy.
1: Nah itu benar.
0: Nah ini benar, Terserah Boy itu.
3: Wah oke, okay. Itu apa? Ah itu Pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya, apa itu kalau terserah Boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: okay,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Okay. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Sumatera Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, okay, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Single. Ya, itu soundtrack ya Mbak.
2: Sebelumnya mau
0: apa Mbak?
2: Mau bilang ini apa kabar Benny gitu ya?
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya. Itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu lo apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda oh, ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Wah. Purnama Record sing duwe ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy
1: di Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat
0: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya Sibi. Sibi itu apa ya Ati?
1: Oh Sibi.
0: Okay.
4: Nama orang tua atau nama apa?
1: Oke.
4: Ya?
1: Nanti
4: nama
1: akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke. Okay.
4: Dari kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oke. Okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Oke. Okay, saya salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
0: Oke, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak
1: selamat
0: Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa TCB ini seneng irama rock? Ya?
0: Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak Ati?
0: Oke, okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalam-dalamnya boleh, Mas Yudi?
0: Tiga orang,
5: juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa? Favoritnya?
2: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan yo stamina nih.
0: Iya ya.
1: Tapi
2: mana? Tapi tapi di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10.
1: Bener. Selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
0: Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah begitu Mas.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya
1: itu? Media ya. Ya kita kayaknya yang menjuluk padahal itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali ngejulukin.
2: Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Itu awalnya.
0: Oh baik-baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya.
2: Itu ada nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan kita?
1: Pernah diiringi di Kediri Mbak.
2: Yang kamu sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah ya benar. Oh,
0: berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Dia lebih rock lah punya grup. Grup
1: rock rasio ya, rock band, ya. Rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Bang Brothers,
1: Candy tadi.
2: Iya Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh sama
2: masih,
1: ya?
2: Masih turun temurun lah iya
1: dari Kediri masih, Mbak Ati ya
2: iya dari Kediri.
0: Okay. Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan CB dengan CB band Mbak Ati
2: enggak ya kayaknya apa ya
1: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
2: udah jarang jadi sekarang itu
1: bener-bener.
2: Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
0: Oke.
1: Siap
0: kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
2: Kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu, untuk temen
1: yang Pak Zeri di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: dulu,
1: ya.
2: Lima tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa
1: kayaknya
2: kali.
1: Kayaknya selalu langganan deh Mbak di setiap ada acara
2: di kedutaan,
1: ya.
2: Di kedutaan di DC, dan terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran ya,
1: ibu
0: gimana?
1: Ibu rumah tangga Mbak.
2: Pengangguran lah ya gimana?
1: Mbak Tiki pengacara loh Mbak. Honornya
2: cuma dari suami.
0: Terima kasih. Siap kalau begitu. Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ti.
0: Siap Mbak Ti.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
0: Oke.
2: Lo ya.
0: Siap. Okay. Kita
2: santeni tuh ya.
0: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Apik CB berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu banget.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing enggak, Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kalau besar ya Mbak Ti. Wah Mbak Ti ini lumayan potong.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ti ini nggak berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak. Ada yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat sore.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya. Oke.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan. Tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Bali
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
4: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktaf sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Gak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya. Mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun tuh
1: gimana. Iya, bisa terus pengaruh memang berarti ya. Bisa benar-benar juga.
2: Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena enggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti jualan begitu ya.
2: Nolo.
0: Mm-hmm. Kemudian pertanyaan kayak yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya, betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cece Paes.
1: Cece Paes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan.
1: Betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak.
2: Gak, aduh, mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih, Mbak Ati itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain, dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang,
1: ya,
2: anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima, rhymes gitu ya.
2: Itunya
1: ya seperti itu,
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita, dan aku lebih suka lirik
1: sekarang,
2: lagu sekarang gitu.
0: Oke, ya. Siap
1: tuh,
0: kita ke Sumatera Barat. Ini Mbak Ati ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Uni Rahma.
5: Assalamualaikum.
2: Malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo. Oh,
5: kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar.
1: Ya.
0: Siap, silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
5: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap. Siap. Terus
5: Mbak Ita nih, yeah. Idolanya Rahma di dari
1: Tampung.
0: Oke.
1: Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
5: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
5: juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
5: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh,
0: Rumpis.
1: Ya.
0: Siap.
5: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
1: Siap, Optimis dan Nur Lela. Oh,
0: ditungguin mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
5: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
5: Pendengar setia RRI di mana pun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, Luar Lagu, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
4: Hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna CB. Indonesia
1: iya.
4: Mbak Ati CB itu so energik banget itu Masya Allah.
0: Tuh. Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
4: pengennya sih ngomong kayak enak bahasa
2: sekarang,
4: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati guyonan nih kalau Mbak. Aduh.
4: Aduh Masya Allah Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya apa Pak Hasan?
4: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube kalau dulu kan ada CD ada kaset.
0: Siap, itu aja terus, pertanyaannya.
4: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap ditunggu ya.
4: Itu aja Bang Yudi, Mbak Ita. Berarti selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Ati juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Ati.
1: Salah satu hitsnya Mbak Ati CB. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul
6: terus,
1: Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke, okay,
6: aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
0: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih, Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti
7: Mbak
1: kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN, IKN katanya. Diundang Pak di Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya sih. Ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali itu sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu kan
2: sih. Aku nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya risau sama maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tina kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: Evelyn lah orang dulu itu
7: gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Lavigne lah, untuk orang-orang terdut, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Amar.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.

0: Muslimnya ada formasi baru, iya. Ada Mamaina, Trutami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
1: Oh gitu. Iya ya. Benar tuh.
2: Wong telu berkudeta ya.
0: Berarti dikudeta wong telu.
1: Iya.
2: Oke.
1: Terus tadi pertanyaannya gimana kok?
2: Gimana ceritanya? Iya, gimana ya, ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
0: Rumpis tahun berapa itu?
1: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Dari situ. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Deddy-nya itu bikinlah
0: grup perempuan ya.
1: Itu untuk yang itu anggota
0: yang tergabung di Tujuh Bintang
1: aja gitu.
2: Oke.
1: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
2: Oke. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
0: Dikudeta
1: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
0: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
2: Oke.
1: Tujuh Bintang masih ada enggak?
0: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
1: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
0: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
2: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
0: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
1: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
0: maafkan
1: itu
0: ya, Mbak.
1: Lagunya Nici. Bukan,
2: lagunya Nici.
0: Oh, iya, lagunya Nici, betul.
1: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
2: Terusir.
1: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
0: Oh iya betul.
1: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
0: Ya,
1: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
2: Oke. Berarti
1: itu loh. Nah, terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
2: Iya benar.
1: Jadi artist of the year loh.
2: Gila, siap ya? benar.
1: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu enggak? Makanya kita
0: Mbak Ati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbak Ati ya.
2: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CB.
0: Ayo.
1: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya.
0: Siapa ya, bilang?
1: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
0: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
2: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
0: Ah, Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking iya humble-nya.
1: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
2: Jadi
1: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
0: semakin
1: seksi
0: ya. Gitu
1: dipikirnya. Kok perempuan kok ngesak nih?
0: Ngesak ya baru.
1: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
2: Kapan bikin lagu baru gitu.
1: Masih pengen sih.
0: Masih pengen.
1: Karena apa ya, yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya,
0: nggak ada umur, nggak ada batasan
1: iya,
0: umur
1: bener.
0: Tuh.
1: Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
0: pastinya, Mbak.
1: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.

0: Betul Mbak.
1: Karena kan Madonna lah juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
1: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
1: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
1: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
0: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
1: Nanti. Kan, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada.
0: Iya banyak yang.
1: Aku lupa lagi namanya. Sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
2: Sopo?
1: Ada loh.
0: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
1: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
0: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
1: Sofia. Enggak
0: tahu lah.
1: Pokoknya itulah ya.
0: Yang jenenge pikun.
2: Sopo pernah.
1: Iya.
2: Iya, sopo.
1: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
0: Temenan kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Lalu
0: enom.
2: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia.
1: Sofia sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
0: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
1: Nah, oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
1: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
0: Pertanyaannya tadi Mas.
1: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
0: Sudah
1: berapa ya, lama sudah gitu
0: berapa
1: maksudnya?
0: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow. Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
0: Orang Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
1: 25 tahun ya Mbak.
2: Banyak. Dan 25 tahun.
0: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Itu bahasa Inggris dulu loh.
0: Mbak Ati itu paling bisa loh. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya ampun, ora iso aku.
1: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa. Oh, dia wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
0: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
1: Oh, begitu.
2: Bukan.
0: Oh, bukan ya?
1: Tapi tahu lagi.
0: Tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Enggak, cuman dia lumayan lancar gitu.
1: Oh.
0: Lumayan lancar. Ngarang ya aku.
2: Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
1: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
0: Asal ikut sendiri asalnya
2: plus lu. Di Amerika kali iya.
1: Oke.
0: Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi Mas?
1: Berarti kita muter lagu lagi.
0: Oh iya, kita puter lagu lagi.
1: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
1: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
0: Tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
1: Ini aku pilihin
2: kok
1: yang
2: duet. Kok angkat-angkat berarti aku wis turu.
1: Oke, ini ada Atik CB featuring Roni Sianturi berdua.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Bagaimana tamu kita malam ini Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, kembah permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik
0: iya
1: ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah pisah dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh, ini
1: ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik-titik-titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida
1: di
0: Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini lagi ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena Luis tadi dipakai telepon sama Mbak Ati
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Oh, Bidan Luis ini cantik loh mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy.
0: Okay.
2: Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh iya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis krukupan.
0: Wis krukupan ya. Ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti.
0: Waduh.
1: Indahnya okay memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segment ini musiknya impresi nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat okay Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, okay, Mbak Ati siap.
0: Siap ya.
1: Siap.
0: Silakan, silakan. Okay.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak.
3: Lagune sapa?
0: Lho, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di sing aran sapa?
1: Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang aran itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Wih. Bener-bener. Johan untung. Iya, iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Tuh. Oke, Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu yang PON tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo siapa, Mbak? Aja
3: waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Sopo. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat nggak sih, Mbak?
3: Oh iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat nggak, Mbak, lagu Bersemi Kembali? Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya, siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau nggak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Siapa? Pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Bowes gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya, aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Record dulu dia.
0: Oke.
3: Itu.
0: Berikutnya, Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Apa, Mbak, judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di Sudut Keremangan. Apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barce, kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh pirtinyi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu sudut keremangan? Nih,
0: kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marah ini, marahin Mas Yudi nih, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, Detik-Detik.
0: Nah, pada album
3: Yoraruh lah, Kak.
0: Pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto
1: Nusantara 7?
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus dibikin lirik
1: zaman dhisik iki. Adus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Batik enggak tahu ada berapa tahu, lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, oh, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
3: Pagi.
0: Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi iya. Pagi secara live ya.
1: Mbak Ati,
3: mandi-mandi pagi ya.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak-ayak wae emang.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: bukan apa ya. Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya? Itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu makanya di judulnya transisi.
0: Transisi ya.
3: Dari musik yang pop
1: dari karakter gitu, yang pop ke, pop mellow
3: pop yang ke lain
0: progresif.
1: Ya, progresif sih. Ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif ya pop ya, ya
1: pop aja loh. Di situ yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau enggak salah gengnya Deddy Dukun ya Mas Deddy.
3: Ya cuma musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu kan.
0: Okay.
3: Gitu tuh. Aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit. Nah, itu jadinya lain gitu.
0: Oke. Okay.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di situ.
1: Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang, Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: dia
0: ini,
3: juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Iya, ya, pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke.
5: Okay. Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke.
5: Okay. Nantinya Mbak Ati gitu ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam tanya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kebalang
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tol Kali dan tampak kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau nggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: Kayaknya
6: dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi, enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta, itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Mbak Ita.
1: Okay.
0: Selamat malam
1: Mas Rudi, apa kabar?
0: Mas Rudi, baik.
1: Ya udah
0: kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luan rindu, luan berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi, jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur, jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Ke banyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macem-macem
3: dan apalagi ini. Ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an,
1: ya, tahun 80-an gitu ya Mbak Tia. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
3: nggak menyenangkan
1: gitu,
3: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak
1: mas,
3: kayak enak ikut nggak gitu, bagus
0: ya,
3: juga.
0: Gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh.
1: Apa?
0: Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
1: iya
0: kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes sugih rek. Karena gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Ya kan itu Ita kan sugih. Manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: iya,
8: Ati ya.
0: Betul.
8: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Itu aja.
8: Oke, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya sukses.
1: Sama-sama, Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang
0: mengarahkan atau diminta begitu?
1: Musik karakternya.
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu.
1: Ya, vocal.
3: Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau Ica gimana, sering ya? vokal
1: ya, kebetulan kan, iya kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ati. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sampai nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Mbak Ati gak pernah exercise vokal, gak punya vokal
1: itu
0: coach
1: aja.
0: Itu aja keren ada, banget loh ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
1: Kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget
1: keren itu.
0: Cuma
1: karena Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenanan nih Gie. Aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya gak sih.
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu. Itu aja
0: sengaunya dapet.
1: Terus serak-serak
3: basahnya ya, selalu...
1: dapet. Iya loh Mbak.
3: Mosok sih
0: lho, loh iyo. Kalau ketawa ya
3: kamu juga gitu loh. Distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke okay. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
0: Pernah
1: dibawain batik sih biak Pak. Benar, Mbak. Permata Hitam Gitarolis.
3: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh.
0: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin
3: gitu.
0: Kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording di... kayaknya enggak pernah Permata
1: kalau
3: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke. Okay.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa
3: ini,
0: ya,
3: gitu
0: ya, ya, ya. Ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin mah. Ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
1: Mau
0: telepon nggak bisa masuk. Oke. Okay. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih. Dia pengennya pindah
0: ke Indo,
3: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku. Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya
3: kan? Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mpo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
3: Banyaknya lagu ya, sampai.
1: Iya, makanya sampai gak bingung.
3: Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soai yo Be Mbak. Enggak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah, ya? Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja.
1: Okay.
3: Gitu.
1: Nah Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
3: ya kita udah menjelang. Tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
3: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya siap. Sukses itu terus Mbak, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Satu
1: Volume 1.
0: Volume 1. Mbak Ati, tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak?
3: Yang itu tadi, yang volume 1, yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Bukan lagu. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-suka.
3: Oh, iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan Kyoto, Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
3: Bukan, oh, bukan.
0: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, ya, ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: kita, nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus, harus.
0: Mbak, aku melok ya.
1: Enggak apa-apa, nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, Mbak, siap.
3: Tenang sama Mbak. Yudi yuk.
0: Ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Okay? Siap.
3: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan.
3: Ruang harus dong ya.
1: Ruang Rindu Opera.
3: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Mbak, di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mbak,
3: Dita nanti. Mana Dita?
0: Dita ada Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Ati.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Mm-hmm. Salam sayang semua untuk ya, untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Tuh, ih, gimana
1: yang bisa lupa tuh sama Mbak Ati CB
0: lah gitu. Iya.
3: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur 1 kalau pengen ketemu Ati CB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada manusia yang lahir tanpa memilih siapa orang tuanya. Ada pula yang sejak bayi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung. Namun terkadang, keluarga bukanlah tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap tinggal, merawat, menyayangi, dan menerima kita apa adanya. Inilah kisah Alia, seorang anak yang sejak bayi diasuh oleh pasangan suami istri yang bukan orang tua kandungnya.

0: Jangan nangis, Nak. Jangan nangis. Mulai sekarang, ibu yang akan menjagamu. Ibu tidak tahu seperti apa masa depanmu. Tapi ibu berjanji, selama ibu masih punya tenaga, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang.
1: Hari berganti hari, bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang anak yang ceria. Bu Salma dan suaminya merawat Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka menyekolahkan Alia, mengajarinya sopan santun, dan satu hal yang selalu ditanamkan, jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan.

0: Alia, kalau suatu hari nanti ada orang yang menyakitimu, jangan langsung membalas. Kita tidak tahu, mungkin orang itu sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
1: Kalau begitu, Ali harus bagaimana, Bu?
0: Tetap berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
1: Iya, Bu. Alia ingat.
2: Waktu berlalu. Alia kini telah dewasa. Namun, setelah kedua orang tua angkatnya tiada, kehidupan Alia berubah drastis. Saudara dari orang tua angkatnya, Pak Rudi, tidak menerima keberadaan Alia. Baginya, Alia hanya anak angkat yang tidak memiliki hak apa-apa.
3: Alia, mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Titik!
1: Tapi Pak, ini rumah yang selama ini saya tinggali bersama ayah dan ibu.
3: Ah, ayah dan ibumu sudah tidak ada. Dan kamu bukan anak kandung mereka. Jangan kamu merasa rumah ini milikmu. Tak tahu malu.
1: Saya tidak pernah bermaksud berebut apapun, Pak. Saya hanya ingin tetap tinggal di sini.
3: Tidak. Kamu pergi saja. Sana! Pergi!
2: Alia berdiri sendirian. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada pula keluarga yang menerimanya. Namun, ia teringat pesan ibunya. Kalau ada yang menyakitimu, tetaplah berbuat baik. Dan akhirnya Alia pun pergi. Dia menjalani kehidupan sederhana, bekerja apa saja yang halal. Dan meski hidupnya tidak berlebihan, namun Alia selalu berusaha membantu orang lain.
1: Bu, ini uangnya.
4: Tapi ini uangnya kurang, nak.
1: Tidak apa-apa, Bu. Ambil saja. Besok saya bisa bekerja lagi.
2: Hari demi hari, Alia selalu melakukan kebaikan. Tak ada kamera, tak ada yang memuji, dan tak ada yang tahu. Ia menolong karena memang ingin menolong. Sampai suatu hari, datang seseorang yang pernah merasakan kebaikan Alia bertahun-tahun sebelumnya.
5: Alia, ada seorang yang ingin bertemu denganmu.
1: Siapa, Pak?
5: Saya juga tidak tahu, tapi katanya ini sangat penting.
2: Alia kemudian menerima sebuah kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu dan kini membalas seluruh kebaikannya. Dan nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan juga 1 miliar. Tetapi 100 miliar rupiah.
1: Apa? 100 miliar? Saya?
5: Iya, ya. Orang itu mengatakan dia tidak pernah melupakan kebaikanmu.
1: Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membantu orang dengan harapan mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya melakukan apa yang dulu ibu ajarkan.
2: Air mata Alia jatuh bukan karena jumlah uangnya, tetapi ia ingat kepada pesan orang tua yang membesarkannya dan pesan sederhana yang tak pernah ia lupakan.
1: Ibu, ternyata kebaikan yang ibu ajarkan benar-benar tidak pernah hilang.
2: Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menerima rezeki yang sangat luar biasa, Alia tak pernah berubah menjadi orang yang hidup bermewah-mewah. Ia tetap sederhana Rumahnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Kehidupannya pun seperti dulu. Justru semakin banyak ia bantu orang. Dia membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan. Membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu. Dan sebagian besar hartanya ia sedekahkan. Suatu hari, Alia kembali bertemu dengan Pak Rudi, orang yang dulu mengusirnya dari rumah.
6: Alia, saya ingin minta maaf. Saya sadar dulu saya salah. Saya telah menganggap kamu bukan bagian dari keluarga ini. Bahkan saya mengusirmu. Tapi sekarang, justru kamu yang datang membantu saya. Kenapa ini? Kenapa?
7: Karena dulu ibu mengajarkan saya satu hal. Kita tidak menjadi baik karena orang lain baik kepada kita. Kita menjadi baik karena itu pilihan kita. Pak, saya tidak ingin membalas apa yang dulu Bapak lakukan. Saya hanya ingin membantu.
6: Alia, setelah semua yang saya lakukan, kamu masih tetap saja mau membantu saya.
7: Iya, Pak. Saya sudah memaafkan. Semoga bantuan ini bisa membantu kehidupan Bapak dan keluarga menjadi lebih baik.
6: Maafkan saya, Alia. Maafkan saya.
7: Sudah, Pak. Yang lalu biarlah menjadi pelajaran. Yang penting mulai hari ini kita menjadi keluarga yang lebih baik.
2: Alia mendapatkan 100 miliar rupiah. Namun sesungguhnya yang paling berharga bukanlah uangnya, melainkan hati yang tetap bersih ketika memberi hidupnya kekayaan. Ia pernah dibuang ketika tidak memiliki apa-apa, namun ketika memiliki segalanya, ia memilih untuk tidak membuang orang lain. Ia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ia membalas luka dengan maaf. Dan ia menjadikan rezekinya sebagai jalan untuk membantu sesama. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung kembali kepada kita. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian melalui orang yang tak pernah kita sangka. Dalam bentuk rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik. Karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak kembali dari orang yang kita bantu. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kepada kita pada waktu yang paling tepat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada ya. Ruang Rindu Nasional sudah kita dengarkan. Lalu juga tadi ada satu drama dari RRI Sungai Liat dengan kebaikan di balik sebuah luka yang menemani Anda juga. Kali ini Ruang Rindu Lokal mendengar ya, walaupun ada sekitar 40 menitan lagi nih saya menemani Anda ya. Dan sudah ada yang melof. Padahal aku belum ngasih topiknya. Kita angkat aja dulu ya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo,
0: Embera ya. Halo. Oke, gimana Embera di sini? Udah hujan belum?
1: Alhamdulillah.
0: Deras enggak di sana tadi?
1: Deras.
0: Deras. Oh, deras ya. Oke deh. Ya alhamdulillah berarti udah pada hujan ya di daerahnya masing-masing ya.
1: Lagi hujan ya lah.
0: Oke deh, mau lagunya apa nih?
1: Lagu apa?
0: Apa yo?
1: Westlife lah.
0: Westlife, oke. Yang mana aja ya Westlife-nya ya?
1: Dua
0: aja. Yo, oke. Okay. Buat siapa aja?
1: Buat Kori Amalek. Buat Sumi Sumi. Buat Sehat. Wah, jamur, wah, lantat, wadon, wah, bung lata, wah, panji, wah, niku, nadi, lamban, wah, ayam jampoi, jimbing, wah, ayam sinterwa. Buat mama kopi sehat.
0: Udah buat semuanya aja ya.
1: Sehat mama. Buat ngeri saat ini banget selama minggu
0: terkemis. Siap, ya makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi Embera alhamdulillah di Sinji lumayan cukup deras ya. Sungai Liat ini kayak dikit-dikit gitu ya. Oh ini pemali dulu hujannya, terus air ruah, terus maju dikit-dikit gitu ya. Tapi alhamdulillah udah senang banget ya, udah turun hujan. Subhanallah banget ya. Walaupun lagi kayak gini, untuk Anda mungkin pengguna pam untuk daerah sungai atau sekitarnya ini, karena pasokannya sedikit, jadi kayak ada apa namanya tuh pemberhentian air dulu sebentar kayak gitu. Ya, mudah-mudahan dengan hujan seperti ini pasokan air makin banyak. Ya alhamdulillah akhirnya sudah segar kembali tanah kita ya, bunga-bunga yang biasa disiram-siram gitu kan sama petugasnya sekarang udah disiram sama alam ya. Semoga aja besok lebih seger lagi ya. Terus juga mungkin tidur pada nyenyak ya karena dingin cuacanya jujur. Udah lama gak hujan, saya ngerasa kayak oh dingin banget ya malam ini tadi pas berangkat ya. Oke, kali ini ada Bung Juan Aris. Selamat malam Mbak, malam juga kok tadi guyur hujan. Redakan gerah, redakan amarah, redakan gelisah. Oke, Bung Juan Aris. Juan Aris tadi mana? Pangkal Pinang ya? Bener gak sih? Oh berarti Pangkal Pinang juga hujan ya. Tadi saya ngeliat status teman aku juga sore hujan ya. Sampai buat semuanya aja, buat Mbak Novi, Aisyuria, Mbak Rara, Mbak Sari, lagunya bersama Bintang dari Drive. Oke, siap. Nanti kita tak puterin drive-nya ya. Lanjut lagi Nabung Jota di Bangka Barat. Semalam malam Mbak, malam juga. Mana ini WhatsApp-nya kok menghilang? Sebentar. Request lagi Obi, judulnya Aduh Rindu. Suami buat semua pendengar aja dimanapun berada. Gimana di tempat Bung Yota hujan? Tempat Bung Yota mah udah sering hujan ya. Udah ada beberapa daerah yang hujan. Tapi kalau kata Bung Yota, kata bilang mentoknya sih belum hujan gitu ya. Oke, dan mudah-mudahan hari ini pada hujan semua ya. Kalau ngeliat dari perkiraan cuaca tadi hujannya itu sampai 6:30, tapi ternyata lanjut lagi masih hujan nih. Subhanallah banget ya, makasih Allah. Karena ngeliat dari beberapa video, bahkan ada yang hujan-hujanan saking kangennya sama hujan, mendengar ya. Baik, kali ini kita akan hadirkan dulu ada Was Live menemani Anda ya, dan tetaplah bersama kami di Proses Sengit, kenal informasi dan inspirasi.
2: That's the same old story.
3: You serious?
4: Lads, if I have to fly this plane myself, I'm going home.
3: Look, forget this. We'll be quicker walking. I'm going.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy, atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Baik mendengar di mana pun Anda berada, tentu juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di malam hari ini. Topiknya, apakah daerah Anda udah hujan belum? Ya, kalaupun udah hujan, daerah mana aja nih? Aku pengen tahu ya. Kalau tadi Pangkal Pinang, Sungai Liat, ya, terus juga Pamali, Airway, ini udah pada Sinjai juga tadi ya, udah pada hujan. Bangka Barat juga udah beberapa daerah hujan duluan ya. Ada, bahkan ada yang hujan es kayak di Tegang ya. Wih. Kalau di Bandung itu kalau hujan es malah takut, dan takutnya ya kena kendaraan, kena kaca mobil, itu yang bahaya, karena kalau terlalu banyak yang terlalu deras itu juga bisa bikin retak kaca mobil gitu. Orang biasanya kalau lagi hujan es itu lagi pada ketakutan gitu ya. Kalau di sini kan memang jarang ya hujan es itu jarang banget ya. Ya baik pendengar, kembali lagi kita akan hadirkan beberapa lagu untuk Anda di malam hari ini. Ya bersyukur banget untuk daerah kita udah hujan segar kembali ya, dan semoga juga hujan ini membawa keberkahan, amin ya robbal alamin. Pendengar, kali ini juga kita akan hadirkan ada beberapa lagu menemani Anda yang mau tidur mungkin ya, atau mungkin Anda yang lagi bekerja sama kayak saya, semangat ya, semoga aja nanti diberikan keberkahan, diberikan kemudahan rezekinya selalu ya, walaupun mungkin badan lagi nggak fit banget ya, tapi harus bekerja. Insya Allah semua yang dikerjainnya menjadi amal ibadah kita. Heavy glitch because...

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Baik, mendengar. Terima kasih banyak atas kebersamaannya ya, dan juga semoga hujan hari ini menjadikan sebuah keberkahan rezeki untuk kita semua, dan semangat tetap bekerja dan beraktivitas. Jangan lupa segala aktivitas Anda dengan doa. Untuk pendengar yang besok harus pagi udah tidur aja istirahat dan nyalain alarmnya biar enggak bangun kesiangan. Ya, kali ini pendengar ada Eternal Love yang akan mengakhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu. Selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: wisata air baru nih, sana yuk.
1: Asik deh kayaknya, cave tubbing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Di mana pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia tidak menganggap remeh Bangladesh dan dalam lanjutan FIFA Asian Cup 2026. Erick menilai persaingan ketat membuat tidak ada pertandingan yang mudah sepanjang penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026. Erick juga mengingatkan Timnas agar tidak terlena dengan hasil-hasil pertandingan sebelumnya dengan turnamen tersebut. Dia juga menilai hasil pertandingan lain juga menunjukkan kejutan dapat menjadi kapan saja sehingga kewaspadaan harus tetap dijaga. Selain itu juga pendengar, ada juga satu informasi kembali untuk Anda di kesempatan satu hari ini dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, kali ini juga di mana sekolah dan kampus butuh sistem jelas untuk menangani peserta didik yang bermasalah dengan narkoba. Penanganan gak cukup dengan menerapkan sanksi, tapi juga memerlukan keterlibatan tenaga profesional. Saat itu juga pendengar, pemeriksaan juga mencakupi kondisi fisik, mental pengguna, psikiater, dan akan memeriksa kemungkinan gangguan cemas, depresi, hingga keinginan mengakhiri hidup. Ya, pendengar, sejalan dengan itu juga pengamat pendidikan UIN Jakarta, Dr. Jajan mengatakan sekolah dan kampus perlu mengevaluasi sistem penanganan narkoba yang dimiliki dan menurutnya aturan dengan kode etik perlu didukung sistem yang mampu mencegah serta menangani kasus secara efektif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terdengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sunin. Nah, bisa Sunin.
1: Bagi Anda tidak ada tugas operasional kan, Mbak Cie?
0: Enggak, ini bisa ke warisan.

Oh, pagi-pagi lah disaur gedor ke anu dialog. Aku dua hari dua, dua pagi. Cuti kan orang hari ini kan sampai jam 12. Entah lah itu. Mano masuk pagi dua kali wong cuti sampai tanggal 9 nin. Jadi status kita tuh sama nin. Kalau wong cuti di bawah kita, kita dua kali pagi. Aku nih ketemu dengan Haris nih. Eh, iya. Di grup itu tanda kecubung kau tulis merdeka gitu. Saking kayak stres aku lah wala kataku ada gak gue gak wilain kataku pagi dua kali ini bisa nih aku bisa nih. Ada ade? Ngapo bisa nin? Ah? Ngapo dah bisa kau? Aku bisa. Oi, ah bisa aplikasi gitu.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliat di udara melalui FM 96,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, baik pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Novi. Kebersamaan kita untuk kesempatan pagi hari ini di awal bulan Oktober, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pendengar. Dan tentunya untuk pendengar kami yang pagi hari ini baru saja bergabung bersama 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, dan saya harapkan juga untuk Anda mungkin pagi hari ini yang baru saja beranjak bangun ya, untuk melaksanakan ibadah sholat subuhnya. Dan untuk yang sudah melaksanakan, mungkin saat sekarang nih tengah menikmati suasana santai terlebih dahulu ya, sembari nanti sesaat lagi Anda bisa bergabung bersama kami dalam dialog kajian Islam Mutiara Pagi. Dan pendengar, tentunya hari ini bertepatan dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pendengar, 1 Oktober 2026. Nah, tentunya kepada seluruh masyarakat ya, dihimbau untuk berpartisipasi dengan mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh. Dan himbauan ini disampaikan oleh Kementerian Kebudayaan melalui surat edaran terbaru. Jadi pengibaran bendera pada 1 Oktober 2026 hari ini menyusul pelaksanaan pengibaran bendera setengah tiang pada 30 September kemarin ya. Tentunya hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengenang kembali keteguhan Pancasila sebagai dasar negara serta menghormati gugurnya para pahlawan dalam peristiwa G30 SPKI, pendengar. Dan tentunya ya, dalam himbauan ini Kementerian Kebudayaan menyampaikan bahwa pengibaran bendera merah putih satu tiang penuh ini berlaku di seluruh instansi pusat dan daerah. Jadi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kemudian satuan pendidikan, sampai ke seluruh komponen masyarakat. Dan pengibaran bendera ini dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi sekali lagi, untuk pengibaran bendera satu tiang penuh dilakukan hari ini dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, pendengar, kami akan awal dulu ya untuk mendengarkan murotal Al-Quran ya. Di kesempatan kali ini akan membacakan surah An-Naba bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Dan nanti kita juga akan dengarkan dialog kajian Islam bersama Ustadz Jaja Sulaiman SPDI, dengan topik bahasan kita adalah amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayit. Ini materi lanjutan, pendengar. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, bersama saya Novi, penyiar Anda pagi ini. Operator yang bertugas ada Bung Beni Saputra, dan tak lupa teknisi di pemancar Kima. Kita dengarkan kali ini surah An-Naba.

0: 1.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan murotal Al-Quran yang kita dengarkan bersama Jakan Surah An-Naba. Selanjutnya, pendengar menemani pagi Anda, kami hadirkan untuk Anda dialog kajian Islam Mutiara Pagi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi bersama kami dalam acara kita Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026, dan bertepatan dengan peringatan momentum Hari Kesaktian Pancasila, pendengar. Dan untuk pagi hari ini kami akan menemani Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga tidak sendiri, saya sudah ditemani bersama narasumber kita yang saat sekarang sudah standby di Masjid Agung Sungaliat. Saya sapa terlebih dahulu narasumber kita, Ustadz Jaja Sulaiman, SPDI. Assalamualaikum Ustadz Jaja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.
0: Iya, tentunya selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Ustadz ya. Dan pendengar, dia bersama dengan Ustadz Jaja pagi hari ini topik bahasan kita adalah masih materi lanjutan, Ustadz ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, jadi untuk hari ini topik bahasan kita adalah amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayit, pendengar. Nanti interaktifnya kita tunggu telepon, SMS dan WA-nya, semuanya dalam kondisi baik ya, jadi bisa dipergunakan. Silakan saja nanti kami ajak Anda untuk bergabung di acara ini. Tapi sebelum itu, di awal kebersamaan Ustadz Jaja akan menyampaikan terlebih dahulu materi singkatnya berkaitan dengan topik kita kali ini. Silakan Ustadz Jaja.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahis samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita di Studio RRI Sungaliat, tema mutiara pagi kita hari ini, hari Kamis, hari pertama di bulan Oktober 2026 Masehi, bertepatan dengan hari ke-20 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, adalah amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayit. Tema ini adalah tema lanjutan yang kita sudah bahas pada hari Senin tanggal 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, 3 hari yang lalu. Ada sekitar 7 amalan yang bisa kita lakukan ataupun si mayit lakukan ketika hidup di dunia dan akan terus bermanfaat hingga meninggal dunia. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah doa kaum muslimin atau muslimat, mukminin dan mukminat bagi si mayit. Dalilnya sudah disampaikan. Quran surah Al-Hasyr ayat ke-10. Walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'alna fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu kaum muhajirin dan ansar, mereka berdoa kepada Tuhannya, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Itu yang pertama sudah dibahas. Kita mengulang sedikit biar menyambung. Kemudian yang kedua, siapa saja yang melunasi utang si mayit, maka itu sampai kepada mayit, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka kenapa sebelum dikuburkan, sebelum dimakamkan, ada salah seorang di antara perwakilan dari ahli musibah ketika di masjid mau disolatkan mengatakan bahwa apabila ada terikat utang piutang, maka silakan menyelesaikannya dengan ahli warisnya. Bahkan agama mengajarkan begitu orang itu meninggal dunia, maka yang pertama yang harus diselesaikan adalah hutang piutangnya, dan harus disegerakan. Kana yuqalul ajalatu minasyaiton illa fi khamsin. Dalam sebuah keterangan dijelaskan, sesungguhnya ketergesa-gesaan itu berasal dari syaiton, illa fi khamsin, kecuali dalam lima harus disegerakan. Salah satunya adalah membayar hutang apabila sudah jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa bermanfaat bagi si mayit adalah menunaikan qadha, qadha puasa si mayit. Ada empat puasa yang wajib. Yang pertama adalah puasa Ramadan, kedua puasa qadha, qadha puasa Ramadan, kemudian yang ketiga puasa kafarah, dan yang keempat adalah puasa nadar. Nah, apabila si mayit sakit di bulan suci Ramadan, dia enggak sempat bayar fidyah, dia pun enggak sempat mengkodoinya, maka boleh dikodoi oleh ahli warisnya. Dalilnya ada riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ta'ala. Nabi katakan, man mata wa alaihi syamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, artinya hutang puasanya yang belum dibayar, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya. Yang dimaksud waliyuhu adalah ahli waris, saudaraku semua. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menunaikan qadha nadar, baik berupa puasa ataupun amalan lainnya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Ini dalil bagi kita yang bernazar. Apa-apa saja yang kamu infakkan, kata Allah, dan apa-apa saja yang kamu nadarkan, fa innallaha ya'lamu, maka Allah maha mengetahui. Jadi jangan sampai mem-PHP Allah, sudah janji mau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas suatu hajat yang kita sampaikan pada Allah. Ketika hajat itu dikabulkan oleh Allah, maka wajib kita kerjakan. Dalil yang lain di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ta'ala. Beliau pernah meminta nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Sa'ad bin Ubadah, "Inna ummi matat wa 'alaiha nadrun." Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah mati, telah meninggal dunia, namun dia memiliki nadar yang belum ditunaikan. Maka kata Nabi, "Iqdihi anha, tunaikanlah nadar ibumu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, segala amalan soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh akan bermanfaat bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dalilnya adalah Al-Quranul Karim Surah An-Najm ayat ke-39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan di antara yang diusahakan oleh manusia adalah anak yang soleh. Kita kan berusaha, pertama menikah. Salah satu tujuan menikah itu, saudaraku semuanya, pasti kita ingin memperoleh keturunan. Maka kenapa Allah katakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Jenis kita manusia. Dan berpasang-pasangan, menikah itu suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Supaya apa? Tujuannya salah satunya supaya punya keturunan. Jadi kita menikah itu sesungguhnya itu bagian dari usaha kita punya keturunan, punya anak. Kemudian ada usaha lain, kita mendidiknya dengan memberikan nama yang baik. Hakul walad ala walidihi sab'atun, hak anak terhadap ayahnya ada 7. Yang pertama ayyuhsina ismahu, memberikan nama yang baik. Wa adabahu, kemudian memberikan pendidikan etika ataupun adab. Wa ayyu allimahul kitabah wassibahah, kemudian saudaraku semua mengajarkan kepada anak itu memanah dan berenang. Kemudian wa ala yarzuqahu illa thayyiba, jangan membawa rezeki, jangan membawa harta, jangan membawa uang, jangan membawa makanan kecuali yang baik-baik saja. Itu kan diusahakan oleh kita, diajarin semua yang baik-baik. Kemudian anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dia mendoakan kita, maka sampai ke kita. Kemudian di hadis yang lain Nabi katakan, inna min atyabi ma akalar rajul min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih payah orang tuanya. Ini berarti saudaraku semuanya, amalan dari anaknya yang soleh masih tetap bermanfaat bagi orang tuanya walaupun sudah berada di liang lahat. Karena anak adalah hasil jerih payah orang tua yang pantas mereka nikmati. Sampai di sana saudaraku semuanya, hari Senin itu pembahasannya. Tinggal 2, yang ke-6 dan yang ke-7 kita akan bahas. Yang keenam, saudaraku semuanya, bekas-bekas amalan soleh seperti ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah yang ditinggalkan oleh si mayit, itu tentu bermanfaat bagi si mayit ketika sudah meninggal dunia. Ini renungan bagi kita. Karya apa yang kira-kira bisa kita tinggalkan, yang karya kita itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu taala, beliau mengatakan, idza matal insanu in qata'a anhu amalahu amaluhu illa min salasatin. Jika manusia mati maka akan putus amalannya, illa min salasatin, kecuali 3 perkara yang tak putus. Yang pertama, min sadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir, sedekah jariah. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya, artinya bermanfaat ilmunya. Terserah mau ilmu agama ataupun ilmu dunia. Kalau itu bermanfaat, maka mengalir pahalanya. Awaladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Kita akan bahas agak panjang sedikit mungkin, saudaraku semuanya. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sadaqah. Sadaqah itu, saudaraku semuanya, tidak mengurangi harta. Bahkan, saudaraku semuanya, sadaqah memperbanyak harta, melipat gandakan harta, mengembang biakan harta. Jadi kalau mau banyak harta, saudaraku semuanya, bukan dengan cara berjudi, bukan dengan cara ngidup tuyul, saudaraku semuanya, tapi dengan sedekah. Konsep Islam itu ketika memberi, maka akan menerima. In ahsantum, ahsantum li angfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kalian. Artinya sedekah yang artinya dari as-sidaqu, kebaikan, maka kebaikan itu ketika diberikan kepada orang lain, maka akan kembali kepada kita. Semakin kencang sedekah kita, maka semakin kencang balasannya. Kita kiaskan aja, saudaraku semuanya, ketika kita melemparkan bola voli ataupun bola sepak bola, saudaraku semuanya, ke dinding yang ada di hadapan kita, kita lemparkan dengan sekuat tenaga, maka pantulannya semakin kuat pula ke kita. Begitulah sedekah. Maka Allah katakan di Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-261, ayat yang saya baca di muqaddimah, masalul ladina yungfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah kamasali habbatin, serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Luar biasa, saudaraku semuanya. Kita bersedekah 10.000, Allah balas bisa 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, balasan ini, saudaraku semuanya, apabila dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup, contohnya ketika kita bersedekah ke masjid, hanya 10.000 rupiah. Kemudian dari 10.000 rupiah itu dibelikanlah cat, dibelikanlah semen, dibelikanlah batu, dibelikanlah pasir, dibelikanlah genting, dibelikanlah keramik. Jadilah masjid dari uang rereongan, dari umat, salah satunya dari kita, yang hanya 10.000 rupiah. Kemudian dipakai ibadah sampai hari kiamat. Maka ibadah-ibadah orang yang melaksanakan di masjid itu, tuh pahalanya diberikan juga kepada kita yang sudah meninggal dunia. Maka di lain hadis Nabi katakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang kuso min ujurihim. Man sanna fil Islam, barang siapa yang memulai sesuatu di dalam Islam, di dalam agama kita, sunnatan hasanatan, dengan sanna yang baik, saudaraku semuanya, falahu ajruha, maka baginya pahala. Kita punya ide, kita punya pekerjaan baik, salah satunya sedekah. Maka laka falahu ajruha, sedekah itu akan berbuat pahala bagi kita. Wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala dari orang-orang yang memanfaatkan dari sedekah kita. min ghori ayang kuso min ujurihim, tanpa dikurangi dari pahala-pahala orang yang memanfaatkannya. Luar biasa, saudaraku. Dan yang ingin kita harapkan adalah ketika kita sudah tak bisa beramal lagi. Dari hadis yang kita sampaikan tadi, ini renungan. Kata Nabi, idza matal insanu in qata'a an ama anhu amalahu amaluhu illa min salasatin. Jika manusia itu mati, maka akan putus amalannya. Artinya tidak lagi bisa beramal, dia hanya bisa nerima pahala. Nah, renungan bagi kita, bisa enggak dari sekarang ketika kita masih hidup ada pahala-pahala yang tetap ngalir ke kita walaupun kita tidak bisa beramal lagi? Salah satunya adalah sedekah. Bahkan Nabi katakan, as-sadaqatu tangfa'ul bala, sedekah itu menolak bala, bala dunia, bala akhirat, saudaraku semuanya. Dan sedekah tak perlu banyak, yang penting ikhlas dan dawam. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal-amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah mayang, kata orang Sunda, berkelanjutan. Tiap hari ada sedekah, 5 ribu, hari ini 5 ribu, besok 5 ribu, besok lusanya lagi 5, terus kayak gitu. Itu dawam namanya. Daripada kita sedekah sekarang 100 ribu, nanti libur 1 tahun, kurang manfaatnya, saudaraku semuanya. Berkelanjutan, itu yang diharapkan oleh agama. Kemudian yang kedua, Nabi katakan, saudaraku semuanya, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Berbahagialah kita yang menjadi guru-guru TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Berbahagialah kita yang menjadi guru-guru TKA, Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Karena banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat ketika kita sudah meninggal dunia. Guru-guru ngaji yang di kampung-kampung dulu ngajarnya pakai obor, zaman kita masih kecil, saudaraku saya masih teringat itu, pakai obor, belum ada listrik. Ada yang pakai lampu pertomak, apa ya, lupa lagi sih namanya, sekarang sudah gak ada lagi. Diajarin tuh oleh guru kita, A, alif, A di atas A, A di bawah I, A di depan U, A, I, U. Ba di atas Ba, Ba di bawah Bi, Ba di depan Bu, Ba, Bi, Bu. Terus sampai kita bisa baca Al-Quran. Guru kita sudah meninggal dunia, saudaraku semuanya. Sementara kita yang diajari oleh dia terus manfaatkan ilmu yang didapatkan dari guru kita. Kita ngaji, maka setiap kita ngaji kita dapat pahala, dan pahala kita itu dikirimkan kepada guru kita yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Ini guru-guru TPA, guru-guru SD, saudaraku semuanya, yang sudah berapa ribu muridnya. Masya Allah. Kan tiap tahun tuh berganti, berganti, berganti tuh muridnya. Kan gak tetap muridnya. Ada yang keluar, ada yang pergi, ada yang datang, terus kayak gitu. Sudah berapa murid, kemudian muridnya punya murid lagi, Allah Karim. Kemudian murid-muridnya itu punya murid lagi. Masya Allah, luar biasa. Mungkin dari penghargaan di dunia dia kecil, gaji guru TPA berapalah, saudaraku semuanya. Tapi ada gaji dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Sudah meninggal dunia, setiap ada murid-muridnya membaca Al-Quran, maka terus mengalir tanpa henti. Itu yang kedua, saudaraku semuanya. Kemudian yang ketiga, au waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tadi sempat disinggung, saudaraku semuanya. Maka renungan bagi kita nih, selagi kita hidup di dunia, minta, minta kebaikan untuk anak-anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, saudaraku semuanya, berdoa sama Allah supaya punya anak soleh. Dalam keheningan malam, dalam kesendiriannya, beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah kabulkan. Bila punya anak yang super soleh namanya Ismail. Tidak cukup dikasih Ismail, dikasih juga Ishak, saudaraku semuanya. Kemudian doa Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, beliau katakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar segala permintaan dari kami. Saudaraku semuanya, itu renungan bagi kita. Bahkan saudaraku semuanya, ketika mempunyai anak soleh, maka ketika anak soleh itu mendoakan kita dengan doa yang biasa kita baca, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagira. Si anak berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kami masih kecil. Maka sampai kepada orang tuanya. Itu saudaraku semuanya, yang keenam, bekas-bekas amalan soleh. Kemudian dari yang nomor enam ini ada lagi selain yang tiga tadi. Di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata beliau, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada tujuh amalan yang akan mengalir pahalanya bagi seorang hamba, bagi kita nih, meskipun hamba tersebut berbaring di lubang kuburan setelah meninggal. Artinya sudah mati, saudara kesemua. Yang pertama, man allama ilma, mengajarkan ilmu. Yang ada disinggung dari tadi, saudara kesemuanya, hadis yang tadi. Baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Ilmu dunia kan banyak tuh, cara mengembangbiakan kambing biar cepat beranak, biar bagus keturunannya. Itu orang punya ide, maka diikuti oleh orang-orang yang berkembang mengembangbiakan kambing. Maka ini juga jadi amalan jariah, saudaraku semua. Cara menanam timun yang bagus, cara menanam kurma yang bagus supaya cepat berbunga, cepat berbuah. Ini punya ide kita, dituruti oleh orang, ini sama ilmu yang bermanfaat, ilmu dunia, apalagi ilmu agama. Kemudian yang kedua, kata Nabi, au karo nahro, mengalirkan air sungai. Ini kayak di Jawa nih, di gunung itu banyak air, cuman dia, saudaraku semuanya, enggak terfokus. Ada yang turun ke sebelah kanan, ada yang turun ke sebelah kiri, ada yang turun ke belakang, ada yang turun ke depan. Kemudian dia alirkan ke satu tempat, sampailah ke kampung. Di sana akhirnya orang bisa bercocok tanam, bisa berladang, bisa buat sawah dari aliran sungai yang kita buat. Ini mengalir sampai hari kiamat. Kan banyak tuh yang kayak gitu, bikin-bikin aliran sungai, saudaraku semuanya. Kemudian yang ketiga, awhafaro bi'ara, membuat sumur. Alhamdulillah semalam sudah hujan, saudaraku semuanya. Ini sumur dimanfaatkan, di sungai kan banyak sumur-sumur itu. Di pasar sungai itu satu tuh sumur, orang udah pada keling, itu masih ngalir. Warga itu banyak yang ngambil ke sana. Siapa ya yang bikin sumur itu? Kalau ada orang Islam, saudaraku semuanya, yang bikin sumur itu seluruh orang, ratusan orang ngambil airnya di sana, maka itu ngalir pahalanya, saudaraku semuanya. Ini renungan bagi kita, bisa enggak kita meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia banyak. Kemudian saudaraku semuanya, yang keempat, au gorosa nakhla, menanam kurma. Nanam kurma yang dimanfaatkan oleh orang lain. Samalah, bukan hanya kurma, saudara-saudara semuanya, kiasnya kepada kita nih. Kita nih warga Bangka luar biasa, punya istilah kelekak kelukoi, kelak keikat, kata kita orang kampung. Kan banyak tuh pohon-pohon duren, saudaraku semuanya, manggis. Kemudian apa lagi ya? Banyak tanaman-tanaman keras, saudaraku semuanya, yang tanam oleh orang-orang tua kita. Kan ada seorang kakek-kakek tuh umur 70-80 tahun, nanam duren, nanam manggis. Ditanya tuh oleh cucunya, ditanya oleh anak muda, "Kek, untuk apa nanam duren, nanam manggis? Atau kanlah tua, umur 70, tak mungkin bisa menikmati. Paling berapa tahun lagi atau meninggal dunia." Kata Atok ini, "Nak, saya menanam duren ini bukan untuk saya, tapi untuk anak cucu cicit saya." Nah, kita bisa makan duren yang enak, saudaraku semuanya, manggis yang enak, termasuk kelapa-kelapa yang kita nikmati sekarang, itu jasa orang-orang yang menanam terdahulu kala. Jadi jangan sampai kita pandainya merusak doang, saudaraku semuanya, tapi harus bisa mewariskan sesuatu yang bermanfaat. Lihatlah di kampung-kampung, banyak kelekat, banyak kelukoi, saudaraku semuanya. Itu jasa orang tua kita dulu yang dinikmati oleh kita sekarang. Kemudian selanjutnya yang kelima, aubana masjidan, yang membangun masjid, sudah kita singgung tadi. Kemudian yang keenam, awarosa mushafa, membagikan mushaf Al-Quran. Nah, kita bagikan tuh mushaf Al-Quran ke pesantren-pesantren, ke apa namanya tuh panti asuhan. Kemudian dibaca oleh warga di sana sampai hari kiamat, maka pahalanya ngalir ke kita. Kemudian yang terakhir, saudaraku semuanya, autaroka waladan istagfiru lahu ba'da mautihi, meninggalkan anak yang akan memintakan ampunan bagi kedua orang tuanya setelah ia meninggal. Tuh saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, amalan yang akan bermanfaat bagi si mayit adalah sedekah atas nama si mayit. Sedekah untuk mayit akan bermanfaat baginya berdasarkan kesepakatan ijma, sumber hukum yang ketiga, ya, ijma kaum muslimin. Dari Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ta'ala mengatakan bahwa anna sa'dabna Ubadah, sesungguhnya ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ta'ala, tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha, meninggal dunia sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sampingnya. Faqala ya Rasulullah, kemudian Sa'ad berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha, sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang aku pada saat itu tidak berada di sampingnya." Kemudian beliau mengatakan, "Ayang fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha, apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya?" Ini Sa'ad merasa sedih, pertama karena ibunya meninggal dunia, kemudian yang kedua dia tidak menyaksikan, tidak menghadiri ketika ibunya meninggal dunia. Bertanya pada Nabi Muhammad, "Ada enggak amalan-amalan yang bisa saya sedekahkan yang bisa bermanfaat bagi ibunya?" Kata Nabi, "Na'am, ada." Betul. Kemudian qala fa inni ushiduka anna haitil mikhrafa sadaqatun alaiha. Kemudian Sa'ad mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu aku bersaksi wahai Rasulullah, aku bersaksi kepadamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya." Jadi kebun kurma yang siap panen itu disedekahkan atas nama ibunya. Jadi boleh saudaraku semuanya bersedekah ke masjid atas nama ibu kita, bersedekah ke pondok pesantren atas nama ibu kita, mewakafkan tanah atas nama ibu kita, mewakafkan saudaraku semuanya tanah untuk kuburan tuh, mewakafkan tanah untuk jalan, mewakafkan tanah untuk lembaga-lembaga keagamaan sampai kepada yang bersangkutan. Itu mungkin saudaraku semuanya pendengar dimanapun berada bahasan kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bissawab.
0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sengariat Bangka Belitung, ini pemaparan yang lengkap ya Pak Ustadz Jaja ya, untuk bahasan kita kali ini. Baik, untuk pendengar yang mau bergabung silakan nentelpon 94301, saya buka untuk Anda. Untuk pendengar yang ingin bergabung berkaitan dengan topik bahasan kita kali ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Sabihis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Tafadhal Bapak.
0: Hah? Ya, apa kabarnya?
1: Silakan, silakan.
0: Ya. Silakan, Pak.
2: Begini Pak Ustaz. Jadi kata Pak Ustaz kan kita bersedekah misalnya walaupun sebutir korma misalnya kita bersedekah atas nama ibu kita atau nama bapak kita.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, yang saya sedekah itu apakah saya termasuk juga Pak Ustadz dapat pahalanya? Apakah hanya kedua orang tua saya? Misalnya orang tua saya lah meninggal.
0: Iya.
2: Cuma itu Pak Ustadz.
0: Baik.
2: Iya, bagus. Saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustadz.
1: Bagus ya pertanyaannya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatunya harus dengan niat dan seseorang akan memperoleh hasil sesuai dengan niat yang dibukulnya. Diperbagus Pak niatnya. Bagaimana Ustaz cara memperbagus niat? Yang pertama, niatkan sedekah itu untuk kita. Kayak doa yang diajarkan oleh Nabi kan, yang pertama minta ampun untuk kita dulu ya. Rabbik firli, ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Maka ampunan itu dua-duanya dapat. Kita dapat ampunan, kedua orang tua pun dapat ampunan. Kemudian saudaraku semuanya, ketika bersedekah pun sama, niatkan sedekah itu untuk kita dan sedekah itu untuk orang tua kita. Walaupun hanya sedekah dengan satu macam ataupun satu jenis barang ataupun hanya dengan uang, maka kalau kita niatkan dua-duanya dapat. Sedekah itu untuk kita dan sedekah itu untuk orang tua kita. Tapi kalau hanya diniatkan untuk salah satunya, niatkan untuk kita aja seumpama, maka orang tua ada dapat.
0: Baik.
1: Ataupun niatkan untuk orang tua saja, kita ada dapat. Maka niatkannya dua, Pak. Niatkan untuk kebaikan kita, ya Allah aku bersedekah, mudah-mudahan aku sehat, rezekiku melimpah ruah, segala urusanku diperlancar, dan mudah-mudahan engkau hadiahkan juga pahalanya kepada orang tuaku yang sudah meninggal dunia. Sebutkan apa namanya? Pulanah binti Pulan, Pulan bin Pulan. Sampai. Dalilnya sudah banyak kita sampaikan tadi.
0: Ya. Baik.
1: Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik, Ustaz Jaja, ini sudah ada pendengar kita juga ya, dari Bangka Barat ya. Kita terima dulu, ini ada Pak Kalmin di Air Bulin. Ya,
1: Bangga,
0: baik
1: Pak Kalmin.
0: Ya. Assalamualaikum Pak Kalmin. Baik, terputus ya. Dicoba lagi nih, sinyalnya sudah masuk ini Pak Kalmin. Baik, sepertinya saya beralih ke telepon saja ini Ustaz Jaja ya.
1: Baik.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak
0: Novi. Ya, baik, silakan Pak Zulfaizar.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat?
3: Sehat-sehat Pak Ustaz.
1: Sudah ada hujan Bangka Selatan sana?
3: Belum.
0: Masya Allah, ya.
1: Kami semalam hujan deras,
0: alhamdulillah. Iya.
3: Nah ini Pak Ustadz ya, ya misalnya ya miskin lah, miskin walaupun sedikit kata Pak Ustadz tadi 10 ribu misalnya seminggu. Ya kita berpikir secara logika juga Pak Ustadz ya. Kita datang hari Jumat kita masuk miskin itu sudah bersih Pak Ustadz. Kita tinggal duduk, kita tinggal sholat. Saya itu miskin, tinggal duduk nyaman-nyaman dan sholat dan sebagainya dia
0: teruskan
3: sholat ya. Nah, alangkah ini kelewatan kalau kita tidak terberi misalnya 10 ribu tiap minggu gitu kan.
0: Nah,
3: inilah kita persiapkan memang itu. Ya kalau banyak mungkin tidak ada duitnya ya. Jadi 10 ribu minggu itu tidak bisa lah Pak Ustaz. Nah, ini juga Pak Ustaz kalau kita doa kepada orang tua sekarang, anak-anak sekarang maaf Pak Ustaz, susah sekali untuk mendoakan orang tuanya Pak Ustaz. ya seharusnya orang tua ini doakan niat tiap-tiap habis sholat kan.
0: Baik.
3: Atau khusus lah pokoknya untuk doa orang tua ini biar tiap habis sholat ataupun mendoakan orang tua meng-al-fatihah dan sebagainya. Kalau sudah sempat kan Allah mafiri wali-wali daya itu kan ada juga doa habis sholat itu. Nah ini kalau anak sekarang mungkin dia setahun sekali dan lalu bayar apa tuh undang ustaz dan sebagainya untuk membacakan doa apa tuh membacakan doa hanya itu aja doanya. Kadang-kadang ya bertahun-tahun kita tidak ingat lah kepada orang tua kita.
0: Mungkin
3: hari kita dikasih makan bahasa waktu ini waktu masih di kecil masih belum berdaya.
0: Asal
3: berdaya kita kan sombong kan kadang kita ini kan. Orang tua sudah meninggal, tidak pernah akan berdoa kepada orang tua. Ini mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustaz Jaja.
1: Ada telepon enggak?
0: Ya, telepon sebentar. Saya terima dulu di WA lagi ya. Mudah-mudahan bisa tersambung. Ya. Baik. Halo, assalamualaikum Pak Kalmin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Silakan Pak Kalmin di Erbulin langsung dengan Ustaz Jaja.
4: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfirah. Pak Kalmin Air Bulin, Simpang Tritip kalau enggak salah ya.
4: Iya. Bukan Bang Kelapa.
1: Oh, Kelapa ya, Air Bulin Kelapa ya. Mohon maaf ya. Kelapa dol Pak Kalmin.
4: Alhamdulillah sih. Belakang ini Pak Ustaz mohon maaf karena mau nanya mungkin agak di luar tema.
0: Langsung
4: tapi
0: Pak.
4: Mohon maaf mungkin pertanyaan ini di luar tema, Pak Ustaz. Ya gini Pak Ustaz, boleh katakan, mohon maaf Pak Ustaz, saya ini agak terbawa emosi. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Saya ini agak terima sakit terus Pak Ustaz. Saya boleh dikatakan stroke. Mertua saya juga jantung, mertua lagi saya juga stroke. Terus adik saya itu sekarang juga mau ke rumah sakit Pak Ustaz, bahwa adik saya itu boleh katakan DM ya, kemarin baru saja pulang adik ipar saya juga operasi, boleh katakan keluarga saya ini semuanya selalu diuji Allah Pak Ustaz. Jadi gimana Pak Ustaz, apakah saya ini dihukum di dunia atau boleh katakan Pak Ustaz keluarga saya ini semuanya pada sakit semua, jadi mohon pencerahannya Pak Ustaz. Apakah ini hukuman untuk keluarga saya atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.
0: Baik, silakan Ustaz Jaja.
1: Saya jawab dulu Pak Kalmin ya.
0: Iya.
1: Innallaha ahabba 'abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka diuji. Diuji dengan apa? Macam-macam ujian kan? Ujian itu ada dua, ada ujian kebaikan, ada ujian keburukan, dan itu akan kita dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kalian semuanya akan diuji dengan yang buruk dan dengan yang baik sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kita. Tergantung kita menyikapinya. Dan kita diajarkan ketika kita dapat musibah, husnuzon sama Allah. Husnuzon itu Pak Kalmin berbaik sangka. Berbaik sangka sama Allah. Karena kata Allah, ana ingda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Apabila prasangka hambaku baik, maka baiklah aku. Jadi jangan sampai kita husnuzon dengan Allah. Jangan-jangan sakit yang aku derita ini adalah kebencian dari Allah, sebuah murka Allah, keburukan dari Allah. Jangan Pak, bahaya. Harus berhusnudzon sama Allah. Artinya Allah cinta dengan kita kalau kita diuji, ya. Jadi ada dua bagi kita orang Islam. Yang pertama untuk menambah level kita ke tingkat keimanan yang lebih tinggi, kemudian yang kedua untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kata Allah, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah terjadi musibah pada suatu kaum kecuali akibat perbuatan tangan mereka sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Jadi ini luar biasa, Pak. Jadi pengguguran dosa itu bisa dengan tiga cara. Yang pertama dengan ibadah, kemudian yang kedua dengan kena musibah, dan yang ketiga dengan sedekah. As-sadaqatu tangfa'ul bala, yang saya sebutkan tadi. Mau yang mana silakan, banyak pilihan. Salat menggugurkan dosa. Sedekah menggugurkan dosa. Kena bala, kena musibah menggugurkan dosa. Maka kata Nabi, mayusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala hujnin hatta saukatu yusakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah terjadi musibah pada suatu kaum, seorang hamba, berupa kelelahan, kecapean, saudaraku semuanya, sakit menyakit, kecelakaan, duka cita, hatta saukatu yusakuha, hingga tertusuk duri. Ini duri, duri salak ataupun duri sawit. Illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan memaafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi setruk bapak yang rasakan sekarang, sakit yang dirasakan oleh saudara bapak, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Hakul yakin, ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dosa kita sebersih-bersihnya di hadapan Allah. Itu bukti cinta sama Allah. Allah tak ingin membalas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di akhirat. Karena berat, Pak, kalau di akhirat. Dibersihkannya di neraka, naudzubillah. Lebih baik kita dibersihkan di dunia. Kemudian berapa lama sih kita hidup di dunia? Berapa lama kita sakit di dunia? Berapa lama kita susah di dunia? Sesusah-susahnya, sesakit-sakitnya di dunia, seumur hidup manusia. Tapi kalau susah, sakit di akhirat, Allah Karim, khalidina fiha abada, naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi saya simpulkan, yang pertama, jangan berkeluh kesah, ya saudaraku semuanya. Husnudzon sama Allah. Kemudian hakul yakin, itu bentuk cinta Allah pada kita. Dan hakul yakin akan digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita. Wabashiris sabirin, kata Allah, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu ketika ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kesehatan dari Allah, kejayaan dari Allah, dan akan kembali diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Baik.
1: Itu Pak Kalmin.
0: Ustaz Jaja, mengingat waktu kita sudah berakhir ini.
1: Masya Allah.
0: Iya, karena pukul 6 kita warta berita.
1: Pak Zul Faizar nggak sempat dijawab ya.
0: Baik.
1: Mohon maaf.
0: Baik, Pak Zul, jangan khawatir ya Pak. Nanti Ustaz Jaja akan bahas.
1: Mudah-mudahan
0: untuk
1: hari Senin ya saya bahas.
0: Edisi selanjutnya Pak.
1: Amin.
0: Ustaz ya.
1: Siap. Terima kasih. Mohon maaf kepanjangan.
0: Baik. Juga.
1: Wallahualam bishawab.
0: Ada beberapa WA juga dari pendengar kita dari Bangka Barat. Ustaz Jaja ada Pak Irwan juga. Mungkin kita bahas pada pertemuan berikutnya ya.
1: Siap, insya Allah.
0: Baik. Dan pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz Jaja hari ini. Saya jangan sampai terbawa perasaan seperti itu ya. Iya, ya mudah-mudahan next kita bisa jumpa.
1: Amin.
0: Lagi ya Pak.
1: Amin.
0: Ustaz Jaja ya. Dan Amin. Juga pendengar, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Kita akhiri saja cara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Kita tutup dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: dimulai bulan November kira-kira.
1: Untuk distribusi masih berjalan dengan normal. Saat ini stok masih aman.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah untuk edisi pagi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah di kesempatan kali ini diantaranya musim kemarau dan kekeringan di Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan masih terjadi hingga satu bulan ke depan. PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan BBM jenis Pertamax maupun Pertalite di Belitung masih aman. Warta berita daerah selengkapnya disampaikan Novi Faridah.

0: Menyebutkan wilayah Bangka Belitung diperkirakan masih mengalami kondisi kering yang dipengaruhi fenomena El Nino hingga satu bulan ke depan. Pelaksana tugas Kepala Harian BPBD Provinsi Babel Agus Afandi menjelaskan periode musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga menjelang akhir tahun dengan dampak kekeringan yang masih akan terasa signifikan sepanjang bulan Oktober. Ia menambahkan meskipun di beberapa lokasi mulai turun hujan, curah hujan tersebut masih belum merata di seluruh wilayah Bangka Belitung. Terkait peralihan musim, Agus menyebutkan awal musim hujan diperkirakan baru akan mulai secara bertahap pada bulan November mendatang. Namun ia menekankan masuknya awal musim hujan bukan berarti langsung ditandai dengan hujan lebat secara terus-menerus.
1: Awal musim hujan itu juga kemungkinan itu akan dimulai bulan November kira-kira. Nah, jadi bukan berarti November itu sudah langsung hujan lebat. Habis-habisan enggak. Artinya mulai musim hujan tapi spot-spot gitu. Belum seluruh wilayah kita secara bersamaan.
0: Sementara itu, Prakarawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, memperkirakan wilayah Bangka Belitung akan mulai memasuki periode transisi musim hujan secara bertahap pada bulan November.
2: Musim hujan diperkirakan untuk wilayah Bangka Belitung secara bertahap akan memasuki musim hujan di dasaran 1 hingga dasaran 3 di bulan November.
0: Lebih lanjut, pemerintah menghimbau masyarakat untuk terus menghemat penggunaan air bersih serta mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan selama transisi masa musim ini. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
3: Musim kemarau, PDAM Belitung siapkan pembatasan jam operasional penyaluran air ke pelanggan. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
4: Tapi kita berkomitmen demi menjaga pelayanan, kita berusaha semaksimal mungkin kita supply semua pelanggan yang
5: Perumdana Tirta Batu Mentas Belitung mulai menyiapkan skema pembatasan jam operasional pelayanan air bersih menyusul kondisi debit air baku di embung yang terus berkurang akibat kemarau. Direktur Perumdana Tirta Batu Mentas Belitung Munandar mengatakan sekitar 80% suplai air untuk wilayah Kota Tanjung Pandan saat ini berasal dari embung. Berdasarkan kondisi terkini, ketersediaan air tersebut diperkirakan masih mampu menopang pelayanan hingga sekitar November 2026. Menurutnya, pembatasan jam operasional menjadi salah satu skenario yang sedang disiapkan untuk mengantisipasi semakin berkurangnya air baku. Saat ini, pelayanan normal PDAM berlangsung sekitar 13 jam per harinya. Munandar menyebut skema yang tengah dikaji antara lain pembatasan pelayanan menjadi 6 hingga 7 jam per hari, atau penerapan pola sehari beroperasi dan sehari tidak beroperasi. Namun kebijakan tersebut belum diterapkan karena masih menunggu hasil pemantauan tekanan jaringan dan kapasitas air.
4: Ketika nanti skenario yang kita ambil ada pembatasan jam, kita mohon masing-masing pelanggan untuk menstok air lah di rumah masing-masing untuk kebutuhan 1 atau sampai 3 hari ke depan untuk antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan.
5: Di sisi lain, PDAM mengaku kondisi pelayanan saat ini belum sepenuhnya optimal. Sejumlah pelanggan mengalami tekanan air yang tidak sampai ke rumah. Sementara sebagian lainnya mengeluh kondisi air yang kotor pada titik tertentu. Munandar menjelaskan pelanggan yang mengalami gangguan pelayanan dapat melaporkan kepada PDAM. Perusahaan akan mengagendakan suplai air bagi pelanggan yang terdapat hingga masyarakat diminta menyiapkan tempat penampungan airnya. Munandar juga menghimbau pelanggan mulai menyiapkan bak, terutama jika nantinya pembatasan jam pelayanan diberlakukan. Persediaan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air selama 1 hingga 3 hari sebagai langkah antisipasi. Di Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan BBM jenis Pertamax maupun Pertalite di Kabupaten Belitung masih aman. Selengkapnya, Septrianingsih, RRISP Belitung melaporkan.
6: Untuk masyarakat pun kami himbau bahwa untuk distribusi masih berjalan dengan normal. Saat ini stok masih aman, namun harap
7: PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan pasokan BBM jenis Pertalite maupun Pertamax di wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan dengan normal. Sales Branch Manager SPM PT Pertamina Patraniaga Wilayah Belitung, Rafli Alhak, mengatakan

0: pasokan. Selain pasokan ke SPBU, pihaknya juga menyebut distribusi BBM ke seluruh Pertasop di wilayah Belitung Timur berjalan dengan normal. Keberadaan Pertasop dapat membantu menyediakan BBM bagi masyarakat yang berada di wilayah yang tidak dekat dengan SPBU. Ia menjelaskan bahwa kapasitas Pertasop memang lebih kecil dibandingkan SPBU. Setiap moduluan memiliki kapasitas maksimal sekitar 2 hingga 3 kiloliter, sehingga stok dapat habis dalam 1 atau 2 hari ketika permintaan meningkat dan perlu menunggu pengiriman berikutnya.
1: Untuk Pertasop pun kami kirimkan, saat ini kan memang Pertasop hanya menjual produk non-subsidi, khususnya Pertamax ataupun Dexlite, dan memang kami menyuplai Pertasop dengan harapan dapat mengurai maupun menyediakan BBM di daerah-daerah yang memang tidak terjangkau secara dekat dengan SPBU gitu ya. Dan saat ini pun kami sudah supply normal ke seluruh Pertasop di Belitung Timur, namun memang secara kapasitas Pertasop itu cenderung kecil, maksimal di sekitar 2-3 KL, di satu modular gitu. Jadi memang secara pembelian biasanya mereka bisa sehari atau dua hari habis, namun perlu menunggu pengiriman di hari itu.
0: Terakhir, ia pun meminta masyarakat untuk bisa menggunakan BBM sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungaliet. Kita beralih ke berita lainnya. Program digitalisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bangka akan diterapkan guna mewujudkan tertib dan transparansi administrasi pengelolaan pasar. Berikut laporan Ratna Agusari.
3: Mengurangi kebocoran yang ada di pasar kita Sungaliat.
4: Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka akan menerapkan program digitalisasi untuk mengurangi kebocoran administrasi pasar. Pelaksanaan program digitalisasi akan dilaksanakan di pasar kita Sungaliat melalui unit pelaksana teknis daerah UPTD Pasar bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel. Kepala UPTD Pasar Ahmad Hussein mengatakan program digitalisasi dilaksanakan untuk penataan administrasi terutama retribusi pasar.
3: Untuk pilot projectnya kami lakukan di pasar kita Sungaliat terlebih dahulu. Jadi ini kami lakukan dalam rangka ya salah satunya penataan pasar terutama administrasi terkait dengan retribusi pasar. Jadi ini juga harapan kami Bank Sumsel ini membangun suatu sistem aplikasi agar sistem administrasi berkenaan dengan retribusi pasar ini bisa berjalan transparan.
4: Sistem aplikasi digitalisasi pasar ini menggunakan QRIS dengan virtual akun, di mana para pedagang akan membayar retribusi melalui non-tunai lewat QRIS. Kepala Disnaker Perindak Kabupaten Bangka Ismir Rahmadinianto mengatakan aplikasi yang dibuat Bank Sumsel Babel untuk digitalisasi pasar dinamakan Si Prima.
5: Lapak, kios, ruko. Nah, kalau kebersihan belum masuk, itu kan ranahnya dinas lain. Nah, nanti ini kan pola ini digitalisasi. Ini jadi langkah awal karena yang oleh Bank Sumsel Babel untuk Sumatera Selatan dan Bangka Belitung jatuhnya untuk proyeknya di Bangka. Kalau ini berhasil, baru nanti insya Allah diharapkan bisa ditransformasikan ke daerah-daerah lain.
4: Saat ini tinggal penyempurnaan data yang diperlukan dan lagi berproses karena membutuhkan waktu untuk membangun sistem tersebut, termasuk mengurus perizinan aplikasi ke Bank Indonesia Pusat. Dari Sungaliat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komnas Perlindungan Anak Bangka Belitung soroti masih maraknya kasus perundungan terhadap anak-anak di Indonesia. Berikut laporan Ivan Sona.
6: Informasi yang masuk waktu kemarin itu kan kabut asap itu informasinya berasal dari Kalimantan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan kondisi kualitas udara di wilayah Bangka Belitung saat ini sudah kembali normal dan aman dari paparan kabut asap. Pelaksana tugas Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Apandi mengatakan kabut asap memang sempat melanda sejumlah wilayah di Bangka Belitung pada pekan lalu. Berdasarkan data yang diterima BPBD, fenomena kabut asap yang sempat terlihat beberapa hari lalu diduga kuat merupakan kiriman dari wilayah luar daerah yakni Kalimantan. Meskipun sempat diwarnai kabut asap tipis, BPBD menegaskan tingkat pencemaran udara di Babel masih jauh di bawah ambang batas berbahaya. Hal ini didasarkan pada hasil pemantauan indeks populasi udara berbasis satelit. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak khawatir karena kondisi udara telah bersih kembali.
6: Informasi yang masuk waktu kemarin itu kan kabut asap itu informasinya berasal dari Kalimantan, ya. Tapi dari pemeriksaan polusi udara yang dari satelit itu menyatakan bahwa wilayah Papua masih di bawah batas bahaya, ya, masih rendah lah, kita masih 39 ya, sudah di atas 50.
7: Sementara itu, prakirawan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi menyampaikan kualitas udara wilayah Bangka Belitung masih relatif aman, meski beberapa hari lalu terpantau ada kabut asap di beberapa wilayah Bangka Belitung, akan tetapi dari segi kesehatan masih relatif aman.
8: Kualitas udara wilayah Bangka Belitung masih relatif aman. Memang beberapa hari ini terpantau ada kabut asap di beberapa wilayah Bangka Belitung, tetapi di kesehatan masih relatif aman. Tetapi kami menghimbau masyarakat tetap untuk menggunakan masker apabila akan melakukan aktivitas di luar ruangan.
7: Sementara itu, BPBD dan BMKG juga memastikan sudah tidak ada lagi sebaran kabut asap yang terdeteksi di wilayah Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Dibi Nirwandi, RRI.
2: Baik pendengar, laporan yang baru saja kita dengarkan dari reporter Debi Nirwandi terkait kabut asap. Dan kita kembali ke laporan dari reporter Ivan Sona, yang mana Kopras Perlindungan Anak Bangka Belitung soroti masih maraknya kasus perundungan terhadap anak-anak di Indonesia.
9: Perlindungan itu bukan hanya dari orang tua, tetapi juga perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan.
10: Kejadian kekerasan terhadap anak-anak masih menjadi masalah yang harus diselesaikan di Indonesia. Berbagai kasus perundungan terhadap anak-anak pun masih kerap muncul, baik di dunia pendidikan maupun di lingkungan masyarakat. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA Kepulauan Bangka Belitung, Imelda Handayani, mengatakan jika anak-anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
9: Banyak sekali kejadian-kejadian perundungan. Harapannya adalah semua pihak, guru, orang tua, masyarakat, dan semuanya bersama-sama mewujud hak anak mendapatkan perlindungan. Perlindungan itu bukan hanya dari orang tua, tetapi juga perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
10: Sementara pengamat kebijakan publik Hendra Sinaga menyebut pemerintah harus segera menemukan cara efektif untuk menangani masalah kekerasan terhadap anak-anak seperti bullying di sekolah. Dari data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI mencatat 601 kasus kekerasan terjadi di sekolah selama tahun 2025, melampaui total kasus pada tahun 2024 yang mencapai 573 kasus. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI melaporkan adanya 1052 kasus perundungan sepanjang tahun 2025, dengan 16% terjadi di lingkungan sekolah, di mana 26 anak dilaporkan meninggal dunia akibat insiden ini. Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hutan Pelawan di SMKN Satu Baka menjadi laboratorium lingkungan hidup nyata yang dimanfaatkan untuk ekologi dan edukasi siswa. Bustomi Ahmad melaporkan.
11: Ini ruang belajar itu kita bisa pindahkan ke ruang-ruang yang terbuka.
12: Hutan Pelawan di SMK Negeri Satu Bakam akan menjadi laboratorium lingkungan hidup yang nyata. Hutan dimanfaatkan untuk ekologi dan edukasi siswa. Kepala SMK Negeri Satu Bakam Kabupaten Bangka Tri Hayati mengatakan, hutan menjadi media belajar konservasi di mana siswa diajak mencintai lingkungan sebagai warisan alam. Hutan juga untuk integrasi mata pelajaran IPAS dan matematika di mana siswa belajar mengukur lingkar pohon dan panjang.
11: Sekolah merupakan proses belajar yang selama ini belajarnya dalam kelas. Harapan kami hutan ini menjadi laboratorium lingkungan hidup yang nyata bagi anak-anak kita. Artinya ruang belajar itu kita bisa pindahkan ke ruang-ruang yang terbuka. Salah satu ruang yang bisa kita ini hutan pelawan ini.
12: Sementara Ketua Bangka Flora Society Bangka Belitung Dian Rosana Anggraini mengapresiasi pelestarian pelawan. Ia mengatakan pohon pelawan adalah pohon yang klasik di mana strukturnya klasik dan budidayanya tidak susah.
13: Pohon pelawan ini adalah pohon klasik. Yang keduanya berbudidayanya tidak terlalu susah. Punya nilai ekonomis, kemudian struktur pohonnya yang bagus tadi, kemudian daunnya juga bisa dimanfaatkan ya dan lain-lainnya.
12: Pulau Bangka menurutnya dikenal sebagai pohon pelawan dengan varietas beragam. Pohon ini ada di Sumatera namun varietas Bangka beragam. Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Das BPDAS Batu Rusa Cerucuk, Arif Sudarmanto mengatakan resapan air di areal pelawan lebih tinggi.
14: Melawan ini dengan seresah daun yang jatuh, ini di depan kita nih ya, adik-adik di bawah kita ini adalah sumber bahan organik yang bagus ya untuk memulihkan atau menambah kesuburan tanah di Bangka Belitung, termasuk unsur hara berupa karbon organik yang cukup besar ya.
12: Menurutnya, jika semua sekolah mempunyai area hijau seperti di SMK Negeri 1 Bakam akan menjadi lebih baik. Hutan membantu mengeluarkan oksigen dan membuat siswa lebih fresh saat menerima pelajaran. Bustumi Ahmad melaporkan.
2: Pendengar, berikut kita simak paket dokumenter yang mengangkat tari Cakter asal Kabupaten Bangka yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, diproduksi oleh reporter Irwan Aulia Rahman.
15: Ini sudah diakui nasional ya, sudah diakui secara nasional, ini adalah warisan budaya tak benda. Kembangkan, lestarikan.

0: Irama dambus dan gesekan biola membumbung lembut di udara, mengiringi hentakan kaki serta putaran anggun sepasang penari. Di jemari mereka, sehelai sapu tangan terikat manis, bergerak mengikuti ritme yang rancak namun penuh kehangatan. Itulah tari cakter, tarian pergaulan khas Bujang dan Nia asal Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung yang kini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun ini oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Penetapan ini bukan sekedar pencapaian administratif, melainkan sebuah simfoni perjuangan panjang dalam menyelamatkan identitas lokal yang sempat terancam senyap oleh perjalanan zaman. Maestro penari yang merupakan penari cakter generasi pertama Y. Sugianto menceritakan, tari cakter diciptakan pada tahun 1970 di Sungai Riat, Kabupaten Bangka oleh almarhum Mukhtar Akros selaku koreografer dalam naungan Sanggar Sepintu Sedulang yang dipimpin Ermanila Hamid. Nama cakter lahir dari sebuah akronim bernuansa lokal, yakni bedincak sambil beputar atau menari sambil berputar. Akronim ini terwujud secara utuh dalam 6 ragam gerak dasar yang memadukan langkah tari energik dan putaran tubuh secara harmonis. Tari cakter memiliki konsep tarian pergaulan muda-mudi yang ditarikan secara berpasangan. Pada masa awal penciptaannya, tarian ini dipentaskan khusus saat perayaan pesta panen sahang atau lada, sebuah momentum syukuran warga atas limpahan hasil bumi sekaligus sarana hiburan rakyat.
1: Sebenarnya kan diambil dari kata bedincak dan beputar, gitu ya. Bedincak, beputar, dia cakter. Nah, bedincak berputar itu karena apa? Setiap gerakan itu diakhiri dengan gerakan berputar. Jadi setiap olah lentar itu diakhiri dengan gerakan berputar. Nah, tari cakter ini sendiri kan jenis tari pergaulan, ya, jenis tari pergaulan. Dan biasanya tari cakter itu ditarikan ketika musim panen sahang. Seperti kita ketahui ya, tahun 70-an, 80-an, Bangka ini kan dikenal dengan sahangnya, dengan lada itu kan. Nah, biasanya setiap habis panen lada itu biasanya di kampung-kampung itu diadakan pesta. Nah, dan di dalam pesta itu pasti ada atraksi, ada hiburan. Nah, salah satunya adalah tari cakter ini.
0: Tari cakter memuat simbol-simbol kebudayaan yang mendalam melalui tata busana dan propertinya. Tari cakter ditarikan berpasangan melambangkan interaksi sosial yang sehat dan penuh kesantunan antara Bujang dan Nia Bangka. Busana yang dipakai oleh penari perempuan yakni baju kurung warna ungu yang mencerminkan keanggunan serta kecantikan perempuan Bangka. Sementara penari laki-laki mengenakan pakaian telok blango ungu yang dipadukan dengan kain stanjak, melambangkan kegagahan, ketampanan, dan keramah tamahan. Properti sapu tangan yang dikaitkan di jemari penari menjadi simbol kasih sayang, rasa saling menghargai, serta ikatan keakraban. Pertunjukan tari cakter diiringi oleh perpaduan 6 alat musik tradisional dan hasil akulturasi budaya, yakni dambus, gong, gendang induk, gendang anak, tamborin, dan biola. Tari cakter merupakan tarian yang syarat akan nilai sejarah dan interaksi sosial. Tari ini menggambarkan keceriaan, pergaulan, dan kebersamaan masyarakat Melayu Bangka yang kerap dibawakan dengan irama musik gembira dan langkah kaki yang khas.
1: Tahun 75 ketika peresmian Taman Mini, itu Taman Mini kan diresmikan tanggal pada bulan April ya, itu tahun 75. Nah, kami bulan Mei itu bersamaan dengan tari taber, kami menarikan itu di Taman Mini. Tepatnya kemudian dari Taman Mini kami juga di saat yang di tahun yang sama, di bulan yang sama itu kami juga tampil di TVRI. Nah, setelah itu kami tahun 80-an itu masih sering syuting. Jadi kami dulu itu tahun 80-an itu dalam setahun itu berkali-kali kami syuting itu untuk mengisi kegiatan di TVRI Palembang.
0: Pada tahun 1970 hingga 1990-an, tari cakter menjadi salah satu tari tradisi yang populer dan masif diajarkan melalui tari massal di sekolah-sekolah di Kabupaten Bangka. Namun setelah tahun 1990-an, tari cakter perlahan mulai kehilangan eksistensinya, bahkan sempat redup dan dinyatakan nyaris punah akibat semakin berkurangnya ditampilkan. Pada tahun 2023, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka berkolaborasi dengan Dewan Kesenian Bangka merevitalisasi tarian ini. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Dina Kurniati, mengatakan pihaknya melibatkan para maestro penari generasi pertama dan generasi kedua dalam revitalisasi. Tarian ini dihidupkan kembali lewat pelatihan guru dan dipentaskan secara massal pada HUT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 lalu.
2: Yang melatar belakangnya memang kita harus melestarikan. Jadi kita tuh melegalkan itu pelestarian tari cakter. Pertama kali yang kemarin kan sudah pernah kita revitalisasi di 2023. Kemudian kami memang mau mengajukan di WBPD itu biar tercatat sebagai warisan WBPD punya Kabupaten Bangka, itu termasuk tarian. Kalau untuk tari cakter itu kita pilih karena memang itu yang sudah siap, dalam artian di sini siap kajiannya, kemudian dokumentasi. Nah itu yang udah siap, jadi kita bikin yang memang udah siap semuanya, materinya, ya kajian-kajiannya sudah siap semua. Jadi itu yang latar belakangnya.
0: Sugianto yang dilibatkan dalam revitalisasi seakan mendapat suntikan semangat, sekaligus mewujudkan cita-citanya untuk mengenalkan dan membangkitkan warisan yang sudah lama tersisi.
1: Ya, saya terlibat. Ini kan diajukan pada bulan Juli ya. Jadi akhir bulan Juni itu kami adakan syuting di bidang kebudayaan dengan penari 4 orang, ya 2 pasang itu. Saya latih sebentar. Jadi ketika pengajuan itu saya ada, jadi video saya ada. Saya menyampaikan sesuatu di situ. Jadi sebelum ditarikan itu ada sepatah kata dari saya, kemudian baru tari-tarian itu. Nah, jadi diajukan itu pada bulan Juli, alhamdulillah Agustus sudah dapat. Itu begitu Mbak Ade telepon ngasih tahu, buka WA gitu kan. Begitu saya buka WA, kemudian ada narasi dari Jakarta itu kan, ada cuplikan video. Saya nangis. Alhamdulillah, kenapa? Saya narikan ini udah 50 lebih tahun yang lalu loh ya. Dan sekarang mendapatkan itu, siapa yang gak senang?
0: Untuk memastikan tari cakter terus hidup dan berdenyut di tengah masyarakat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka mengimplementasikan 4 pilar pemajuan kebudayaan, antara lain perlindungan berupa pendokumentasian lengkap mulai dari ragam gerak, deskripsi, foto dan video dokumenter, legalisasi kekayaan intelektual komunal di Kemenkum, serta pengusulan resmi warisan budaya tak benda Indonesia. Pengembangan yakni penyusunan naskah panduan tari sebagai materi bahan ajar muatan lokal atau MULOK dan seni budaya di sekolah-sekolah. Pemanfaatan yakni menjadikan tari cakter sebagai tarian wajib dalam agenda penyambutan tamu daerah, festival seni, perlombaan, serta ajang panggung terbuka. Pembinaan yakni pelatihan berkala bagi guru seni budaya dan pengurus sanggar, disertai pemberian intensif serta dukungan fasilitas bagi komunitas seni yang aktif.
2: Kalau untuk pelestariannya, seperti yang saya bilang tadi, kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, kemudian sanggar-sanggar juga untuk tetap ditarikan dan dilestarikan gitu kan. Terus kalau misalnya memang ada acara-acara ini, tetap dipentaskan gitu.
0: Sayangnya, tari cakter terbilang kurang populer dibandingkan dengan tari campak atau tari sambut. Keberadaannya kini mulai langka ditampilkan di panggung-panggung umum. Najwa, salah satu penari muda asal Kabupaten Bangka, mengatakan melestarikan tari cakter harus menggunakan cara-cara baru dengan memanfaatkan media sosial sebagai panggung pertunjukan. Tari cakter harus aktif didokumentasikan dalam bentuk konten kreatif seperti video pendek, penjelasan gerakan secara singkat, hingga behind the scene proses latihan. Mengemas seni tradisi secara visual dan estetis di media sosial akan mengikis stigma bahwa tari tradisional itu ketinggalan zaman.
2: Kalau menurut saya sendiri, karena generasi muda sekarang mainnya di media sosial, jadi harus mengenalkannya juga melalui media sosial. Jadi setiap ada pementasan itu harus direkam, terus diupload biar bisa ditonton masyarakat lebih luas.
0: Sebagai saksi sejarah, Sugianto berharap penetapan warisan budaya tak benda Indonesia pada tari Cakter tidak berhenti pada legitimasi, tetapi didukung oleh para pemangku kepentingan untuk terus melestarikan warisan budaya sehingga dapat terus menjadi kebanggaan masyarakat khususnya generasi muda.
1: Ini kan harta ya, harta itu kan bukan hanya disimpan, harta ini tidak habis dipakai, dipakai tidak akan berhabis. Lestarikan, jangan hanya disimpan di kotak Pandora, tarikan, dikembangkan, harapan saya seperti itu. Jadi kita jangan hanya bangga kebanggaan yang kosong gitu loh ya. Ini sudah diakui nasional ya, sudah diakui secara nasional, ini adalah warisan budaya tak benda. Kembangkan, lestarikan, berikan kepada yang muda-muda.
0: Pengusulan tari Cakter menjadi warisan budaya tak benda Indonesia bukan sekedar formalitas administratif, melainkan komitmen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka bersama para maestro dan komunitas seni untuk menyelamatkan identitas lokal. Dari tarian Pesta Panen Sahang, kini Cakter diangkat kembali agar dapat dikenal, dipelajari, dan dibanggakan oleh generasi muda Bangka Belitung serta masyarakat Indonesia.

Pendengar, dengan berakhirnya sajian dokumenter mengenai tari Cakter tadi mengakhiri Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Bangka Belitung. Selamat pagi.

saat ini pukul 6:32 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami masih akan menyapa Anda dengan sejumlah pilihan acara lainnya dan tentunya dalam sajian informasi-informasi pagi, dan juga nanti kita akan ikuti bubble pagi ini ya dengan menghadirkan narasumber dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila, dan nanti kita akan bahas mengenai menjaga benteng ideologi, refleksi Hari Kesaktian Pancasila dari kacamata hukum dan ideologi negara. Nanti kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dialognya pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Tapi sebelum itu, menemani pagi Anda, pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan, dan dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Singaliat Bangka Belitung, pilihan lagu-lagu hiburan terhadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, saya akan hadirkan ya ragam informasi pagi untuk menemani Anda yang saat sekarang bergabung bersama Pro 1 RRI Singaliat Bangka Belitung. Dan kali ini pendengar, desak sumbang emas panjat tebing Indonesia yang amankan target Asian Games 2026 pendengar. Jadi ini dari dunia olahraga kita pendengar, yang mana atlet panjat tebing desak Made Rita Kusuma Dewi, nah ini mempersembahkan emas keempat pada Asian Games Aichi Nagoya pada Rabu 30 September 2026. Jadi desak juga memecahkan rekor Asian Games setelah menjadi yang tercepat pada nomor speed putri. Atlet asal Bali ini mencatatkan waktu 6,062 detik saat berlomba di Nagoya International Exhibition Hall, yang mana catatan ini sekaligus memecahkan rekor Asian Games atas namanya sendiri yang sebelumnya berada pada 6,07 detik. Medali tersebut menjadi emas kedua desak sepanjang keikutsertaannya dalam Asian Games. Sebelumnya ia juga menjadi juara nomor speed putri pada Asian Games Hangzhou 2026 pendengar. Namun perjuangan desak ini menuju podium tertinggi tidak berlangsung mudah karena perlombaan sempat mengalami kendala sistem timing. Jadi pertandingan beberapa kali tertunda ketika kondisi tubuh dan pikirannya sudah siap untuk berlomba. Nah, menurut desak, beberapa gangguan teknis cukup mempengaruhi kondisi karena dirinya sudah mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk bertanding. Jadi penundaan yang terjadi berulang kali membuatnya berusaha tetap berpikir positif selama menunggu pertandingan dilanjutkan. Selain kendala teknis, desak juga harus beradaptasi dengan format 4-lane yang berbeda dibandingkan dengan 2-lane. Jadi menurutnya format ini membutuhkan fokus lebih tinggi, terlebih perlombaan sempat diulang akibat dari false start. Kemudian desak juga mengaku sempat tidak mengetahui hasil perlombaan setelah menyelesaikan panjatannya. Ia bahkan belum menyadari bahwa catatan waktunya memastikan medali emas untuk Indonesia. Setelah mengetahui dirinya kembali meraih emas sekaligus memecahkan rekor Asian Games, desak mengaku tidak mampu menahan haru. Jadi ia masih tidak percaya dapat kembali mencapai podium tertinggi dalam pesta olahraga terbesar Asia ini pendengar. Jadi desak mempersembahkan keberhasilannya ini untuk dirinya, kedua orang tua, bahkan rekan-rekan pelatnas dan sejumlah tim. Jadi ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan. Emas kedua Asian Games sekaligus rekor baru menjadi motivasi desak untuk terus meningkatkan performanya, dan ia berharap pencapaian di Nagoya menjadi pijakan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Hasil ini mengantarkan Indonesia mampu mencapai targetnya minimal mengkoleksi 4 emas Asian Games 2026. Hingga malam ini 4 emas Indonesia berasal dari 2 emas bulu tangkis, 1 angkat besi, dan panjat tebing pada Rabu 30 September 2026. Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, sebelum saya lanjutkan dengan informasi lainnya, masih bersama Pro 1 RRI Singaliat Bangka Belitung, dan nanti tepat pukul 7 kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Baik pendengar, hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu hiburan kita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini